0: الحكم والمعنى. فمنها قوله آتيناه آياتنا، فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته، فإنه نعمة والله الذي أنعم بها عليه فأضافها إلى نفسه، ثم قال فانسلخ منها أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها وفارقها فراق الجلد وينسلخ عن اللحم، ولم يكن فانسلخناه منها لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. Cermati kata Imam Nukayyim, ma fi hadal misal, itu makna dalam perumpamaan ini dan hikmah, ya, hikmah dan makna dari permisalan ini, wa atainahu ayatina. Di situ Allah mengatakan kami telah memberikan kepadanya ayat-ayat kami. Kami berikan kepada ayat kami. Fakhbara subhanahu annahu huwa alladhi atahu ayati fa innaha ni'ma. Allah mengatakan bahwa dialah yang memberikan ayat-ayat. Itu adalah nikmat. Ya. Allah memberikan ayat-ayat itu. Itu adalah nikmat. Dan dia yang menganugerahkannya. Lalu ia menyandarkan nikmat itu kepada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ayatina, nikmat daripada kami. Ya. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, lalu ia melepaskan diri darinya. Yaitu keluar dari nikmat tersebut. Keluar daripada nikmat tersebut, bagaimana ular melepaskan kulitnya, dan dia berpisah darinya seperti melepaskan kulit dari daging. Allah tidak berfirman, ya, lalu kami melepaskannya darinya. Tidak, ya. Fansalakhan akan dari fansalakha minha. Allah bukan mengatakan fansalakhna. Ya, lalu Allah bukan mengatakan kami yang melepaskan diri melepaskan mereka daripadanya. Ya, karena orang itu sendiri yang melepaskan dirinya dengan mengikuti hawa nafsu. Dia sendiri yang mengikuti, melepaskan dirinya dengan hawa nafsunya. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan yang panjang, ya, tentang anjing itu, tetapi kita bisa berikan kesimpulan merupakan apa namanya Ibnu Qayyim memberikan penafsiran setelah ta'amul, setelah merenungkan ayat Al-Quran, ya, surah Arab ayat 175-176 tentang seorang yang diberi ilmu, yaitu ayat Allah, kemudian melepaskan diri darinya, lalu orang ini diikuti oleh syaitan. Orang seperti ini diumpamakan seperti hewan yang paling buruk, yaitu anjing. Anjing yang selalu menjulurkan lidahnya dalam setiap keadaan. Nah, jadi kesan yang bisa kita ambil, ilmu tanpa amal itu tidak bermanfaat. Orang yang diberikan ilmu tetapi tidak mengamalkannya, bahkan lebih memilih hawa nafsu dan dunia, akan kehilangan kemuliaan dirinya sebagai manusia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Ya, bukan hanya sekadar dia mendapat ilmu, melainkan karena dia meninggalkan kebenaran sehingga dia tidak sehingga dia kehilangan kemuliaan, ya, kehilangan sifat kemuliaannya karena dia tidak mau membawa ilmu atau mendengar ilmu dan dia meninggalkannya dengan kehidupan dunia. Hawa nafsu dan cinta dunia adalah penyebab kehancuran. Ketika seorang mencintai dunia dan mengikuti syahwatnya, ia akan terlepas daripada petunjuk Allah. Karena dia terlepas daripada petunjuk Allah, maka syaitan yang akan selalu menggiringnya dan syaitan akan selalu menguasai orang ini. Perumpamaan orang-orang ini adalah perumpamaan terhadap orang-orang munafik. Digambarkan seperti anjing. Kenapa? Karena kerakusan, ketamakan yang tidak pernah puas. Bagaimana sikap anjing, sifat anjing itu? Selalu mengejar orang munafik itu, selalu mengejar dunia. Seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Ya, dia tidak sabar dengan air, selalu dia ingin kepada air. Ya, setiap saat dia menyulurkan lidahnya dalam keadaan tenang, dalam keadaan istirahat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan ya apapun ya santai, maka dia tetap menyulurkan lidahnya. Kenapa? Karena kerakusannya terhadap apa? Terhadap air. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, diumpamakan tadi, anjing itu adalah hewan yang hatinya terputus. Ya, tidak ada harapan untuk kebaikan. Ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak bisa diharapkan ya untuk kebaikan. Inilah orang-orang munafik. Ya, ini orang-orang munafik. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, hati-hati kita terhadap tipu daya syaitan yang tentunya sumber besarnya adalah karena kita berilmu lalu meninggalkannya, kemudian syaitan mengikuti kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Kita cukupkan sampai di sini, ya, karena ini cukup panjang yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, lalu kami ringkas sebagaimana yang didengar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A. Di mana sahabat Hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-75-30000 atau di 0811-75-45-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik, Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atau coba kita beralih ke penelpon terlebih dahulu nih, Ustaz. Ini ada di ujung telepon.
0: Ya, telepon.
1: Naam. Ya, halo, assalamualaikum. Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dari Pak Tanjung di Pekanbaru.
1: Pak Tanjung di Pekanbaru. Silakan dengan pertanyaannya, Pak Tanjung.
2: Maaf kalau ini menyimpang dari topik ya.
1: Baik, silakan.
2: Saya ini mau nanyakan sholat malam, Ustaz.
1: Nah.
2: Kan kalau sudah, kalau kita udah mengerjakan witir, tidak ada lagi sholat sebelum witir. Tapi kalau kita mau mengerjakan sholat malamnya, ini gimana, Ustaz? Satu, yang keduanya, sholat witir ada lagi 3 rakaat. Dan juga ada yang 2-1. Ini yang 2-1 nih, yang duanya niatnya bagaimana, yang satunya bagaimana? Apakah dipisah niatnya atau sekaliannya dan niatnya itu
1: baik.
2: Kan usul di itu salah satu rakaat atau dipisah niatnya yang dua lain yang satu rakaat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai salat malam dan salat witir, ya, karena dipahami bahwa salat witir itu adalah penutup salat dan tidak ada lagi salat setelah salat witir. Ya, ini sebenarnya keliru dalam memahami bahwa salat witir adalah penutup daripada salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'alu akhir salatikum min al-laili witran. Jadikanlah akhir salat kalian pada malam hari witir. Maknanya bukan salat witir yang dijadikan yang terakhir. Jadikanlah salat kalian pada malam hari bilangannya witir, bilangannya ganjil. Ini maknanya, bukan mesti ditutup sholat itu dengan sholat witir. Tetapi sholat itu ditutup dengan jumlah yang witir. Dari mana makna ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada kalanya Rasulullah witir di awal malam setelah salat Isya. Ada kalanya Rasulullah witir di pertengahan malam. Ada kalanya beliau witir di akhir malam. Ini witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabatnya yang paling mulia. Allah karmata tutir, kapan kamu melaksanakan salat witir? Allah karmata mengatakan, saya witir setelah salat isya sebelum tidur. Lalu berkata kepada Umar, engkau Umar kapan kamu witir? Umar mengatakan, saya witir di akhir malam. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar, kamu mengambil yang lebih berhati-hati. Itu kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar walaupun demikian kuat dia melakukan ibadah tidak tertandingi, ya dia tetap bangun pada malam hari, bukan ketika tidur saja dia sholat. Ya, karena dalam riwayat, ya, Umar berusaha untuk menandingi, menyaingi Abu Bakar dalam segala hal, tetapi tidak bisa, termasuk sholatnya. Ya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, kamu mengambil yang lebih berhati-hati. Karena kalau witir duluan sebelum tidur, kamu tidak akan ketinggalan witir. Rasulullah mengatakan kepada Umar, kamu mengambil ke suatu kepastian. Artinya kamu yakin kali. Ya, oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, witir itu andai kata dilakukan pada awal malam setelah salat isya, maka kita masih bisa melaksanakan witir, bisa melaksanakan salat-salat setelah salat witir itu. Tetapi jangan witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan la witran fi lailatin wahidatin. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Jadi tidak ada dua witir. Kalau dua witir satu malam berarti genap jadinya. Kemudian bagaimana salat witir itu? Ada yang 3 rakaat sekaligus atau 2 dan 1? Bagaimana pula niatnya? Salat witir kaum muslimin yang dirahmati Allah, minimalnya satu rakaat. Minimalnya satu rakaat. Namun ulama berbeda pendapat apakah boleh satu rakaat itu berdiri sendiri atau mesti didahului oleh salat yang genap sebelumnya, yaitu dua rakaat. Ya. Atau umpamanya setelah salat sunat isya langsung witir, akan tidak berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri, saya mau tidur jam 10 umpamanya, lalu saya berwuduk, saya salat satu rakaat saja. Kebanyakan para ulama mengatakan witir seperti ini tidak ada. Sebagian daripada riwayat dalam mazhab Ahmad mengatakan boleh witir satu rakaat ini, karena ada riwayat daripada sahabat yang melaksanakan witir menyendiri satu rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Namun yang bagusnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, janganlah kita ambil witir minimalis ini, hanya satu rakaat saja. Ya, laksanakanlah baik itu dengan tiga rakaat sekaligus atau dua rakaat ditambah dengan witirnya satu rakaat. Artinya dua rakaat itu salat sunat dan witirnya adalah satu rakaat. Artinya tidak berdiri sendiri. Kalau kita witir bisa tiga rakaat sekaligus, ya lima rakaat sekaligus, tujuh rakaat sekaligus, ada sembilan rakaat sekaligus. Sembilan rakaat sekaligus bagaimana caranya? Ini diterangkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah witir seperti itu. Pada rakaat 8 beliau duduk tasyahud. Kemudian berdiri lagi pada rakaat 9. Kemudian setelah itu salam. Jadi ada dua tasyahud. Ya, dua tasyahud. Itu pada 9 rakaat. Kalau 7 rakaat sebagian ulama menerangkan dikiaskan dengan 9 tadi. Maka pada rakaat ke-6 itu tasyahud. Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya tidak mendapatkan dalil yang sahih tentang masalah ini, duduk pada rakaat ke-6 lalu berdiri pada rakaat ke-7-nya kemudian tasyahud lagi pada rakaat ke-7. Ya, yang jelas dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah witir 9 rakaat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Nah, ini buktinya. Rasulullah SAW setelah witir 9 rakaat, Rasulullah salat 2 rakaat. Itu bukan salat sunat qabliyah subuh. Bukan salat sunat qabliyah subuh. Sehingga bilangan salat Rasulullah tetap juga 11 rakaat. Tetap 11 rakaat. Yaitu salat malamnya dengan witirnya. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, salat witir ini minimalnya satu rakaat. Nah, namun yang lebih sahih di dalam masalah ini bukan satu rakaat yang berdiri sendiri. Walaupun ada ulama yang menerangkan seperti itu, ya. Rasulullah berwitir 3 rakaat, juga 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Ini bilangan witir yang paling tinggi Rasulullah lakukan itu 9 rakaat. Jadi boleh ya salat witir dahulu, kemudian nanti ketika bangun salat lagi. Ya, tidak dibayangkan Abu Bakar As-Siddiq yang ditandingi oleh Umar bin Khattab, dia hanya witir menjelang tidur saja, setelah itu tidurlah puas-puas sampai salat subuh. Tidak. Beliau salat malam, bahkan Rasulullah SAW pernah mendengar Abu Bakar salat pada malam hari dengan suara lirih. Suaranya hampir-hampir tidak kedengaran. Sementara Umar salat malam bacanya keras. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, angkat suaramu. Ya, Rasulullah suruh mengangkat suaranya. Pada Allah, Umar, rendahkan suaramu, jangan keras-keras sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa salat malam itu juga dibaca dengan jahar untuk diri sendiri. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat didayah yang bertanya melalui penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat kembali penelpon di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz.
0: Fadal.
1: Nah, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa di mana, Ibu?
3: Dari pendengar Setia Pekanbaru.
1: Baik, Ibu, silakan dengan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seandainya di rumah kita ada baru meninggal mayat, ada baru meninggal lah salah satu keluarga, apa yang kita laksanakan, Ustaz? Kalau kami biasanya baca Yasin, Ustaz. Betulkah kerja kami atau tidak, Ustaz?
1: Baik, itu saja, Bu.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ketika ada di antara keluarga kita yang meninggal, famili kita atau di antara keluarga kita, di antara orang yang di rumah kita meninggal, apa yang kita kerjakan? Yang banyak berdoa dan sabar, ya, sabar, dan ambil mau'izah. Ambil mau'idah, ambil pelajaran bahwa kulunafsin dha'ikatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Ini saudara, ini anak, ini abang, ini paman yang sudah mendahului kita, itu menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Andai kata dia adalah orang yang baik, ya kita berharap kepada Allah kita meninggal seperti dia. Andai kata dia orang buruk, melalaikan agama, kita berdoa kepada Allah supaya jangan seperti meninggalnya dia dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Kenapa? Ya kita berdoa kepada Allah, doa kepada Allah, mendoakan dia, tidak ada amalan-amalan yang terkhusus. Ketika ada orang mau takziah, ya takziah, tetapi bukan takziah yang mengembalikan duka, bukan takziah yang berkela-kela, makan-makan, minum-minum, rokok-rokok, ya jangan di situ. Bukan itu takziah. Takziah itu menyemangatkan, menimbulkan, menghibur orang yang ditinggal, ya itu tidak direncanakan. Wah, ini jemaah dari masjid ini, marilah kita mengadakan acara takziah, acara tahlilan. Tidak ada itu acara tahlilan, acara takziah itu. Tidak ada ajaran yang seperti itu, tidak ada. Kemudian yasinan, ini juga dari mana itu ajaran yasinan? Ya, yasinan. Tidak ada dasar-dasar yang benar, dasar-dasar yang kuat tentang apa? Tentang masalah ini. Kecuali hadis yang dinyatakan bahwa ikra'u mautakum yasin, bacakanlah untuk orang mati di antara kalian yasin. Ini maknanya bukan membaca setelah kematian surat Yasin. Bukan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jika benar itu hadis, itu adalah mendengarkan itu ketika dia sakarat, ketika dia dalam keadaan nazak. Ini bukan setelah meninggal, bukan pula acara yasinan. Karena tidak ada dalam sunnah dan tidak dikenal oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Imam yang empat tidak mengenal istilah yasinan tahlilan. Ya, tidak ada. mereka mengenal itu yasinan dan tahlilan. Ini saja kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan mayat dan juga untuk kebaikan diri kita. Ketika ada wasiat-wasiatnya ditunaikan. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya. Hamba Allah, pendengar setia Radio Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Permisalan-permisalan di dalam Al-Quran yang kita pelajari ini adalah permisalan-permisalan yang merupakan contoh-contoh yang perlu sangat penting kita renungkan. Ya, sangat penting kita renungkan. Kenapa demikian kaum muslimin Allah yang Allah rahmati? Kenapa Allah memberikan pendekatan makna? Dengan permisalan ini akan lebih mudah mendekatkan maknanya kepada orang yang beriman, ya, supaya faedah itu lebih mudah menyentuh hati kita. Ikuti terus ya pelajaran ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman kepada akidah dan beragama yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, kau dari mana? Azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian Ta'amulat Ba'adal Fajar kali ini bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim Elsi Hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah kita simak di pagi yang berbahagia ini. Baik, kau dari mana? Azanillahu wa iyyakum. Insyaallah pada pagi hari ini, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmu Islam secara langsung bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Haikal Basyarahil LCM Afidahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yakni masih di bab nikah insyaallah taala di pagi hari yang berbahagia ini. Baik, khotbah iman, sampai di sini kebersamaan kita. Ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas di pagi hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya dalam program Ta'amulat Ba'dal Fajar kali ini, dan insyaallah Ana akan kembali lagi nanti menemani Anda semuanya di edisi hari ini, edisi Sabtu tanggal 3 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 Juli 2026. Namo sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in sala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: غرور.
1: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm kamathal al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima.

0: ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: قدوات نبوية.
3: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena

0: dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wanfa' fa'inna ladidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu insala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من أجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama, dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: تؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu rabbul alamin.
6: Wa ka'ayyin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya. Tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah. Tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib shukr lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuzu li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه هو العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
0: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدعه itu apa?
0: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam. Tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah, itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu.
2: Sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayhi. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
5: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah.
5: Minuman, minuman.
7: yang air yang mendidih ini yang diminum oleh hari neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman air neraka.
8: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengerti.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantung.

0: tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur. Sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Laksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur.
7: Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum. Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
9: Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jusmani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah?
1: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah,
0: ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: خلف من بعدهم خلف

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qatifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yasir li amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman saudaraku seiman sakida. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa perlu kita ucapkan buat nabi kita tercinta, rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawatul salamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotbah lima, azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang telah Ana infokan di kesempatan yang berbahagia ini, yang mana kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753-30,000 atau di 0811-754-5444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustaz pagi hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada. Untuk pagi hari ini masih di bab nikah dan kita subjudul kita yakni larangan membujang, ya, larangan membujang. Baik, langsung saja kita simak dan dengarkan, kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, mashkura.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak bapak, ibu ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar radio Kemamadinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk di dalam masalah kitabun nikah, kitab tentang masalah nikah yang judulnya adalah larangan membujang. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul nahyan syadida wa yaqul tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah." Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami agar menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang sangat keras. Beliau menegaskan, nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, sebab aku akan berbangga di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah umatku pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Walau syahidun inda Abi Dawud wa Nasa'i Ibn Hibban min hadisi Ma'qil Ibn Yasab. Ada syahid riwayat lain yang menguatkan yang dinukil oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibn Hibban dari hadis Ma'qil Ibn Yasab radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang mulia ini pertama dari sisi sanadnya adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita larangan seorang muslim membujang atau mengebiri diri dan hidup tanpa menikah, ya, dan ini dilarang di dalam Islam, dan ini merupakan disebut dengan istilah tabattul. Orang yang tidak mau menikah, ya, tidak mau berkeluarga di dalam Islam itu disebut dengan tabattul, ya, memutuskan tidak akan menikah. Baik itu dia mengkebiri dirinya tidak mau menikah atau sama sekali dia tidak mau menikah. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, ini tidak boleh. Karena ada orang yang tidak mau menikah alasannya ingin fokus beribadah, dan inilah yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta dari agama di luar Islam. Mereka berhujjah dengan beribadah kepada Allah, mereka tidak menikah. Dan ini tentu diharamkan di dalam Islam. Apalagi seseorang sambil mengembiri dirinya, atau disebut di dalam Islam disebut dengan fisq, ya, yaitu seorang mengikat alat kelamin serta mematikan fungsinya. Maka siapa saja yang memandulkan, ya, alat kelamin yang bisa membangkitkan syahwat, maka ini juga dilarang di dalam Islam. Ya. Kenapa? Kenapa dilarang, Ustaz? Ini dalam Islam. Karena ini memutus garis keturunan. Sementara, ya, seorang Muslim disuruh untuk memiliki anak, ya, karena kata Nabi, saya berbangga-bangga dengan banyaknya anak, dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat kelak. Kemudian orang yang tidak mau menikah itu membujang, maka bisa jadi dia juga tergolong orang yang menyiksa dirinya. Kenapa dia menyiksa dirinya? Karena dia pertama menahan syahwatnya, yang mana syahwat itu harus disalurkan, tapi dia siksa diri. Atau seorang tersebut mengebiri dirinya dengan tujuan agar fokus dalam beribadah, ini juga bisa dilarang. Kenapa? Karena ini bisa merusak anggota tubuh seorang, bahkan bisa membahayakan jiwa atau kematian seseorang. Oleh karena itu, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Mad'un datang kepada Nabi untuk minta izin agar diperbolehkan beliau membujang selama-lamanya. Maka, ya, Nabi SAW, ya, tidak membolehkan Utsman bin Mad'un untuk beliau tidak menikah. Ya. Nabi SAW tidak memperkenankan sahabat yang mulia ini untuk tidak menikah. Kemudian, Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak faktor alasan orang itu tidak menikah. Ada sebagian orang tidak mau menikah, para jomblo, para bujang tidak mau menikah, alasannya adalah untuk karena takut miskin. Maka ini juga keliru, Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda takut miskin? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Ada dosa yang besar. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang mulia ini ada beberapa ide yang bisa kita ambil. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anjuran di dalam hadis yang mulia ini agar seseorang itu menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah. Para nabi-nabi ya, mereka menikah. Para salafus saleh mereka menikah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah. Ya. Maka kita disuruh untuk menikah, ya. Dan sudah pernah kita singgung, hukum menikah ini asalnya sunnah dan dia bisa menjadi wajib kalau seandainya seseorang kalau dia tidak menikah terjerumus pada perbuatan dosa seperti perzinahan, tidak bisa menundukkan pandangan, ya. Atau dia menjadikan dia malas beribadah akibat dia tidak menikah. Atau kalau dia tidak menikah menimbulkan penyakit, misalnya penyakit prostat dan semisalnya, maka orang-orang semacam ini disuruh untuk menikah, diwajibkan untuk menikah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menikah itu juga merupakan turunan syariat. Apa dan di antara hikmah orang menikah, salah satunya adalah di dalam syariat meminta kita ini agar memiliki banyak anak. Nabi mengatakan, fa inni mukathiru bikum al-umam yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan banyak umatku nanti di hari kiamat kelak. Ya. Maka banyaknya umat, ya, dengan banyaknya anak. Kalau orang itu tidak menikah, bagaimana ada garis keturunan? Bagaimana umat itu akan menjadi banyak? Dan juga kalau orang itu tidak menikah, ya, maka siapa yang akan mendoakan dia? Istri Anda. Kalau Anda, ya, istri Anda, kalau Anda meninggal, kalau dia sudah menikah dengan laki-laki lain, maka mustahil, ya, atau susah dia untuk mengingat, ya, suaminya kembali. Dia akan disibukkan dengan keluarganya. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, kalau, ya, laki-laki itu tidak menikah dan dia punya istri, maka istri itu bisa lupa dengan suaminya. Kenapa istri itu bisa lupa dengan suaminya? Ya, kalau dia sudah menikah, maka dia akan disibukkan dengan siapa? Dengan suami yang barunya. Dan juga nanti dia akan disibukkan dengan siapa? Dengan, ya, anak-anaknya dari suami yang baru. Suami yang lama gimana, Ustaz? Dia akan lupa. Ya, dia akan lupa. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kata para ulama rahimallahu taala, ya, seseorang, ya, ketika dia menikah akan mendapatkan maslahat yang begitu banyak. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantara, ya, juga, ya, faedah, ya, kenapa seseorang itu, ya, dianjurkan menikah, ya, karena seseorang, ya, dengan istrinya dia merasa senang kepadanya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُونَ إِلَيْهَا, dan dia menciptakan istrinya agar seorang itu merasa senang kepadanya. Ya. Makanya Nabi Musa alaihissalam yang dikenal dengan Kalimullah, Nabi yang Allah berbicara dengannya, menghabiskan waktu beliau selama 10 tahun untuk mengembalakan kambing demi menebus mahar istrinya, subhanallah. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Beliau, ya, 10 tahun mengembalakan kambing demi apa? Menebus maharnya. Dan, ya, tentu kita ngerti, ya, 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Waktu yang panjang. Tetapi ini menunjukkan bagaimana pentingnya pernikahan pernikahan tersebut sampai-sampai beliau 10 tahun hanya untuk menebus maharnya. Maka ya, dan juga diperhatikan ya, bahwasanya amalan kita tidak akan pernah terputus kalau kita menikah. Ya, jadi kalau kita menikah ini, amalan kita tidak akan pernah terputus. Kenapa? Karena adanya anak-anak kita yang selalu mendoakan kita, anak-anak saleh yang selalu mendoakan kita. Berbeda dengan orang tidak menikah. Maka dia habis sudah di sana. Kalau dia punya orang tua, orang tuanya meninggal dan dia tidak menikahi, sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi yang mendoakannya. Ya. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya, terlalu banyak ya, keutamaan orang menikah. Ya. Terlalu banyak keutamaan orang menikah. Dan seseorang muslim jangan dia tidak menikah. Karena takut apa miskin. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya. Kemudian bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim juga ya, disuruh ya untuk apa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia ini ya, agar tidak meninggalkan kelezatan dunia. Hadis yang mulia ini melarang kita untuk meninggalkan kelezatan dunia. Apa kelezatan dunia? Salah satunya adalah menikah. Maka orang yang tidak menikah maka dia meninggalkan kelezatan dunia. Kita boleh mengambil kelezatan dunia. Justru keliru orang meninggalkan kelezatan dunia padahal dia dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'ah li arba' limaliha wali hasabiha uli jamaliha wali diniha fasfar bidatid din taribat yadak utafakun alaih mambakiyati sab'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena hartanya. Kedua, karena keturunannya. Dan yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sebab orang menikah itu zaman dahulu dan zaman sekarang, maka tidak akan keluar dari 4 sebab ini. Tidak akan keluar dari 4 sebab ini. Pertama, ada orang menikah itu karena yang dia cari adalah hartanya. Entah itu suaminya yang kaya, calon suami yang kaya, atau istrinya yang kaya, ya. Ada seperti itu. Ada orang menikah itu cuma dia mengejar apa? Harta saja. Baik laki-laki yang mengejar wanita kena harta atau wanita mengejar laki-laki kena harta. Bahkan yang dia cari itu harta. Yang penting kaya saya tidak peduli. Yang penting orang ini sugih, kaya, ya, maka saya akan nikah dengan dia. Ada seperti itu orang menikah tujuannya. Yang kedua, ada orang menikah itu tujuannya karena keturunannya. Oh, ini keturunan ningrat. Ini keturunan bangsawan. Oh, ini keturunan yang Masya Allah misalnya. Ada orang menikah itu karena keturunannya, status sosialnya, ya, kedudukannya. Oh, ini anak bupati. Saya mau nikahkan dia anak bupati. Oh, ini anak lurah. Oh, ini anak camat dan semisalnya. Oh, ini anak tokoh penting, ya, misalnya. Dia menikah karena statusnya, karena kedudukannya. Ada orang menikah seperti itu? Ada. Kemudian yang ketiga, ada orang menikah itu dia lihat karena cantiknya. Dia tidak peduli mau kaya, mau apa, yang penting cantik. Kalau cantik saya nikahi. Kalau tidak cantik, maka saya tinggalkan. Maka ada orang menikah yang dia cari adalah kecantikannya. Kemudian yang keempat, ada orang itu menikah, bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena agamanya, di dini. Karena agamanya. Maka bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang, dia cari agamanya, dia cari kesolehannya, ketakwaannya, ya. Pokoknya saya tidak mau ya, yang penting dia wanita salehah atau laki-laki yang saleh. Ada seperti itu. Nah, yang benar seperti apa, Ustaz? Apakah dilarang seseorang itu ketika mencari calon pasangan? Ketika mencari calon pasangan, maka apakah dilarang dia mencari cantik? Maka jawabnya tidak. Apakah dilarang ketika saya mencari calon pasangan itu karena kaya? Maka jawabnya tidak. Terus gimana sebetulnya Islam itu menjelaskan langkah-langkah yang tepat di dalam mencari pasangan? Maka kita katakan, boleh Anda mencari pasangan itu karena cantik, boleh Anda mencari pasangan itu karena ingin cari kaya, boleh. Tapi jangan sampai hal itu mengalahkan agama. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Ketika ada wanita misalnya dia cantik, kemudian agamanya tidak bagus, maka jangan Anda pilih wanita itu cantik. Kenapa? Karena agamanya tidak bagus, maka Anda tolak. Walaupun dia cantik. Tapi kalau di situ ada wanita yang cantik, agamanya bagus, Anda terima. Anda terima kenapa? Karena agamanya. Anda tolak kenapa? Karena agamanya. Jadi Anda menerima wanita cantik atau tidak cantik, itu semua rujukannya adalah agama. Maka cara orang mencari pasangan, lihat dulu yang mana Anda cocok. Anda cari yang mana? Oh, cari cantik. Nah, cari yang cantik. Kemudian sudah cocok nih wanita yang cantik, baru periksa agamanya. Gimana agamanya? Agamanya tidak bagus, saya tolak. Secantik apapun Anda, saya akan tolak. Oh, Anda mencari wanita kaya, cari. Oh, ini ada wanita kaya. Sudah ketemu, lihat agamanya. Bagus apa tidak? Kalau agamanya tidak bagus, Anda tolak. Maka agama itu penentu Anda melanjutkan atau tidak. Setelah kriteria-kriteria yang sifat yang tadi kita sebutkan, sudah Anda suka, maka barulah Anda seleksi dengan agama. Seleksi dengan agama. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ingin mencari seorang kekasih atau calon istri, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa kriteria yang harus Anda perhatikan. Ya, dan ini kriteria ini yang disebutkan di dalam syariat. Maka ya, para pemuda-pemuda, para bujang-bujang, para jomblo-jomblo, ya, ataupun para wanita, ketika dia ingin mencari pasangan, maka perhatikan kriteria-kriteria syariat. Walaupun saya katakan tadi, mencari karena harta itu tidak dilarang. Tetapi penentunya adalah agamanya. Nah, kita ingin berbicara, gimana sih syariat menganjurkan kriteria apa saja sih pasangan yang harus kita cari. Maka yang pertama, Bapak Ibu, ya, pertama, seorang laki-laki ketika mencari wanita, maka pertama ya yang harus dia perhatikan kriterianya adalah wanitanya harus solehah. Itu kriteria. Ya, wanitanya harus soleha. Anas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kata beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu Allah ala satri dinihi falyattaqillah fi syatril baqi." Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa yang Allah memberi rezeki kepadanya berupa istri yang saleh, berarti Allah telah menolongnya melaksanakan setengah agamanya. Maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah agama yang tersisa. Kemudian, ya, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya timbul pertanyaan, ya, bagaimana Ustaz, ya, wanita yang soleh itu seperti apa? Ini penting. Kadang orang bingung wanita soleh itu seperti apa. Ustaz, istri saya ini orang sholat 5 waktu tepat waktu, Ustaz. Tapi kadang dengerin musik. Apakah itu dia istri soleh? Kadang para pemuda itu bingung kriteria wanita itu soleha. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan dengan soleha di sini? Maka Bapak Ibu yang dimaksudkan soleha di sini adalah dia tidak melakukan dosa besar. Kalau dia terjerumus perbuatan dosa, dia langsung bertaubat. Itu ketika wanita soleha. Artinya dia jalankan perintah-perintah Allah, tidak meninggalkan perkara-perkara yang wajib, kemudian dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau seandainya dia terjerumus dalam larangan tersebut, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu kuncinya. Jadi kalau Anda punya wanita, dia pernah melakukan dosa, bertobat tidak? Bertobat. Dia tidak mengulangi lagi. Maka itu ciri wanita salehah. Kenapa? Karena dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau dia terjerumus dalam larangan, maka dia langsung bertaubat. Ini kriteria saleh. Jadi ini kriteria yang pertama yang Anda cari, ya, bukan ini di nomor satu kan. Maksudnya ini salah satu kriteria yang dianjurkan untuk dicari pada pasangan kita, yaitu istri yang saleh. Karena kalau istri kita salehah, dia akan membimbing anak-anak kita, akan membimbing anak-anak kita. Karena kita tidak mau ketika menikah anak-anak kita tidak taat kepada kita. Kita enggak mau anak-anak kita ketika lahir di dunia ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena salah satu tujuan menikah mewujudkan anak-anak saleh sebagai aset kita nanti di ketika kita meninggal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh laki-laki itu mencari wanita yang cantik dan sejuk dipandang. Kenapa? Karena tabiat manusia dan daluri manusia mendambakan dan merindukan kecantikan. Ya. Jika seorang laki-laki tidak memperoleh kecantikan, maka ada sesuatu yang kurang yang ingin diraihnya. Ya. Maka laki-laki ketika dia menikah dengan wanita yang tidak enak dipandang, yang tidak cantik, maka hatinya menjadi tidak tenang. Seakan-akan ada sesuatu yang merusak kebahagiaan jiwanya.

ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kita itu mencari wanita yang cantik, ya. Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala mengatakan, kata beliau, hendaknya seorang laki-laki memilih wanita yang cantik jelita. Kenapa? Agar hatinya ini lebih tenteram, ya, lebih tenang, agar dia bisa lebih menundukkan pandangan dan kecintaannya kepada istri-istrinya. Karena semakin cantik istri tersebut, maka semakin bahagia, semakin sempurna kebahagiaannya. Oleh karena itu, di dalam Islam, tidak langsung ujuk-ujuk orang itu nikah, ada namanya proses nazar, melihat. Melihat itu tujuannya apa? Untuk memastikan apakah Anda tertarik dengan dia atau tidak. Ya. Kemudian, ya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di luar sana ada sekelompok laki-laki yang suka mendambakan wanita cantik. Maka ditakutkan kalau dia menikah ternyata dia tidak cantik, maka bisa jadi dia masuk pada hal-hal yang Allah haramkan, ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tetapi ini perlu diperhatikan. Ketika Anda orang yang suka mendambakan kecantikan, maka hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda mengkhitbah seorang wanita, pertama kali yang Anda tanya cantik apa tidak. Itu yang pertama Anda tanya. Ketika dia sudah cantik, setuju dengan ketika Anda, yang kedua Anda tanyakan bagaimana agamanya. Kalau agamanya tidak baik, Anda tolak. Anda tolak. Kalau agamanya baik, Anda terima. Ya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang bertanya, Ustaz, cantik itu seperti apa sih? Ya. Maka kita katakan, cantik itu Bapak Ibu, itu relatif. Cantik itu relatif. Terkadang ada wanita, ya, sangat cantik di mata seseorang. Tapi di mata orang lain, tidak demikian. Ya. Makanya di dalam Islam, dilihatlah wanita itu cocok apa enggak. Kalau cocok berarti cantik dengan Anda. Berarti kalau tidak cocok berarti tidak cantik dengan Anda. Ya. Jadi cantik itu relatif. Ya. Jadi seseorang juga jangan dia bilang, Ustaz, saya nggak tahu nih istri saya cantik apa tidak. Kalau Anda tertarik dengan dia berarti dia cantik. Kalau Anda tidak tertarik dengan dia berarti ya Anda mencari wanita lain saat Anda nazar. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya cantik itu sangat relatif. Ya, kadang orang melihat wanita cantik ketika berdandan, ketika tidak berdandan dia tidak cantik. Kadang orang melihat wanita itu cantik di foto, ketika tidak di foto dia tidak cantik, atau sebaliknya. Maka itu sangat relatif. Maka yang menentukan itu adalah pandangan di saat nazar. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang berikutnya, ya. Ketika seseorang, ya, ingin menikah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya, ya, dia cari wanita tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Carilah wanita itu penyayang. Ya, ini bagi cara jomblo, ya. Cari dia ini kriteria yang dianjurkan. Wanitanya itu penyayang dan subur, banyak anak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ini asabtum ra'atan zata hasabin wa jamalin wa innaha latarid afa atazawwajuha?" Qala la. Suma'atahu salisa faqal tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukathir bikum al-umam yawm al-qiyamah. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, pernah seorang laki-laki itu datang, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini berkata, "Wahai Rasulullah, aku menemukan seorang wanita yang cantik jelita dan memiliki martabat yang tinggi, namun ia mandul, tidak bisa melahirkan anak. Apakah aku menikahinya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Kemudian pria itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melarangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kalinya datang lagi laki-laki tersebut,

0: Nabi pun berkata, nikahilah wanita yang sangat penyayang, yang mudah beranak banyak, karena aku nanti berbangga-bangga dengan kalian, kata Nabi di hadapan umat-umat yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hendaklah dia mencari wanita yang penyayang dan bisa melahirkan anak yang banyak untuknya, ya. Kemudian, ya. Ini kriteria yang harus dicari. Seorang laki-laki ketika mencari pasangannya wanita. Dan kita juga seorang laki-laki ini mengingat hadis Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, kata Rasulullah, kalau ada wanita itu penyayang, kemudian ya sayang sama suaminya, kemudian wanita tersebut anaknya banyak, ya, kemudian dia salehah, maka dia adalah salah satu termasuk penduduk surga. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, al ukhbirukum birijalikum min ahli jannah, an-nabi fil jannah, wasiddiq fil jannah, wasyahid fil jannah, wal maulud fil jannah, wal rajul yazuru akhahu fi nahiyatil masr la yazuru illa Allah azza wa jall, wa nisa'ukum min ahli jannah, al wadud al walud al aud ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tada' yadaha fi yadi zawjiha وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. Kata beliau, maukah aku kabarkan tentang para laki-laki dari kalian yang masuk surga? Nabi SAW di surga, As-Siddiq di surga, orang yang mati syahid di surga, anak kecil yang meninggal di surga, orang yang mengunjungi saudaranya di ujung kota dan ia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah, dan istri-istri kalian yang akan masuk surga, yaitu mudah beranak banyak, lagi sangat penyayang kepada suaminya, serta yang selalu datang kembali, yaitu jika suaminya marah, maka ia pun datang kembali kepada suaminya, dan meletakkan tangannya di tangan suaminya, dan berkata, aku tidak akan merasakan ketenangan, hingga engkau ridha. Lihat, Nabi SAW ya, mengatakan, salah satu ciri wanita penduduk surga, adalah banyak anak, soleha, dan dia penyayang. Ya. Maka, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat, pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai laki-laki ketika memilih wanita yang ingin dia nikahi, memilih wanita yang mandul. Atau memilih wanita yang tidak mau punya anak. Ya. Maka ini keliru. Maka jangan takut tentang masalah rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki seorang hamba. Kemudian kriteria wanita yang dicari, dianjurkan adalah mencari gadis, tidak mencari janda. Jadi mencari perawan. Tidak mencari janda kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur syar'i. Asalnya seorang itu bermain-main dengan apa? Dengan para perawan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal bikran tula'ibuha wa tula'ibu. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis Jabir bin Abdullah, kata Jabir, halaka abi wa taraka sab'a banat. Kata Jabir, bapakku telah meninggal dan meninggalkan 7 saudari wanita. Ada sebagian riwayat, utis abanat, bapakku meninggalkan 9 saudari wanita bagiku. Fa tazawwajtu imra'atan sayyiban. Kata Jabir, saya menikahi seorang wanita yang janda. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadaku, tazawwajta ya Jabir, wahai Jabir, apakah kau telah menikah? Faqultu na'am, betul wahai Rasulullah, aku telah menikah. Faqala bikran am sayyiba, wahai Jabir, engkau menikahi seorang janda atau seorang perawan? Kemudian Jabir mengatakan, bal sayyiban. Kata Jabir, wahai Rasulullah, aku menikahi seorang janda. Kemudian Nabi mengatakan, fahalna jariyatun tula'ibuha wa tula'ibu wa tudahikuha wa tudahiku. Kata Nabi SAW, wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikahi yang masih perawan, yang masih gadis, sehingga engkau bisa bermain dengannya dan ia pun bermain dengan tali cumbu-cumbuan. Engkau membuatnya tertawa dan ia pun membuatmu tertawa. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Jabir mengatakan, faqultu lahu inna Abdullah halak wa taraka banat wa inni karihtu an aji'ahunna bimislihinna. فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو قال خيرا. Kata Jabir bin Abdullah, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayahku Abdullah itu telah meninggal wafat dan ia meninggalkan anak-anak perempuan, dan aku tidak suka, kata Jabir, membawa bagi mereka seorang wanita yang masih gadis seperti mereka. Maka aku pun menikahi janda yang bisa mengurus mereka dan membimbing mereka. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Jabir, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Dan Nabi pun mengucapkan kebaikan. Ya. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis Jabir ini mensyaratkan kepada kita atau asalnya seorang itu menikahi apa? Menikahi perawan, menikahi gadis. Kecuali ada uzur, ya, yang menyebabkan dia menikahi janda, misalnya dia punya anak banyak, ya, nggak ada yang bisa ngurus, ya, kecuali janda. Kalau nikah dengan gadis tidak bisa, maka nikahi janda. Atau misalnya yang gadis tidak ada yang mau, yang maunya janda, nggak ada masalah. Atau yang gadis maharnya mahal, ya, sedangkan janda lebih murah misalnya, akhirnya dia cukupnya untuk janda. Ini tidak mengapa, ini ada untuk. Tapi kalau ada pilihan antara janda dengan perawan, maka seseorang memilih yang masih gadis, yang masih perawan. Ya. Dan ya, Imam Muqayyim rahimahullah ta'ala, ketika beliau berbicara tentang keperawanan, maka kata Imam Muqayyim, salah satu kesempurnaan wanita itu adalah, ya, mereka perawan. Kata Imam Muqayyim, Allah telah menjadikan termasuk kesempurnaan para wanita surga, yaitu bidadari, bahwasanya mereka sama sekali tidak pernah disentuh sebelum. Mereka hanya disentuh oleh penduduk surga yang para bidadari tersebut diciptakan untuk mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil abkar, fa innahunna a'dabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir." Kata Nabi, nikahilah gadis-gadis, sesungguhnya mereka lebih manis tutur katanya, lebih banyak keturunannya, dan lebih menerima dengan sedikit sifat qanaah. Maka Nabi SAW menyuruh untuk menikahi para gadis-gadis. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain dari Al-Qamah. Kata Al-Qamah, kuntuma Abdullah falaqihu Utsman bi Mina. Kata Al-Qamah, saya bersama Abdullah bin Mas'ud dan kami bertemu dengan Utsman di Mina. Faqal, ya Aba Abdurrahman, inna li ilaika hajatun. Utsman berkata kepada Abu Abdurrahman, kata Utsman, wahai Abu Abdurrahman, aku ada perlu hajat denganmu. Maka berdua orang ini, Utsman dan Abu Abdurrahman, pun menyendiri. Kemudian Utsman berkata, hal laka ya Abu Abdurrahman fi an nuzawwijaka bikran tudzakkiruka ma kunta ta'had. Kata Utsman, wahai Abu Abdurrahman, apakah engkau ingin aku nikahkan dengan seorang gadis perawan yang bisa mengingatkan engkau pada masa lalumu, masa mudamu. Falamma ra'a Abdullah an laysa lahu hajah ila hadha ashara ilayya. Kemudian tatkala Abdullah bin Mas'ud memandang bahwa ia tidak ingin menikah, maka ia pun mengisyarat kepadaku, lalu memanggilku, kata Al-Qamah, ya Al-Qamah, fahantahaitu ilayhi wa huwa yaqul amma la in qulta dhalika laqad qala lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alayhi bis-shawm fa innahu lawijan. Kata Al-Qamah, aku pun mendatanginya, kemudian Utsman kembali menawarkan Ibnu Mas'ud untuk menikahi gadis perawan. Ibnu Mas'ud berkata kepada Utsman, jika engkau mengatakan demikian kepadaku, maka sesungguhnya Nabi sallallahu wasallam telah mengatakan kepada kami, wahai kaum pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa menjadi tameng baginya. Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, kata beliau, ini menunjukkan bahwa mencumbui istri yang masih muda, ya, menambahkan kekuatan dan keaktifan. Berbeda jika seorang itu bercumbu dengan wanita yang sudah tua, malah sebaliknya, ya, malah sebaliknya, tidak menambah kekuatan, bahkan kata Ibnu Hajar malah melemahkan, tidak menambah keaktifan, malah dia lebih pasif. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ya seseorang mencari kriteria yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian di antara juga pria ini ketika mencari wanita yang sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia ini, hendaknya ya seorang hendaklah dicari itu sang wanita jauh dari kerabat laki-laki. Karena jika semakin jauh kekerabatan, ya, sebagian ulama mengatakan maka anaknya kelak semakin pintar, ya. Wallahu a'lam, ini salah satu pendapat yang disebutkan oleh para ulama, ya. Berusaha dia tidak menikah dengan keluarga dekat. Kenapa kata mereka? Karena ada beberapa hal. Pertama, kalau terjadi perceraian akan menyebabkan dua keluarga ini bertengkar hebat, ya. Ya, dan ini bisa terputus dari satu rahim. Kemudian yang kedua disebutkan, kalau dia keluarga jauh, ya, keluarga jauh, maka sebagian ahli ilmu mengatakan anaknya tersebut akan menjadi lebih kelak, lebih pintar, dan lebih bagus. Ya. Dan ini dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Kata beliau, adapun pendapat kata Ibnu Hajar, sebagian penganut mazhab Syafi'iyah, bahwasanya disunnahkan agar semua wanita, bukan dari kerabat dekat, maka jika landasan pendapat ini adalah hadis, maka sama sekali tidak ada, kata Ibnu Hajar. Dan jika landasannya kepada pengalaman, yaitu kebanyakan anak dari pasangan suami istri yang dekat hubungan kekerabatan, mereka berdua adalah anak yang tidak pintar, maka bisa dijadikan landasan jika memang terbukti pengalaman tersebut. Ya. Dan ini ya, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, rahimallahu ta'ala. Tetapi kata para ulama, rahimallahu ta'ala, mengatakan, pendapat ini pendapat yang tidak tepat sebagian ulama mengatakan kenapa? Lihat Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah dengan Ali kerabat, tapi bagaimana anaknya masya Allah Ali, Hasan dan Husain. Ayah Syaikh bin Mas Syaikh Utsaimin rahimallahu taala mengatakan bahwasanya ini tidak bisa dijadikan landasan. Tapi saya menyebutkan ini dalam bab sebagian fuqaha menyebutkan bahwasanya dicari yang jauh, tetapi landasannya tidak ada secara dalil, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, ya. Kemudian di antara hal juga yang diperhatikan ketika seorang ya menikahi seorang wanita, maka cari wanita tersebut berasal dari keluarga yang baik-baik, dikenal dengan sifat qanaah, karena kalau dia dikenal dengan keluarga baik, insya Allah anaknya juga baik. Dikenal dengan sifat qanaah, insya Allah anaknya pun juga qanaah. Jadi penting cari wanita itu dari keluarganya baik, ya masya Allah dikenal keluarganya baik, orangnya qanaah, ini baik. Kenapa? Karena nanti dia tumbuh sama kita, bersama kita dia menjadi qanaah, ya menjadi qanaah. Maka subhanallah, setiap orang itu biasanya tahu keluarga ini qanaah, keluarga ini tidak qanaah. Dan kita kadang walaupun kita nggak pernah, tapi berita itu insya Allah sampai kepada kita, apalagi sekampung dengan kita. Biasanya berita itu sampai. Kemudian juga ketika Anda mencari wanita, maka cari wanita itu yang cerdas. Mencari wanita itu yang cerdas, ya. Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala mengatakan, hendaklah seorang dari Ibnu Qudamah jika dia memilih wanita, ya hendaklah dipilih wanita yang pandai dan menjauhi wanita yang bodoh yang telat mikir. Kenapa kata Imam Qudamah? Karena nikah itu tujuannya untuk tumbuh pergaulan dan kedekatan antara dua pasangan. Dan pergaulan itu tidak mantap jika, kata beliau, wanitanya tidak pintar. Serta perjalanan hidup ya jadi kurang indah, kata beliau, jika bersama dengan wanita yang tidak pintar. Bahkan bisa jadi, kata beliau, kebodohan seorang wanita, ketidakpintaran wanita, dia akan menular ke anak-anaknya. Ya, ke anak-anaknya. Makanya ada pepatah mengatakan, istinibul hamqa. Fa'inna waladha boyaun usubatuha balal. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan hindari wanita yang tidak pintar, karena anaknya sia-sia dan bergaul dengannya adalah bencana. Maka berusaha seseorang mencari wanita yang cerdas. Maksud bodoh tidak pintar ini adalah dia tidak bisa mengimbangi suaminya. Artinya dia apa namanya tidak mengerti apa-apa, ya tidak paham apa-apa, ya ya selalu pemahamannya keliru, selalu pemahamannya salah apa yang diinginkan oleh suaminya. Ya. Kalau ngobrol dia tidak nyambung, ya tidak menangkap apa yang dikatakan oleh suaminya. Nah ini yang dimaksudkan. Kemudian seseorang juga, ya ketika dia ingin menikah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah juga yang dia cari adalah pasangannya adalah ketika ya orang tersebut misalnya dia ya memiliki nasab yang tinggi, ya laki-lakinya memiliki nasab yang tinggi, maka kata para ulama rahimahullah taala dia berusaha juga memilih pasangan wanitanya pun juga ya mencari nasab yang tinggi juga. Jadi kalau laki-lakinya nasab tinggi, berusaha juga dicari pasangan wanita nasab tinggi. Kenapa? Ibnu Hajar mengatakan dan disunnahkan kata beliau bagi pria yang berasal dari nasab yang tinggi untuk menikahi wanita yang bernasab tinggi pula. Ya. Kecuali jika bertentangan antara wanita yang memiliki nasab yang tinggi namun tidak beragama baik dengan wanita yang tidak bernasab tinggi namun memiliki agama yang baik, maka didahulukan wanita yang beragama. Demikian juga pada sifat-sifat yang lain. Jika bertentangan agama yang baik, maka didahulukan sifat ini. Maka kata Ibnu Hajar, jika ada di sini wanita nasab yang tinggi bagus agamanya, di sini ada wanita bagus agamanya nasab tidak tinggi, maka yang mana dipilih? Nasab yang tinggi dan bagus agamanya, ya. Maka ini yang lebih didahulukan. Maka ini 8 kriteria wanita yang disebutkan oleh ahlul ilm di dalam kitab mereka ketika seorang jomblo, seorang laki-laki mencari wanita. Maka 8 ini Anda terapkan, Anda berkelana, berselancar, ya. Cari ya calon pasangan Anda, belahan jiwa Anda, ya. Maka terapkan 8 sifat ini. Kalau ada, maka insya Allah itu ada sebuah kebahagiaan, kenikmatan dunia. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini di bab nikah, yakni larangan membujang. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 0811-75-30.000. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. 6, terputus. Silakan buat sahabat Hidayah yang ingin kembali bertanya secara langsung di 0811-75-30.000 atau di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Bagi saat kita coba angkat penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Abu.
1: Dari siapa di mana Ibu?
2: Allah bukan Mbak.
1: Silakan Ibu dengan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masalah warisan Ustaz.
0: Yes, silakan.
2: Oh, kakek saya meninggalkan warisan tanah dan sawah. Diteruskan apa?
1: Mohon maaf Ibu, bisa dikecilkan volume radionya terlebih dahulu.
2: Ya.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Oh, gini Ustaz, meninggalkan tanah dan sawah. Jadi kebetulan beliau meninggalkan anak cuma satu, perempuan tunggal gitu kan. Terus itu ibu saya kan. Jadi ibu saya ini melahirkan anak 2 orang. Satu perempuan, satu laki-laki. Yang saya tanyakan di sini kan, rencana saya kan mau menjual tanah tersebut, Ustaz, gitu kan. Yang abang saya tadi itu, kambing, Ustaz, dia meninggalkan anak 3 orang. 3 orang, 2 istri itu. Jadi kan, 3 orang, 2 istri, terus yang dua, satu orang perempuan, satu dua laki-laki. Gitu Ustaz. Jadi yang saya tanyakan di sini bagaimana cara bagian warisannya Ustaz? Sementara bapak saya kan udah enggak ada. Jadi untuk anak-anak itu berapa persennya Ustaz gitu?
0: Orang tua ibu meninggalkan siapa ibu? Meninggalkan ibu dan saudara laki-laki dua orang ya?
2: Iya, dia orang tua saya punya anak dua, saya satu, abang saya satu, abang saya udah meninggal. Sementara ibu saya
0: lebih kan meninggal Ustaz. Lebih ya, meninggal Ustaz? Mana lebih duluan? Ibu apa ibunya ibu apa abang ibu yang meninggal lebih dahulu?
2: Orang tua dulu meninggal, sudah tuh baru abang saya.
0: Oke. Baik.
2: Nah itu. Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz.
0: Iya. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bahwasanya beliau punya orang tua yang mana orang tua beliau meninggalkan dua anak, laki dan perempuan. Perempuannya beliau, lakinya adalah abang beliau. Nah, bagaimana cara membagi warisan dari ibunya beliau? Maka yang di sini harus diberi catatan yang meninggal dahulu adalah sang ibu, ya, bukan anak. Maka otomatis warisan itu jatuh kepada Anda dan abang Anda. Kepada ibu dan abang ibu, ya. Berapa pembagiannya? Abang ibu dapat dua bagian dari ibu. Contoh misalnya, kalau tadi ditinggalkan rumah dan tanah ya, kalau kita taksir semua, misalnya kita taksir semua 900 juta misalnya, 900 juta. Maka ibu dapat bagian 300 juta. Abang ibu dapat bagian 600 juta. Kenapa? Karena dua kali dari bagian wanita. Jadi seperti itu. Jadi ibu dapat satu bagian, abang ibu dapat dua bagian. Abang ibu itu misalnya tanahnya dan rumah ditaksir 900 juta, berarti abang ibu tadi dapat 600 juta, ibu dapat 300 juta. Nah, 600 juta uang abang ibu ini nanti juga diserahkan kepada istri dan anak-anaknya. Tadi dikatakan abang juga punya istri dan anak, maka nanti karena abang sudah meninggal, maka 600 juta ini diserahkan kepada istri dan anaknya, dibagi juga sesuai dengan faraid. Jadi 600 juta itu nanti dibagi kepada istri dan anaknya. Istrinya misalnya dua orang, berarti dapat 1/8. Bukan per orang. Kedua-duanya dapat 1/8. Jadi misalnya dapat 40 juta, berarti bagi dua. 20 juta, 20 juta misalnya. Seperti itu, bagi dua. Tidak, ini 40 juta, ini 40 juta. Tidak, dia dibagi dua. Kemudian, anak nanti, kalau ada anak laki-laki dan perempuan, sisanya dikasih kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi kalau tidak ada anak laki, maka anak perempuan, dapat 2/3. Dapat 2/3. Kalau ada anak laki-laki, mengambil semuanya. Seperti itu. Wallahu'ala.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu hamba Allah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita coba angkat penelpon kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Ustaz, nah, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa di mana, Ibu? Halo? Ya, terputus. Kita coba angkat kembali pertanyaan. Kita beralih ke pesan singkat Ustaz yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, baikkah seseorang profesional trader dijadikan calon menantu? Apa hukumnya profesional trader Ustaz? Di sini profesional trader adalah individu menjalankan jual beli instrumen keuangan dalam kurung saham, falas, forex, kripto sumber pendapatan utamanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
0: Taib. Tapi
1: Ustaz, silakan.
0: Baik. Masuk suara musik.

0: Baik, suara saya kedengaran?
1: Dengar, Ustaz. Kedengar dengan jelas, Ustaz. Silakan.
0: Halo.
1: Halo, iya, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, Assalamualaikum. Terdengar jelas, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah selama dia adalah orang yang usahanya halal, tradingnya halal, bukan judi, maka selama dia halal bukan perkara judi, maka boleh, tidak ada masalah. Tapi perlu diperhatikan, tradernya itu betul apa tidak. Ya, karena ada trader itu banyak, dia berkaitan dengan masalah judi. Berkaitan dengan masalah judi, spekulasi, nah itu nggak boleh. Maka pastikan usaha trader itu yang mana. Apakah trader yang abal-abalan, yang haram, ya, maka ini tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Tapi kalau sana tradernya itu adalah trader yang halal, sesuai, ya, jual beli, ya, tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah. Boleh. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat datang dari Abu Hanifah di Tare, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Afan, di luar tema, Ustaz, ketika sholat asar di rakaat ketiga, imam lupa...
2: Kayaknya dia nelpon sekali.
1: Ya, imam lupa yang seharusnya bangkit, ia justru duduk.
0: Abu, musik. Hah? Masuk musik bocor.
1: Musik? Musik dari mana? Enggak ada musik sih. Sebentar. Ya, dapat disimak, Ustaz?
0: Dapat. Baik. Tapi ini ada suara masuk ke double, suara musik apa macam masuk.
1: Oh, di tempat Ustaz ya?
0: Iya, dari suaranya. Kalau saya mute di tempat antum enggak masuk.
1: Enggak, iya benar, Ustaz. Enggak ada, Ustaz.
0: Ya, ah ini sudah hilang.
1: Baik, coba kita
0: Masuk lagi
1: Ustaz?
0: Iya, halo. Iya, enggak.
1: Hah? Dari mana? Baik. Sekarang Ustaz?
0: Iya. Oke.
1: Baik. Kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika sholat asar di rakaat ketiga, imam lupa yang harusnya bangkit, ia justru duduk untuk tasyahud akhir. Salah seorang makmum mengingatkan dengan mengucapkan kurang satu rakaat, Ustaz. Akhirnya imam bangkit lagi untuk menyempurnakan sholat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan sholat makmum yang mengingatkan tadi, Ustaz? Mohon nasihat saya, jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz.
0: Khilaf ulama, apakah sholatnya batal atau tidak makmum yang mengingatkan tadi? Khilaf ulama. Para ulama khilaf. Sebagian ahli ilmu mengatakan sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal karena dia berbicara ada maslahat di sini. Berbicara ada maslahat. Sebagian lagi mengatakan sholatnya batal karena dia berbicara di dalam sholat walaupun ada maslahat. Wallahu a'lam. Untuk yang paling berhati-hati dalam masalah ini, dia mengulang sholat. Dia mengulang sholatnya. Dan ini pendapat yang paling berhati-hati dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya, terkhusus Abu Hanifah yang berada di Tarai di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan, Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita, Ustaz. Nah.
0: Alhamdulillah, tadi kita membahas ya tentang masalah larangan membujang, dan juga kita menjelaskan bagaimana seorang laki-laki mencari kriteria pasangannya. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita bahas bagaimana juga cara wanita memilih calon pasangannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibroh dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotiman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM hafizahullah. Dan insyaallah taala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan juga studio Radio Gema Madinah Martapura bertempat Ustadz di Kalimantan. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kelafan dan kalfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air. Yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk. Tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'arihi radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wanfa fa inna ladidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. Fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. والسهم لولا فراق القوس لم يصبي والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar. Yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya. Yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar. Di akhirat, di dalam genggamannya. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla, fal wajib tarkuhu lima fihi min al-madar.

0: كثيرة، وهو إتلاف للمال بغير حق وإضاعة المال بغير حق، وهو مضر بصحة العبد.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
0: أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسخر به بعض الناس، قد يتخدر بعض الناس به، فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
0: عليك يا عبد الله أن تدعه وأن تحذره، وعلى كل مسلم يحذره، ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه لعن الناس وتوريده للناس، هذا منكر لا يجوز، وهو من التعاون عليه والعدوان.
1: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدأه itu apa?
5: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
5: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
4: Bid'ah itu apa?
5: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
4: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
5: bukan dalam urusan keduniaan.
4: Bukan.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum ala nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi, ha hiya tunadi, ha hiya tastarhimu, ha hiya tastajdi atfi. عبد الله متى يلين قلبك أيسرك أن تدعو عليه ولكنها تخاف عليه وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية.
5: رغم أنتم Rahimaan, celaka, celaka, celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha. Summa birrul walidain, summa jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
5: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون

0: yuhibbuna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. dari عبد الله بن عباس رضي الله عنهما beliau berkata, suatu saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan,

0: صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar,
3: dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran

0: membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur. Sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
9: Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dhamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: susah jelasin saya ini tuh yang ketiga hari saya ini banyak utang-utang. Cukup Allah saja yang mengetahui itu semua. Serta orang sekitarnya kawan ketika kaya deh. Kau ini sebegitu terus pernah kami yang padahal fakir miskin.
1: Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha unt

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخ الإسلام أعزكم الله. Hujan itu turun membasahi bumi, turun memberikan rahmat dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagai kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, "Huwallazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih." Dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai kabar gembira di hadapan rahmatnya. Maksudnya rahmat di sini itu hujan. Allah menyebutkan bahwa hujan adalah rahmatnya. Bagaimana tidak rahmat? Dengan hujan manusia bisa hidup. Dengan hujan pepohonan hidup. Dengan hujan binatang-binatang hidup. Dengan hujan Allah hidupkan segala sesuatu. Bayangkan apabila Allah tahan air hujan ini 1 tahun saja. Tanah akan kering kerontang. Kehidupan pun akan hancur. Mungkin tidak ada lagi kehidupan di atas bumi ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menahan air hujan kepada manusia. Subhanallah. Hujan adalah merupakan rahmat Allah Jalla wa Ala. Dan hujan memberikan kepada kita, akhun Islam, sebuah pelajaran penting tentang pengenalan pencipta hujan. Seakan hujan itu memperkenalkan kepada kita tentang sifat-sifat pencipta hujan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah hujan ini. Allah turunkan setetes demi setetes. Bayangkan apabila hujan itu Allah turunkan ke muka bumi bagaikan kita menuangkan air dari ember. Saya yakin pasti itu akan hancur kehidupan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan setetes demi setetes, menunjukkan akan sifat Allah yang sayang kepada manusia, menunjukkan akan sifat Allah yang lembut kepada manusia. Sehingga akhirnya hujan itu betul-betul menjadi rahmat untuk manusia. Namun ketika hujan itu deras, sementara tanah pun juga ikhwatan Islam gundul, barangkali itu akan menyebabkan malapetaka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Akhul Islam, na'azakumullah. Ketika kita melihat hujan, kita teringat bahwasannya kita manusia sangat lemah sekali. Manusia, kalau Allah bukan karena Allah yang menurunkan air pada kita dan air hujan itu, dia tidak akan bisa hidup. Manusia lemah. Manusia tidak bisa menciptakan hujan. Manusia butuh kepada hujan. Berarti ketika kita melihat hujan yang turun dengan derasnya, apalagi itu sudah berbulan-bulan tak turun air hujan, kita merasa gembira. Maka seharusnya kita hanya beribadah kepada pencipta hujan, ya Allah Subhanahu. Pencipta hujan itu adalah Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya melalui air hujan. Allah yang memperkenalkan dirinya melalui air hujan yang turun ini. Menunjukkan kekuasaannya. Kekuatan yang luar biasa. Menunjukkan kepada kasih sayangnya. Menunjukkan kepada kelembutannya. Dan menunjukkan kepada ilmu Allah yang sangat luas sekali. Akal Islam, bagaimana jadinya apabila air hujan ini Allah turunkan asin? Bagaimana kalau ternyata Allah turunkan air hujan ini merah, dengan seperti merah darah? Bagaimana kalau Allah turunkan hujan ini sesuatu yang sangat panas dan menyengat? Ternyata Allah jadikan air hujan itu, subhanallah, lihatlah, air hujan itu bening. Air hujan itu, ya akhal Islam, tawar. Memberikan kepada manusia berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya dengan izin Allah.
Maka ya akal Islam, perhatikanlah hujan itu. Jika engkau mengenal siapa Rabbmu, pikirkan dengan akal pikiran kita tentang air hujan yang Allah turunkan dari awan, dari langit ke bumi itu. Niscaya akan memberikan kepada kalian tentang hakikat kehidupan. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan air hujan itu maha hidup. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan air hujan itu maha lembut. Lembut sekali kepada hambanya. Berbagai macam kelembutan yang kita rasakan dari ciptaan Tuhan. Allah yang menurunkan air hujan itu maha penyayang. Karena Allah sayang kepada kita, Allah turunkan air hujan itu setetes demi setetes untuk memberikan kepada kita kasih sayangnya. Subhanallah, ahal Islam. Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang berpikir? Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ia berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, taqina adzaban nar. Maka peliharalah kami di adab dan adab api neraka. Akhwan Islam, lihatlah hujan ini yang disertai dengan kilat dan guntur. Seakan-akan mereka berkata kepada manusia, wahai manusia, apakah kalian bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan ini? La wallah. Coba perlihatkan ciptaan-ciptaan yang kalian sembah selain Allah itu. Apakah mereka bisa menciptakan seperti ciptaan Allah? Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh tuan-tuan yang disembah selain Allah itu. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Mereka tidak bisa menciptakan setetes air. Setetes air pun mereka tidak bisa menciptakan. Lalu mengapa kita menyembah selain Allah? Seharusnya kita menyembah Allah pencipta hujan. Yang menurunkan kepada kita kasih sayangnya berupa hujan. Yang memberikan kepada kita kehidupan dengan air hujan. Sehingga Allah tumbuhkan dengannya berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Ikhwatan Islam, a'azzakumullah. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika memperkenalkan dirinya bahwa Allah yang telah menurunkan air hujan. Anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Allah turun, dia Allah yang menurunkan air dari langit. Lalu dengan air itu Allah pun keluarkan berupa buah-buahan sebagai rizki buat kalian. Lalu Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kamu tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan itu semua. Akhul Islam, tanyakan kepada diri kita, apakah matahari yang menciptakan hujan dan menurunkan hujan? Tanyakan kepada diri kita, apakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah berupa para nabi ataupun benda-benda yang menurunkan air hujan? La wallah. Allah yang menurunkan hujan. Maka dari itulah, kewajiban kita adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Allah mengatakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Dalam keadaan kamu tahu bahwasanya yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, lihatlah guntur itu, keledek. Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya. Dan Allah ingin mengingatkan akan kekuasaan dan kebesaran ya, penciptaannya. Agar manusia mau takut kepada Allah.
Allah mampu untuk menyambarkan geredek itu kepada salah seorang daripada kita. Bagi Allah itu mudah. Padahal geledek itu bertasbih menguji robnya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya geledek itu bertasbih yusabbihur ra'du bihamdi. Geledek itu, guntur itu bertasbih memuji robnya. Subhanallah, akhwal Islam. Apabila geledek itu, yang apabila kita terkena, barangkali kita akan hancur, kita akan mati. Ternyata ia bertasbih memuji robnya. Maka kewajiban kita pun untuk bertasbih memuji Allah, pencipta geledek, ya, pencipta guru itu. Semoga akal Islam kita termasuk orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikiran kita memperhatikan ciptaan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ciptaan-ciptaannya. Air hujan itu telah memperkenalkan kepada kita tentang hakikat penciptaan, tentang hakikat kehidupan. Subhanallah bin Amrik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رحمة وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qali Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi manusia.

0: Dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia. Selalu berpikir egois. Hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis ta'lim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh. Dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun, dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun, kita protes. Gak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah saw bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal al-iman bid'un wa sab'una shu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda punya HP? Nah, siapa yang hidup di zaman ini Ustaz enggak punya HP? Anak TK aja punya HP Ustaz. Masa kita enggak punya HP? Betul. Tapi coba Anda bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, di mana HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang the have, hanya juragan atau bos yang punya HP. Sekarang Masya Allah semua orang punya HP. Bandingkan dulu ketika belum banyak HP, kita mau nelpon kita harus ngantri di wartel. Bahkan kadang-kadang kita sampai sejam ngantri di wartel. Itu pun juga ngomongnya terbatas. Kita hanya duduk di atas kursi yang mungkin sempit. Kemudian juga sudah ditunggu orang di luar. Nggak nyaman. Itu pun kalau misalnya orang yang kita tuju ada telepon. Kalau misalnya orang yang kita tuju nggak ada telepon. Padahal kita ingin menyampaikan sebuah berita. Yang berita itu sangat penting. Misal, bapak sakit parah misal. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke wartel atau ke telkom untuk mengirim telegram yang setiap hurufnya ada harganya. Coba sekarang, Masya Allah, kita ngirim berita hanya dengan 100 perak, 200 perak, atau bahkan bisa gratis pula. Saat ini berita kita kirim SMS, saat itu juga akan sampai. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang kita rasakan saat ini, kemudahan yang ada di dalamnya adalah merupakan karunia dari Allah Jalla wa ala. Yang namanya nikmat seharusnya adalah disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang justru betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan gara-gara HP. Jempol ini yang biasa kita gunakan untuk menulis SMS ternyata sering mendatangkan petaka. Betapa banyak sebuah keluarga yang harmonis antara suami istri yang saling mencintai, ternyata kemudian akhirnya biduk pernikahan tersebut harus hancur berantakan gara-gara petaka sebuah jempol. Ketika ada SMS nyasar dari seorang wanita, kemudian ditanggapi oleh sang suami, kemudian terus terjalin hubungan asmara, sehingga muncullah ada wanita idaman lain. Begitu pula, ternyata sang istri juga mengalami hal yang serupa, sehingga dia memiliki pria idaman lain. Rusaklah dan hancurlah rumah tangga tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara petaka sebuah jempol. Ketahuilah, yang berzina bukan hanya kemaluan kita, tapi jari kita juga bisa berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam asaba min az-zina la mahalah." Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti akan terjerumus ke dalam zina tanpa mungkin bisa dia hindari. Wah, masa kamu enggak pernah, Ustaz? Kami enggak pernah berzina, Ustaz. Ini kata Nabi loh, Ustaz. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa bisa dia hindari. Zina apa dulu? Nabi SAW mengatakan, "Al-ainu zinahan nazar." Mata berzina. Zinanya apa? Melihat. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ya. Melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Melihat wanita yang bukan mahramnya. Melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dilihat. Ini adalah zina. Zinanya apa? Zinanya mata. Jadi mata juga berzina. Iya, mata juga berzina. Kata Nabi SAW, "Fal'ainu zinahan nazar." Kemudian kata beliau, "Wal yadu zinahan lams." Tangan juga berzina. Zinanya apa? Zinanya memegang. Memegang wanita yang tidak halal. Memegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang. Dan termasuk juga mungkin ya, Anda SMS dengan tangan Anda kepada wanita, SMS yang tidak ada maksudnya SMS yang tidak ada kebutuhannya kepada wanita yang tidak halal. Ini mungkin bisa dikategorikan kepada zinanya tangan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tahwa wa tuhaddits." Setelah mata ini berzina, tangan ini berzina, maka giliran hawa nafsulah yang akan memprovokasi untuk melanjutkan kepada perzinaan yang tingkat berikutnya. Baru kata Nabi SAW, وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ الْفَرْجِ. Adapun yang akan mengeksekusi terakhir adalah kemaluannya. Dari mata turun ke hati, dari hati kemudian dieksekusi oleh kemaluan. Dari apa awalnya? Kalau sekarang dari sebuah jempol. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Setiap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya akan ditanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh jempol kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh mata kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang didengar oleh telinga kita. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah dengan teknologi yang telah Allah mudahkan bagi kita. Mari kita gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Jalla wa ala. Orang banyak mengeluh di zaman kita ini, kenapa HP saya cepat rusak? Kenapa HP saya cepat rusak, baru dipakai ini sudah rusak? Mungkin bisa jadi rusaknya adalah karena Anda gunakan HP tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya nikmat itu akan langgeng seandainya kita syukuri. Manakala Anda menggunakan nikmat tersebut bukan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut dan Anda terancam nikmat itu akan dicabut oleh Allah Jalla wa ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, niscaya nikmat akan aku tambah. "Wala in kafartum." Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak syukur nikmat, "Inna azabi lasyadid." Ketahuilah bahwa siksaanku sangat pedih. Hati-hati dari petaka sebuah jempol. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari petaka yang dahsyat tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala amur dunia wa ad-din. Asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimah dan rahimahullah. Sabar ilahi, semoga rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya sore ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza bersama MA Hafizullah Ta'ala. Kajian akan disampaikan dengan tema peran istri solehah dalam mendukung tugas suami. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Anak Cuman, selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya ibu-ibu bisa datang ke rumah Allah ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kalau boleh tahu ana, ibu-ibu ini biasa mendapatkan pencerahan agama dalam sebulan berapa kali? Nah, sebulan sekali atau jarang? Belum tentu sebulan sekali. Baik. Pertanyaan kedua, setiap selesai sholat Jumat, apakah ibu-ibu mendapatkan pencerahan dari suaminya? Yang salah suaminya apa ibu-ibu? Nggak ada suaminya di sini. Yang salah ibu-ibu. Seharusnya kalau suami pulang Jumatan, tanya, "Mas, tadi apa yang disampaikan di masjid?" Supaya ibu ini dapat ilmu gitu loh. Karena ibu-ibu gak wajib Jumatan. Sedangkan laki-laki itu punya kewajiban mendapatkan pencerahan agama dalam sepekan sekali. Wajib dia mendengarkan pencerahan agama. Sampai kalau Jumatan itu gak boleh ngomong. Dia harus dengerin khutbah Jumat. Tujuannya apa? Supaya bertambah imannya. Dan ketika pulang ke rumah, dia bisa sampaikan kepada istri dan anak-anaknya. Kalau ternyata ibu-ibu belum pernah dapat, boleh jadi yang salah selama ini ibu-ibu. Kenapa ana katakan itu? Karena ana sedang tidak menasihati suaminya. Tidak ada suaminya. Jadi usahakan mulai sekarang, suaminya pulang Jumatan, "Mas, sambil makan siang atau di sore hari, sambil ngopi, sambil ngeteh, tanya, 'Mas, aku ini kasih ono ilmu agama. Apa sih yang sampean dapatkan di masjid itu? Masa selama sebulan ilmunya gak bertambah?'" Padahal setiap habis sholat subuh, Nabi Muhammad SAW itu, setiap selesai sholat subuh, beliau membaca doa. Beliau meminta tiga hal. Banyak sih permintaan beliau alaihi salatu wasalam, tapi yang diminta tiga nih. Beliau meminta, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an." Yang pertama diminta adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang diminta pertama? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban. Baru minta rizki yang halal, yang baik. Yang ketiga minta apa? Amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Karena tanpa ilmu kita nggak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tanpa ilmu boleh jadi istri masuk neraka. Gara-gara ternyata selama ini dia belum menservis suaminya dengan baik. Dia belum mendampingi suaminya dengan baik. Terus terang anak ini mendengar sesuatu yang gak tahu benar apa tidak ya. Apa hanya sebuah guyonan. Katanya kalau seorang prajurit itu suaminya, kalau suaminya itu bintang satu, istrinya bintang dua. Apa betul seperti itu? Kalau suaminya melati satu, istrinya melati empat. Nah, benar seperti itu apa tidak? Wallahu a'lam, anda nggak tahu. Tapi itu ada anekdot di luar. Bagaimana seorang istri mungkin tidak lagi dia melayani suaminya, tapi dia mungkin seharusnya dilayani oleh suami. Dan itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu ini lebih mudah mana? Sholat lima waktu dengan nurut sama suami. Iya. Jadi perempuan itu kalau dikasih pilihan, nurut, patuh, menghargai suaminya, atau dia sholat lima waktu, dia milih sholat lima waktu. Pikir dia kalau nurut itu sama suami yang seperti apa. Loh, lihat betul kan? Padahal perempuan itu harus nurut sama suaminya. Selama itu suaminya, dia wajib taat dan patuh. Jangan nurut sama suami tetangga. Jadi selama itu suaminya, dia wajib taat dan patuh. Kau tanya suami yang seperti apa? Ya suamimu. Selama dia suamimu, kau wajib taat. Loh, tapi dia seperti ini, seperti itu. Loh, kalau kau mau ganti, silakan. Ganti suami, tapi selama dia suamimu, kau wajib taat dan patuh. Gitu. Kan ada wanita-wanita yang gugat cerai umpamanya. Ya sudah, dia bukan suamimu, engkau gak wajib taat lagi. Tapi selama suamimu wajib taat dan nurut. Taib, jamaah rahimakumullah. Nah, ana ingin ibu-ibu buka HP-nya. Dibuka aplikasi Qur'annya. Insyaallah semua punya aplikasi Qur'an. Jangan sampai yang gak punya aplikasi Qur'an, ibu-ibu. Kalau belum punya, download sekarang. Jangan TikTok ada, Facebook ada, YouTube ada, Instagram ada. Al-Quran gak ada. Parah coba. Buka aplikasi Al-Qur'annya, lalu buka surat Al-Kahfi. Loh, monggo ibu. Jangan dipegang doang HP, jadi buka. Buka surat Al-Kahfi. Sudah. Kemudian buka ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Buka ibu-ibu. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita melihat kenapa Allah menciptakan kita, kenapa kita di Jember melihat ada pohon-pohon yang hijau, ada bangunan-bangunan yang mewah, ada mobil-mobil yang masya Allah, ada motor-motor. Kenapa Allah ciptakan itu semua? Allah menyebutkan yang namanya perhiasan itu tidak lama umurnya. Allah mengatakan tujuannya adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan siapa yang paling cantik. Bukan siapa yang paling kaya. Bukan siapa yang paling tinggi pangkatnya. Bukan. Tapi siapa yang paling baik amalannya. Jadi kalau kita bicara wanita yang terbaik adalah yang paling baik amalannya. Di setiap daerah itu ada perlombaan atau kontes wanita terbaik. Di Indonesia apa namanya? Putri Indonesia. Apakah menurut ibu-ibu Putri Indonesia adalah gambaran untuk wanita terbaik dari seluruh Indonesia? Dunia memiliki Miss Universe. Apakah itu gambaran wanita terbaik di dunia ini? Tidak. Baik. Kembali kita membahas yang terbaik sebenarnya. Siapa sih wanita yang terbaik? Siapa sih manusia yang terbaik? Yang paling baik amalannya, bukan yang paling cantik. Taib, di masjid ini, siapa yang paling baik? Kalau ukuran terbaik itu warna kulit, kira-kira siapa yang menang? Oh, itu masih muda. Yang masih umurnya likuran, mungkin kulitnya masih bagus. Oh, itu Masya Allah, bapak ibunya putih, anaknya putih. Kalau itu menjadi ukuran orang terbaik, berarti Allah gak adil. Kenapa fulana cantik, kenapa aku gak cantik? Tapi insya Allah semua perempuan cantik lah. Ada yang cantik sekali, ada yang cantik saja, ada yang hampir cantik, ada yang pernah cantik. Tetap ukurannya seperti itu. Tapi subhanallah, ketahuilah Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Wajah sama sekali tidak dilihat sama Allah SWT. Wa la yanduru ila amwalikum. Enggak dilihat harta kalian. Pakai baju merek apa, pakai HP apa, pakai motor apa, jamnya merek apa, cincinnya berapa, gelangnya berapa kilo. Sebagian orang kalau ketemu sama teman-temannya, gelangnya ditarik gitu ya, supaya kelihatan umpamanya. Allah enggak ngelihat ke sana. Terus apa yang jadi ukuran? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Jadi itulah ukuran wanita yang terbaik, yang amalan dan hatinya bersih, itu wanita yang terbaik. Kemudian jemaah, semua yang ada di muka bumi ini Allah akan jadikan debu yang berterbangan. Allah akan jadikan tanah yang tandus. Jangan bicara nanti, sekarang saja. Ketika seorang meninggal dunia, dibawa kemana dia? Diantarkan ke tanah. Kalau suaminya yang meninggal dunia, mungkin istrinya gak ikut ngantarkan. Tapi kalau istrinya yang meninggal dunia, suaminya mengantarkan, semua kawan-kawan suaminya mengantarkan. Setelah dikuburkan ibu-ibu, kira-kira apa yang ada di pikiran suaminya? Belum mati aja mau nikah lagi dia. Apalagi sudah mati, berarti itu jamaah. Itu yang terjadi. Dan ibu ditinggal di kuburan bersama siapa? Apakah suaminya mau nemenin? Apakah anaknya mau nemenin? Orang tuanya mau nemenin? Gak ada. Gak ada. Kecuali amalnya yang nemenin. Kita lihat akhir dari kehidupan ini adalah kematian. Presiden pertama Indonesia siapa? Bung Karno. Kemana beliau? Mati. Meninggal dunia. Artinya dia meninggalkan dunia ini. Meninggalkan jabatannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan istri-istrinya. Selesai sudah. Kemudian Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia. Kemana beliau? Berapa tahun beliau berkuasa? 32 tahun jemaah. Ternyata mati juga. Cendana yang sering kita ingat ditinggal sama Pak Harto. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Taib, setelah Pak Harto siapa? Habibie. Sebelum Habibie meninggal, ditinggal mati dulu sama Ainun. Bagaimana sedihnya Pak Habibie. Lalu Pak Habibie dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, dengan pesawatnya, mati juga. Siapa pengganti Pak Habibie? Siapa? Presiden kita keempat, Bapak Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dia seorang kiai, ternyata juga mati. Kemudian setelah Gus Dur diganti oleh siapa? Ibu Megawati. Siapa suaminya Megawati? Kemana Taufik Kemas? Mati. Ibu Megawati masih hidup, nunggu mati. Betul, masih hidup, tapi nunggu mati jemaah. Kita ini sedang berada di antrian yang sama. Waktunya aja yang beda-beda. Tapi diganti oleh setelah Bu Megawati siapa? SBY. SBY ditinggal mati oleh istrinya. Terus SBY belum mati, Ustaz, nunggu mati. Setelah SBY, Bapak Jokowi. Kemana Bapak Jokowi? Dia tinggalkan jabatannya. dan dia sekarang sedang menunggu antrian kematian. Sama. Sekarang presiden kita, semoga Allah menjaga beliau, Bapak Prabowo, dan semoga Allah berikan keberkahan di umur beliau, tapi beliau juga sedang menunggu mati. Semua menunggu kematian. Maka tolong kita sadar dengan tujuan kita hidup adalah menjadi yang terbaik, yang akan mendampingi kita, amalan kita. Ibu-ibu ini sekarang Masya Allah perawatan, yang paling laris sekarang apa? Skincare. Ada yang namanya krim pagi, krim duha, krim sore, krim malam, mungkin ada krim tahajud juga. Mereka lakukan semua itu untuk menjaga kulitnya. Padahal mau tidak mau ibu-ibu akan keriput.
4: Enggak lah Ustaz.
3: Mana ada. Kita kadang dibohongi sama krim-krim itu. Lupa memberikan krim ke hatinya. Yang dia perhatikan adalah luarnya saja. Akan aku kasih hadiah. Doa agar Allah memperbaiki hati dan karakter kita sebagaimana Allah mengindahkan rupa kita. Siapa yang hafal doanya? Katanya doa ini doa kalau bercermin. Padahal sebenarnya doa ini bukan hanya waktu bercermin, kapan saja. Ibu-ibu ini paling sering bercermin. Sampai di mobilnya orang bercermin. Padahal ada orang di dalamnya itu. Spion. Dia turun dari motornya, spion betulkan ini itu. Siapa yang hari ini bawa cermin?
4: Nah, ada saat habis sekarang sudah.
3: Tapi apa doa kalau bercermin ibu-ibu? Ada hadiahnya jemaah. Anda enggak tahu isinya apa ini. Anda tadi mau buka enggak bisa. Apa doanya? Ibu-ibu ke masjid enggak sholat tahiyatul masjid. Doa juga enggak. Gimana mau dampingin suaminya? Apa doa ketika bercermin? Astagfirullahaladzim jemaah. Ini doa bukan hanya bercermin. Doanya Allahumma, yuk baca bareng-bareng. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ya Allah ahsanta khalqi, engkau indahkan rupaku. Fahassin khuluqi, maka indahkan akhlakku ya Allah. Sebagaimana Allah mengindahkan rupa kita, kita berharap hati kita juga indah. Karena ada perempuan yang cantik, yang ayu, tapi ketika ngomong ketahuan akhlak. Ada perempuan kalau marah kebun binatang keluar. Masih mending Ustaz. Ada yang isinya WC keluar dari mulutnya dia Ustaz. Ada cuma. Jadi jelek dia. Rupanya saja yang cantik, tapi akhlaknya tidak baik. Bagaimana mendampingi suami? Ibu-ibu ini ana senang sekali ya. Ketika melihat masih ada wanita-wanita yang mempertahankan fitrahnya di tengah badai feminisme. Badai yang menuntut wanita sama dengan laki-laki. Ibu-ibu sama dengan laki-laki. Bedanya di mana? Yang bisa sebutkan 5 perbedaan, anda kasih hadiah. Nah, atau 3. 3 perbedaan wanita dengan laki-laki yang akhirnya menuntut mereka memiliki peran saling melengkapi, bukan sama. Oke. Boleh mic-nya diberikan kepada yang di pojok sana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program feminisme itu yang menjadikan perempuan harus berdaya, harus bersaing dengan perempuan. Sebenarnya itu menyalahi kodrat, karena perempuan adalah perempuan.
3: Kodratnya perempuan ini yang tanya. Secara fisik dia berbeda. Secara akal?
4: Berbeda. Secara emosional berbeda. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Iya. Jadi ada usaha untuk memberdayakan wanita. Wanita harus diberdayakan, tapi tetap sesuai dengan fitrahnya dia. Kalau tadi dikatakan wanita bersaing dengan wanita, tidak. Wanita di feminisme itu bersaing dengan laki-laki. Laki-laki jadi apa, perempuan harus jadi itu juga. Dikatakan wanita itu beda loh. Dari sejak kecil, wanita dari sejak kecil itu dikasih hiasan. Makanya kalau punya anak perempuan gak ada antingnya, apa kata mereka loh, ini perempuan apa laki gitu loh. Ketika dikasih anting langsung tahu perempuan. Sedangkan kaum feminisme mau menolak itu, enggak. Makanya kalau kita lihat aktivis-aktivis feminisme tampilannya seperti laki-laki. Rambutnya pendek, dia enggak pakai anting, dia enggak pakai perhiasan. Padahal fitrahnya perempuan itu suka dengan hiasan. Muncul laki-laki yang feminim, pakai gelang. Semoga suami ibu enggak pakai gelang ya. Ada yang pakai gelang, pakai kalung, loh, itu perempuan gitu loh. Tapi kaum feminisme mengatakan, loh, jangan dibedakan laki-laki sama perempuan. Mereka berbeda dan mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Presiden Soeharto, siapa yang mendidik dia? Ibunya, siapa? Ada ibunya. Makanya selalu dikatakan di balik orang-orang besar pasti ada wanita yang besar. Bukan wanita yang akhirnya bersaing dengan laki-laki, tidak, tapi yang dia bangga, itu loh anakku, itu loh suamiku. Bukan inilah aku lah. Maka tatkala seorang wanita menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, insya Allah negara ini akan maju. Memang munculnya feminisme itu berangkat dari kedoliman yang terjadi di Eropa pada saat wanita seperti barang di sana dan tidak dihargai. Tapi dalam Islam tidak. Tadi sudah disebutkan kewajiban memberikan nafkah itu 100% kewajiban suami. Pernah di air terjun Niagara, di situ banyak orang berwisata, ada orang Arab pakai baju Arab dia di sana. Kemudian lihat ada perempuan-perempuan dengan pakaian mininya. Dia melihat ada orang aneh pakaiannya. Dipanggil, "Yuh," kata dia, "come here," kata dia. Akhirnya ngobrol. Kata perempuan tiga ini, "Kami mendengar bahwa wanita-wanita di negeri kalian itu tidak diberikan haknya. Mereka ditindas." Kata laki-laki ini, "Oh, kalian salah informasi. Loh, kok bisa? Kami para laki-laki di negeri kami bekerja keras untuk para wanita. Kerjanya kami cuma terima kasih. Terima kasih. Terima gaji kasih siapa? Istri." Apakah ini penindasan kepada wanita? Tidak, jangan. Tapi kaum feminisme akhirnya mereka sadar. Kalau wanita dipaksa untuk jadi ibu rumah tangga dan dipaksa untuk jadi wanita karir, malah kaum feminisme mendolimin kaum wanita. Disuruh kerja cari duit, disuruh melayani suaminya, disuruh ngurusin anak-anaknya. Akhirnya muncul pemikiran nikah gak usah punya anak. Muncul terus. Ketika mereka menjauh dari syariat Allah Azza wa Jal, yang ada buat wanita hanya penderitaan. Terus bagaimana menjadi pendamping suami yang baik? Yang pertama, harus qanaah, menerima kondisi suami. Jangan pernah membandingkan suaminya dengan orang lain. Sakit hatinya suami. Ibu-ibu kalau ngomong, "Ibu mas, suaminya fulana itu masya Allah baik sekali." Penyakit ini jaman. Sampai ada seorang perempuan datang ngomong sama suaminya. "Bang," kata dia, "engkau tahu fulan?" "Iya," kata dia. "Istrinya kan meninggal kan?" "Subhanallah, sama suaminya. Suaminya sedekah bangun masjid untuk istrinya, bang." "Baik apa enggak?" "Apa," kata suaminya,
3: Sebenarnya aku sudah siapkan tanah untuk bangun masjid juga buat engkau. Tapi engkau belum mati itu. Jadi ini bikin sakit hati suami. Kalau ingin memberikan masukan kepada suami, enggak perlu membandingkan. Tidak pula membandingkan anak kita. Ada anak-anak yang jadi penjahat gara-gara bapak ibu. Karena bapak ibunya suka membandingkan anak-anaknya dengan anaknya orang. Kita harus kona ini anak kita kayak gini. Ada seorang bapak suatu hari, anaknya pulang dari sekolah membawa rapot. Dia katakan, ya alhamdulillah ya, ini rapotku, kata dia. Dia dapat kalau gak salah 93 atau 95. Masya Allah. Ketika sang bapak melihat ranking anaknya, ternyata anaknya ranking 3. Kebahagiaan bapaknya langsung hilang. Loh, siapa ranking pertama? Fulan. Siapa ranking kedua? Fulan. Kau gimana kok ranking 3? Bayangin ya. Ketika membandingkan, dia akan lupa dengan nikmat Allah SWT. Alhamdulillah. Sang anak yang awalnya datang memberikan kebanggaan kepada orang tuanya, langsung ciut hatinya. Gak dihargai nih anak. Kalau marahin anak, jangan, no, kau itu gak seperti kakakmu. Jangan bandingkan dia dengan kakaknya, jangan bandingkan dengan adiknya. Dia ya dia. Dia lahir membawa kesiapan yang berbeda dengan kakak. Maka kadang-kadang ada orang punya anak 5, beda-beda. Yang satu alhamdulillah dikasih kelebihan di matematika. Yang kedua mungkin matematikanya rendah tapi sosialnya bagus. Jangan disamakan. Begitu pula suami istri. Suami bawa berapa rizkinya, terima. Alhamdulillah bang. Semoga diberkahin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Perlunya qanaah. Dan kalau mau membandingkan gak apa-apa. Tapi bandingkan dengan yang lebih parah hidup. Ada ibu-ibu yang satu hari mungkin dapat 50 ribu dari suaminya buat belanja 50 ribu. Kira-kira cukup gak cuma 50 ribu? Ibu-ibu? Cukup? 40 ribu? 30 ribu? Gimana? Puasa Senin Kemis. Gimana kalau ibu-ibu dapatnya cuma 30 ribu? Ya dicukup-cukupkan. Orang ada dapat 1 juta tapi kurang. Karena dia melihat loh, fulan sehari dapat 2 juta. Fulan sehari dapat 3 juta. Elon Musk, apakah sudah cukup dengan hartanya? Terus kerja. Dia punya harta yang kalau diberikan kepada 7 turunannya gak habis ya. Manusia itu gak ada puasnya. Maka tolong, karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan rizki setiap orang itu sudah ditakar, terimalah dengan cukup. Katakan kepada suaminya, mas, kami siap nahan lapar dan haus, tapi kami gak siap nahan api neraka. Jangan bawa yang haram ke rumah ini mas. Beberapa waktu yang lalu ana itu melihat ada flyer besar di sini dari Pangdam kalau gak salah. Jangan sampai prajurit terjebak dalam judol. Ada yang suaminya judol, ibu-ibu. Setelah judol datang, apa pahlawannya judol? Yang selalu menyelamatkan orang-orang yang kena judol, apa pahlawannya? Pinjol. Jadi kalah judol, datang pinjol. Ahlan wa sahlan. Butuh bantuan kita? Bukan menyelesaikan masalah. Dia sudah habis gajinya kena judol, lalu dia kena pinjol. Pinjol ini riba. Yang utang 1 juta bayarnya 1.100.000, habis harta. Maka tolong katakan kepada suami, mas alhamdulillah sudah cukup. Jangan melihat kepada motornya tetangga. Anak punya adik cerita, dia buka toko. Tahu-tahu tetangganya itu enggak menegur dia aja. Apa penyebabnya? Ternyata suaminya beli motor baru. Akhirnya ada orang yang ngelihat motor orang lain baru, sakit perut 3 hari. Lihat temennya bawa HP baru, sakit perut. Loh kenapa? Berarti ada yang gak beres di hatinya. Seharusnya ngelihat temennya motornya baru, ya Allah mudah-mudahan diberkahi ya. Jangan doanya mudah-mudahan tabrakan. Ini ada orang-orang yang tidak benar. Maka tolong qanaah, dan qanaah ini akan membuat kita kaya raya. Yang kedua, taat dan patuh dengan suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan itu salat 5 waktu. Enggak ada qobliyah, enggak ada, ya cuma salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan saja. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, nurut taat sama suaminya. Kalau lagi masak, goreng apa, gendong anaknya, mandiin anaknya, suaminya manggil, tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Enggak ada, tunggu, tidak ada, kompornya matikan. Datang ke suaminya. Engkau akan lihat bagaimana berkah turun di rumah tangga yang seperti itu. Yang keempat, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan diri. Suami kalau jadi prajurit itu kadangkala dia dikirim selama berbulan-bulan. Berapa bulan paling lama? 1 tahun, bayangin ya. Umar bin Khattab khalifah setelah Abu Bakar, suatu malam dia itu keliling di kota Madinah. Tahu-tahu dia bersandar ke tembok, capek. Dia dengar suara perempuan sedang bersenandung. Perempuan ini mengatakan,

0: Khalila ula'ibuh, kata dia, ya Allah panjang banget malam ini, ya Allah aku gak bisa tidur karena gak ada suami yang bisa aku ajak main. Fawallahi laulallah anni uraqibuh, demi Allah kalau bukan karena aku takut sama Allah, lahurrika min hadas sariri jawanibuh, ranjang ini pasti ujung-ujungnya akan bergerak. Umar tanya, mana suaminya fulana? Sedang berangkat perang. Akhirnya Umar tanya kepada putrinya Hafsah. Wahai Hafsah, wanita itu berapa lama sih kuat ditinggal sama suaminya? Ibu-ibu kuat berapa lama gak ada suaminya? Kalau janda lain ya. Kalau janda sampai mati kuat. Tapi kalau punya suami beda. Berapa lama ibu-ibu kuat ditinggal suaminya? 1 tahun. Kalau 1 tahun 2 hari tidak kuat sudah. Alhamdulillah. Ada yang kuat 1 tahun. Ada yang lainnya? Tanya sama Hafsah. Kata Hafsah, 4 atau 6 bulan. 4 atau 6 bulan. Akhirnya Umar bin Khattab tulis sebuah perintah kepada seluruh komandan pasukannya. 4 bulan ganti prajurit. Suruh buang. Karena istrinya harus dikasih nafkah. Namun kalau ternyata tadi aturannya gak bisa Ustaz, 9 bulan 9 bulan, 1 tahun 1 tahun, bagaimana cara wanita menjaga kehormatan dirinya? Maka salah satunya dengan puasa sunnah. Jadi menjaga syahwatnya dengan puasa sunnah. Jangan berkomunikasi dengan serigala-serigala berbulu domba, apalagi sama buaya darat. Curhat di status sedang kesepian menunggu suami. Kira-kira ada enggak yang mengomentari? Langsung datang. Kemana suamimu? Maka hati-hati. Jangan sampai suami berjuang, istri berkhianat. Capek lelah suaminya di tengah hutan. Kadangkala dia enggak tahu apakah besok dia masih dapat melihat mentari atau tidak. Ternyata di sini sang istri bermain dengan orang lain. Maka tolong dijaga. Jangan boncengan dengan laki-laki lain. Jangan ngobrol kecuali darurat ada yang diperlukan. Makanya wanita itu cara ngomong sama suami beda dengan ngomong sama orang lain. Kalau ngomong sama suami yang manja, yang bikin suami jadi kepingin sama dia. Tapi kalau ngomong sama orang lain yang tegas biasa aja. Ini para istri. Yang ketiga, dan yang keempat, jaga penampilan di depan suami dan jaga aroma tubuhnya. Jadi suami itu ketika di luar rumah banyak godaan di sana. Banyak wanita-wanita yang mungkin tidak menutup auratnya seperti ibu-ibu kayak gini sekarang. Ada yang pakai rok pendek, ada yang belahan dadanya terlihat. Usahakan ibu-ibu ketika di rumah pakailah baju yang seksi buat suami. Jangan daster lagi, sudah bolong-bolong. Karena anda tahu daster ini multifungsi. Jadi dia suaminya lagi mau makan, piring masih basah, dasternya dibekat, dibuat mengeringkan dia jemaah. Itu terjadi. Makanya dia kalau pakai baju yang bagus males. Padahal tolong, jadikan rumah itu tempat berias. Saat ini kalau istri cantik, pertanyaan suami apa? Apa? Mau kemana? Ini pertanda dia gak pernah cantik di rumah. Dia keluar saja baru cantik. Padahal seharusnya kecantikan dia hanya untuk suami. Moa yang make up artis itu apa namanya? Moa. Iyalah. Itu. Kalau bisa kebanyakan perias itu kan rias pengantin, rias acara, rias wisuda. Coba ibu-ibu bikin rias istri. Jadi memang tujuannya merias istri untuk suaminya. Bikin suami datang ke rumah ketika dibukakan pintu, astagfirullah, siapa ya? Kan memang ada perempuan kalau berias itu berubah wajahnya jamaah. Maka usahakan itu terjadi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ini kepada laki-laki ya. Ini ibu-ibu, tolong diperhatikan. Ini memang tugasnya laki-laki, tapi berkaitan dengan istri. Apabila seorang suami melihat sesuatu di luar yang menggerakkan syahwatnya, gak sengaja dia lihat kemudian syahwatnya tergerak, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli, segera pulang ke istrinya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya. Enggak ada yang beda perempuan itu jemaah. Hanya setan yang menggambarkan, "Oh, perempuan ini, seperti itu." Dia pulang lihat istrinya sama dengan yang ada di istri. Makanya pernah kejadian seorang hakim, ini cerita di Sudan. Di sebuah pengadilan, hakim ini sedang menggelar sebuah perkara, tahu-tahu saksinya atau tersangkanya itu cantik sekali. Hakim melihat kayak gitu, kata hakimnya, skor setengah jam. Kemana hakimnya ini ya, Bang? Pulang ke rumahnya. Dia salurkan syahwatnya ke istrinya, terus dia balik lagi ke mahkamah. Selesai. Syahwat itu seperti gelombang yang naik, kalau tidak disalurkan berbahaya. Maka jangan sampai ibu-ibu, suaminya datang ke rumah mau dekatin ibu-ibu, kerasukan setan di mana kamu? Dia sedang menjalankan syariat. Maka tolong ketika di rumah selalu cantik. Aroma tubuh dijaga. Dan bicara aroma tubuh ini, orang yang aroma tubuhnya enggak enak itu dia enggak tahu coba. Yang tahu siapa? Orang lain. Makanya kadangkala duduk di sebelah teman, aduh, kecut. Tapi dia enggak merasa. Maka ibu-ibu perlu bertanya kepada suaminya, "Bang, aromaku gimana, Bang?" Maka kalau datang suaminya pakai parfum ya, di rumahnya dihidupkan dupa sehingga suami tidak melihat kecuali yang indah dan tidak mencium kecuali yang wangi. Itu akan membuat suaminya betah di rumah. Kemudian kalau suaminya pulang, jangan ditanya dari mana. Terus pertanyaannya apa? Apa pertanyaan yang cocok? Mau apa? Jadi kalau suaminya datang tanya, "Mas, mau yang panas, mau yang dingin?" Atau kasih buku menu, "Fadol mas." Kenapa laki-laki lebih suka di warung? Karena ketika di warung gak ada yang tanya dari mana. Kalau di warung ditanya apa? Mau apa? Di rumah ditanya dari mana? Kok sampai malam? Ngapain aja? Dia capek dialah jamaah. Maka dirubah pertanyaan. Suaminya datang, "Mas, mau yang panas, mau yang dingin?" Dan subhanallah ya, ada tradisi di Jepang ya. Di Jepang itu tingkat feminisme rendah sekali. Makanya dunia itu menilai Jepang ini gagal dalam menyetarakan laki-laki dengan wanita. Karena ternyata masih banyak wanita-wanita Jepang yang sesuai dengan fitrahnya. Dia kalau nikah, dia ingin melayani suaminya. Dia ingin membesarkan anak-anak yang lahir dari rahimnya. Itu keinginan dia. Ada satu orang Indonesia nikah dengan wanita Jepang. Muslim maksudnya. Dia cerita, "Ustaz, anak kalau mau berangkat kerja, ya Allah disiapin semuanya Ustaz. Kemudian dia antarkan anak ke depan pintu rumah. Lalu dia tidak masuk rumah sampai anak hilang dari penglihatannya Ustaz. Dia benar-benar mendampingi suami sampai hilang dari penglihatan dia. Dan kalau anak pulang dari kerja Ustaz, dibukakan jaket anak, kos kaki anak dibukakan, lalu kaki anak dicuci pakai air hangat jamaah." Allahu Akbar. Siapa yang kayak gitu sama suaminya? Anak kasih hadiah. Nah, ada jamaah? Nggak ada. Saya pergi ya pergi, datang ya datang. Ini yang perlu diperhatikan. Hal itu akan membuat kinerja suami semakin baik. Karena dia di rumah merasakan ketenangan. Ketika dia kerja, dia berpikir, "Kapan aku pulang?" Kenapa? Karena di rumahku ada yang menghargaiku. Di rumahku ada yang menyenangkan hatiku. Tapi kalau di rumahku, ya Allah Zat, anak punya istri seperti pegawai pajak. Semua ditanya sama dia. Zat. Dari mana? Udah, sama siapa ngobrol? Sama pulang. Ngobrol apa aja? Waduh, gak direkam tadi. Semua mau dia ketahui jamaah. Jangan ngurusin yang bukan urusannya. Kerjakan tugasmu, hormatin dan hargai suami. Kemudian perhatikan kebutuhan suami. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, makan dan tidur. Jadi usahakan makan suami itu cukup dan tidur dia cukup. Jangan sampai anak-anak ganggu bapaknya yang sudah capek dan lelah. Dan kalau makan tidur cukup, insya Allah emosi dan amarah itu akan reda aja. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan, jaga harta suami. Jangan gara-gara HP sekarang, terus terang anak tadi masuk sini, di provos sana, banyak, apa sebelah kiri sana jemaah? Paket anak, Allahu Akbar. Ini yang bikin bangkrut suaminya ini. Maka tolong jangan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Apalagi suaminya baik. Ada yang suaminya royal, istrinya akhirnya gak perhitungan. Maka tolong perhatikan, belilah yang dibutuhkan. Jaga harta suamimu. Di antara cara menjaga harta suami itu, listrik. Kalau waktunya mati, lampu matikan. Itu bayar listrik itu. Sebagian kita tidak. Lampu hidup di siang hari, itu mengeluarkan harta suami. Air dibuang-buang, gak tahu di sini air bayar enggak? Listrik bayar enggak? Oh belum bayar, nanti kalau sudah keluar dari sini bayar nanti. Maka tolong perhatikan, jangan sampai menghambur-hamburkan uang suami. Kemudian jaga keluarganya. Jangan jelek-jelekin keluarganya suami. Walaupun mungkin engkau ada ketidaksukaan dengan keluarga suami, tetap hormatin mertua ya. Kadang-kala ada menantu, ya Allah Ustaz, anak punya mertua, na'udzubillah Ustaz, intervensi ini macam-macam. Padahal mertuanya juga ngomong, saya punya menantu, gak tahu diri. Ini ujian semua hidup nih jamaah. Maka tolong tetap menjaga keluarga suaminya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 dan ke-10, jaga rahasia suami. Jadi jangan semua masalah itu harus diceritakan sama orang lain. Apalagi orang tua kita. Dan rahasia yang paling besar, rahasia ranjang, jangan cerita dengan siapa-siapa. Kecuali kita butuh solusi ya. Dan yang terakhir, jangan durhaka sama suami. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan langsung, oke silahkan mic-nya diberikan. Itu di belakang ada ibu-ibu yang sudah angkat tangan. Angkat tangan ibu. Iya, jadi satu pertanyaan langsung, satu pertanyaan Anda baca ya. Supaya adil seperti itu. Silahkan ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin mau bertanya. Saya sebagai istri ya, berkakak, jika seorang istri mengurus suaminya satu untuk sholat lima waktu, karena ibu bapaknya sudah mengalami semua butuh bapak beliau. Kedua, saya suruh bangun sebelum subuh biar anak-anaknya ikut rutin jalan pagi dan sekolah. Mungkin ini semua anak terus ini sebagai istri berkakak dengan
0: Masya Allah, barakallahu fik, jazakillah khair ya. Menarik sekali ya, karena mungkin ada yang ternyata salah pilih suami. Maksudnya salah pilih suami, dulu berpikir suaminya dapat menjadi imam ya, suaminya akan sholat lima waktu, akan ngajarin anak-anaknya sholat. Ternyata suaminya berat sholatnya, ada yang suaminya bolong-bolong, ada yang Ramadan nggak puasa ya, macam-macam lah. Tapi boleh jadi dia gak salah dulu, memang dia mau suami kayak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata sang istri sadar bahwa hidup ini ibadah kepada Allah SWT. Dia lihat suaminya salah jalan. Apakah sang istri ketika menasihati suami itu dikatakan durhaka? Tidak, apabila caranya baik dan benar. Jadi menasihati suami gak seperti menasihati anak. Sebagaimana komandan menasihati anak buahnya, berbeda dengan anak buah menasihati komandannya. Jadi kalau nasihati suami jangan dibilang, mas-mas sini mas, duduk sini. Jangan, hargain dia. Bikinkan kopi, bikinkan teh, dipijetin, sampaikan, mas aku punya satu permohonan ya. Gitu. Apa permohonannya? Sholatlah mas gitu ya. Jadi memohon kepada suami. Tapi kadangkala sudah bertahun-tahun tidak berubah suami. Berarti mesinnya rusak. Kita itu kadangkala dorong mobil. Kita dorong supaya hidup, ternyata gak hidup. Oh, mesinnya rusak. Atau ternyata gak ada bensinnya. Bagaimana cara ngisi BBM suami? Salah satunya ajak suami ziarah kubur. Supaya ingat mati. Jadi suami doakan jelek-jelek buat istrinya. Seperti apa isi doanya? Barakallahu fiik. Nah, iya. Siap. Berarti gini, berarti suami tidak mengizinkan ibu untuk berangkat.
1: Awalnya mengizinkan karena saya sudah mengatakan ibu mertua mengambil dulu tahun 2022. Saya berangkatnya Agustus tanggal 13
0: bulan ini. Tahun ini. Iya. Terus didoakan perot sama suami.
1: Siap saya pada
0: Tep, kenapa tidak berangkat sama suami? Subhanallah, subhanallah. Iya. Ana rasa ketika dia belum mau dan belum memberikan izin buat ibu, ibu jangan berangkat dulu. Ditunda aja. Masih lama kan, bisa ditunda. Mungkin selama proses nunggu, di sini ibu perlu berdoa tambahan buat suami. Sekarang tidak diizinkan. Oh ya, itu berarti ibu salah ngasih tahu suaminya. Minta maaf sama suaminya nanti. Iya, jadi perlu minta maaf sama suaminya. Perlu minta maaf. Dan perempuan ini paling sulit minta maaf sama suaminya. Ruwet muter sana, muter sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum binisaikum min ahlil jannah." Kalian mau enggak aku kasih tahu istri-istri kalian bidadari-bidadari surga? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah, siapa mereka?" Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu waludin wadudin a'ud." Dia punya tiga kriteria. Yang pertama, dia adalah wanita yang suka banyak anaknya. Ketika suami ngomong, "Dek, nambah anak ya." "Ya." "Siap, Dan." "Ana mau kasih hadiah buat yang paling banyak anaknya." "Berapa anaknya, Ibu?" "Masya Allah, 6. Ada yang lebih?" "Gak ada." "Alhamdulillah. Ini hadiahnya diambil. Adik-adik ambil hadiahnya. Ini." "Masya Allah. Tangan 2. "Iya, oh ini yang nomor 6. Oh, Masya Allah, kembar ini ya. Alhamdulillah. Di Bondowoso itu ada satu ibu punya anak 28. Satu ibu. Anaknya 28. Dan semua anaknya jadi orang. Alhamdulillah, gak ada yang jadi macan jemaah. Sekarang kan takut orang nambah anak, takut. Padahal wanita penghuni surga itu setiap suaminya ngatakan, "Yuk nambah anak." Siap. Yang kedua, wajud. Dia banyak anaknya dan penyayang. Karena kalau banyak anak gak penyayang, anaknya gak jadi orang. Suami pulang, "Dik, mana anak kita yang nomor 8? "Wallahu a'lam." "Wallahu a'lam." "Ya apa anaknya wallahu a'lam?" Dicari, satu main di sampah, satu main di got, di mana. Ini kalau ibunya gak penyayang. Maka dia banyak anaknya, dia penyayang. Yang ketiga, a'ud, suka kembali ke suaminya. Kan kebanyakan wanita itu suka lari dari suaminya. Ada masalah dikit, wis pegatan ae. Masalah dikit, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Padahal wanita yang soleha itu tadi, ketika dia menyakiti suaminya atau disakiti sama suami. 2. Dia menyakiti atau dia disakiti, kata Nabi SAW, perempuan ini akan datang kepada suaminya. Dia akan pegang tangan suaminya lalu mengatakan kepada suaminya, "La adzuku bi ghumdin hatta tardha." Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau memaafkan aku. Ada istri yang kayak gitu? Wah berat Ustaz kalau kayak gitu. Salah aja minta maaf gak mau, apalagi gak salah. Sopo sing salah, kok saya suruh minta maaf gitu kan. Ini dalam rangka menjaga rumah tangga, menjaga anak-anak. Maka ego kadangkala harus diturunkan. Baik, seperti itu. Jadi ibu kalau bisa minta maaf sama suaminya, insya Allah suaminya nanti akan ridho. Jadi kalau ngasih nasihat suami itu, jangan pada waktu dia tidur. Orang ketika tidur capek terus diomeli, dia ngomel pisan jemaah akhirnya.

medis maupun non medis. Banyak juga cacian dan hinaan yang sudah kami alami. Kurang lebih 2 tahun terakhir, kami merubah doa kami, yaitu tentang kesehatan, keselamatan, rizki, ridho, dan takdir yang berkah dan barokah. Entah itu takdir memiliki keturunan atau tidak nantinya, tapi kami berdua masih berusaha. Selama 2 tahun juga kami memutuskan silaturahmi kepada saudara dekat kami, karena ingin menjaga agar tidak sakit hati dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat hati kami sakit. Apakah yang kami lakukan ini tepat atau menambah dosa bagi kami? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ahibati fillah. Lillahi mulku samawati wal ard. Allah mengatakan milik Allah kerajaan langit dan bumi ini. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita sukai. Yahabu liman yasha'u inathan. Ada orang tua yang Allah kasih rezeki anaknya semuanya perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada sebaliknya, semuanya laki. Ingin anak perempuan keluar laki. Terus seperti itu. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau ada yang dikasih laki dan perempuan berpasang-pasangan. Wa yaj'alu may yasha'u aqim. Dan ada sebagian orang yang Allah bikin mandul. Enggak punya. Innahu alimun qadir. Allah menutup ayat ini dengan namanya Alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui mana yang terbaik buat kita, mana yang manfaat buat kita. Qadir, dan Allah Maha kuasa gitu. Jadi ada orang yang sampai mati memang enggak dikasih anak. Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah punya anak? Enggak punya. Padahal dia putrinya Abu Bakar. Dia istrinya Nabi. Kalau bicara doa jangan ditanya. Yang berdoa suaminya ingin punya anak, istrinya tentunya berdoa, mertua bapaknya Abu Bakar dan ibunya ingin juga punya cucu dari Aisyah, tapi sampai mati enggak dikasih. Loh, katanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dikabulkannya doa itu atau jawaban dari doa kita itu satu dari 3 hal. Yang pertama, yang diminta dikasih. Minta anak dikasih anak. Yang kedua, jawaban dari doa itu minta anak gak dikasih anak, tapi ternyata diselamatkan dari penyakit-penyakit yang dia gak minta diselamatkan dari penyakit itu. Dijauhkan dari musibah-musibah. Seharusnya dia naik motor, ditabrak, tapi gara-gara doa minta anak, dia jadi gak ditabrak, tapi tetap gak punya anak. Yang ketiga, doanya dikumpulkan di hari akhir, pada hari kiamat nanti. Jadi dikasih, diganti, disimpan. Terus kalau bicara doanya diganti, teruslah doa minta anak, jangan putus asa. Doa Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim itu baru dikasih anak umur 86 tahun. Istrinya sudah tua dan Nabi Ibrahim sudah tua. Iya, Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Kemudian dari istrinya yang mandul Sarah, itu baru punya anak ketika umur 100 tahun kira-kira. Gak pernah berhenti. Maka tadi buat yang bertanya, jangan berhenti berdoa. Doa yang lainnya silahkan. Doa minta keturunan tetap. Rabbi habli minas salihin. Dan kita harus berbaik sangka sama Allah SWT. Kita gak tahu. Kalau ternyata Allah gak kasih anak, boleh jadi kalau kita punya anak, kita kufur nikmat. Atau boleh jadi anaknya membawa bencana. Apakah semua anak itu membawa kebahagiaan buat orang tuanya? Tidak, insyaAllah. Ada anak yang membuat orang tuanya di penjara. Ada anak yang membuat orang tuanya sengsara hidup. Ada anak yang bunuh orang tuanya. Bunuh ibunya. Jadi jangan sampai kita berpikir seakan-akan kalau gak punya anak hidup ini sia-sia. Enggak. Ada banyak amal kebajikan lain yang bisa kita lakukan. Boleh jadi Allah suka dengar doa-doa kita. Maka teruslah berdoa, teruslah beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Kalau bicara pertanyaan orang yang menyebabkan tadi dia memutuskan silaturahim, maka engkau harus belajar taghaful. Taghaful itu artinya masukkan kanan keluar kiri. Tidak semua omongan orang dimasukkan ke hati. Gimana? Sudah hamil,

0: kita kalau tahu fulana belum hamil jangan ditanya. Amalan yang paling dicintai Allah salah satunya adalah sururun tudkhiluhu ila muslim, kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Jangan malah kita menyusahkan dia. Ini pelajaran buat kita semuanya. Jadi bagaimana kita membuat teman kita gembira, bukan malah dia susah, jemaah. Contoh nih, orang membuat susah orang lain. Dia tahu gak punya anak, ditanya, loh belum punya anak, berapa tahun menikah? Oh gak bisa bikin anak suamimu. Loh emangnya suami bikin anak, jemaah? Ada pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hati. Engkau harus belajar stel kopok ya. Gak usah dengarkan. Makasih, jazakal khair, seperti itu. Mungkin itu yang perlu disampaikan kepada mereka. Dan jangan memutuskan silaturahim. Menjaga jarak boleh, tapi gak boleh putus. Silaturahim kan menyambung rahim. Paling gak kita mengucapkan salam, kita punya rezeki, kita kirim ke rumahnya. Sekarang ada banyak jasa yang bisa memudahkan kita berbagi hadiah. Barakallahu fiik. Tapi pertanyaan kedua, tadi Mike sepertinya sudah berpindah ke siapa? Silahkan. Kalau enggak, anak akan baca pertanyaan. Karena pertanyaannya banyak juga di sini. Taib, anak akan bacakan pertanyaan tertulis. Assalamualaikum WRWB. Apa memang biasa kayak gini semuanya, Mak? Bagaimana cara bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Apa harus disebutkan niat itu kepada yang diberi sedekah atau cukup kita yang tahu? Niat itu amalan hati. Enggak perlu orang lain tahu. Yang tahu kita sama Allah SWT. Kita umpamanya taruh duit 100.000 di masjid, niat kita buat orang tua, itu cukup. Kalaupun kita ngomong sama orang lain, ya semoga kita bisa jaga hati kita. Karena terkadang ada riya di situ, dikatakan, oh anak ini berbakti sama orang tuanya, dia melakukan itu untuk orang tuanya. Tapi yang jelas, niat itu bukan amalan lisan, tapi amalan hati. Kompi B, izin bertanya, apa saja kewajiban istri terhadap suami yang paling utama dalam Islam? Terima kasih. Tadi sudah dibahas ya. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh istri adalah melayani suami di atas ranjang. Melayani suami di atas ranjang. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau perempuan dipanggil sama suaminya, dia sedang masak, hendaklah dia turutin suaminya. Kalau dulu naik onta, ada perempuan naik onta lalu suaminya ngomong, dik turun, dik turun, layani suaminya. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ada pertemuan sama ibu-ibu acara resmi umpamanya, tahu-tahu suaminya ngatakan, dik sinilah, udah naik motor ini, pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Ibu-ibu nggak pulang kan? Pulang, matiin bismillah. Oh nanti dimarahin komandan lebih ringan daripada dimarahin oleh suami. Ya, Ana bukan mengajak untuk membangkang perintah komandan, ya enggak. Maksudnya itu nurut sama suami. Bagaimana cara istri menjaga motivasi dan mensupport suami saat suami merasa capek atau jenuh dalam tugasnya? Tadi, layani suaminya dengan baik. Senangkan suaminya. Sehingga tatkala dia berangkat kerja, dia berangkat dengan hati yang semangat. Tapi kalau di rumah ribut, dimarahin sama istrinya, akhirnya dia berangkat kerja, di tempat kerja capek, di rumah capek. Kira-kira suami kemana? Akhirnya ke tempat lain. Maka support suami, sampaikan kepada dia, engkau mas bekerja di luar cari rezeki, aku di sini akan terus istighfar minta sama Allah SWT. Artinya bantu suaminya mencari rezeki tidak hanya dengan bekerja, tapi dengan memperbanyak istighfar. Suaminya berangkat, sang istri duduk, sholat duha mungkin dia, kemudian dia baca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau rabbi ighfirli wa atub alayya innaka antat tawwabur rahim, baca 100 kali. Suaminya pulang dipijitin suaminya, supaya dia merasa, oke, aku capek di luar, tapi semua capek itu hilang ketika aku sampai ke rumahku. Itu insyaallah sangat membantu suami ibu. Sejauh mana batasan ketaatan istri kepada suami dalam mendukung tugas suami, terutama jika tugas tersebut menyita banyak waktu? Sejauh mana batasan ketaatan istri kepada suami dalam mendukung tugas suami, terutama jika tugas tersebut menyita banyak waktu? Maksudnya, tugas di luar rumah atau dalam rumah? Ini tugas di luar atau dalam rumah? Nah, tugasnya seperti apa? Yang menyita banyak waktu. Suaminya dinas, istrinya juga berangkat, atau menunggu siap. Kalau pertanyaan, kalau modelnya seperti itu, tadi udah kita bahas, ada yang suaminya 9 bulan, ada yang 1 tahun, mau tidak mau dia harus tetap sabar menunggu suaminya. Kalau ternyata suami memerintah kepada istri dengan sebuah perintah, walaupun perintahnya menyita banyak waktu di rumah umpamanya, selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, selama perintah suami tidak bertentangan dengan fitrahnya, istri wajib taat. Contoh nih, suami ngomong, "Dek, itu bocor genteng ya, kamu naik." Taat apa enggak taat? Perintah suami, genteng bocor, wajib enggak dia nurut sama suami? Kenapa tidak wajib? Karena bertentangan dengan fitrahnya, itu bukan tugasnya dia gitu loh jamaah. Atau bawa gas yang 16 kilo, bawa gas keluar, taruh mobil gitu ya. Maka ada hal-hal yang bertentangan dengan fitrahnya, dia gak wajib taat ya. Tapi kalau masih tidak bertentangan, maka dia wajib taat sama suaminya, walaupun menyita waktu banyak. Assalamualaikum Ustaz, izin kami bertanya terkait bab waris. Bagaimana hukumnya apabila pembagian waris tersebut tidak mau yang mana? Ya, yang ini gak apa-apa. Pakai tangan yang bagus dulu. Ya, Masya Allah. Saat ini ada pertanyaan, kami bertanya terkait bab waris, bagaimana hukumnya apabila pembagian waris tersebut tidak sesuai dengan perintah Allah, dan pembagiannya pun kami tidak pernah dilibatkan dalam diskusi. Dan dalam konteks tersebut, si pemakan harta tidak pernah minta maaf, bahkan tidak menjelaskan kepada saya. Jazakallah khair. Waris ini termasuk harta panas, jemaah. Orang itu ambisi dengan harta padahal dia gak kerja. Waris ini bukan hasil keringat, bukan hasil usaha. Oleh karena itu pembagian waris ini dibagi langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Gak ada, oh ini anak tertua, oh ini anak paling ganteng, paling pinter, gak ada. Allah sudah membagi, kalau bicara anak, maka anak perempuan separuh bagian laki-laki. Loh, apa itu gak zalim? Tidak aja. Adil itu bukan berarti sama. Ketika anak laki dapat harta umpamanya 1 miliar, adiknya dapat harta 500 miliar. Orang kalau memikir ya enaklah jadi anak laki. Padahal nih anak laki punya kewajiban ngasih nafkah kepada istrinya, ngasih nafkah kepada anak-anaknya. Ketika perempuan dapat 500 juta, itu duit dia saja, milik dia. Suaminya gak boleh ngambil dari duit itu. Dia gak punya kewajiban kasih nafkah sama anak-anaknya, gak ada. Maka kenapa Allah membedakan? Karena beda tugas gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan, kalau ternyata pembagian waris itu, dan ini nasihat buat semuanya ya, sebelum meninggal dunia, tolong dididik anak-anaknya tentang bab waris, diberi keimanan dia. Jangan sampai mereka rebutan warisan, akhirnya putuslah silaturahim gara-gara warisan. Maka dia kalau saudaranya enggak adil, ya udahlah, maafkan. Kalau buat urusan dunia ini, daripada kita kehilangan saudara, lebih baik kehilangan harta. Tapi banyak yang dia makan, Ustaz, minta ganti sama Allah SWT. Minta ganti sama Allah. Kecuali memang kakaknya ini atau saudaranya ini sangat zalim sekali. Bukan hanya sama keluarga Ustaz, sama orang dia zalim Ustaz. Karena kalau kita memaafkan orang zalim yang menyebabkan dia mendolimin orang lain lagi, maka akhirnya kita membiarkan kezaliman itu terjadi. Kita boleh menuntut, menuntut di dunia atau menuntut di akhirat. Tapi sekali lagi tadi, kalau urusan harta gak banyak, maafkanlah. Dia gak minta maaf ya urusan dia, kita minta ganti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum WRWB Ustaz. Waalaikumsalam WRWB juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menasihati suami yang kecanduan rokok dan game online? Anak kami pernah keluar masuk rumah sakit akibat rokok dari ayahnya. Pernah kami berantem hebat hanya gara-gara kami menasihatinya. Pernah juga kami dilontarkan kata-kata, kalau kamu tidak suka sana pulang ke rumah orang tuamu. Kalimat tersebut sering terucap di lisan suami kami, Ustaz. Apakah kalimat tersebut juga terhitung jatuh talak? Mohon solusinya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jemaah, dibungkus rokok itu ditulis rokok membunuhmu. Tapi tetap dirokok, jemaah. Apakah karena banyak yang tidak bisa baca? Enggak. Nafsu itu membuat orang buta. Sehingga tulisan itu pun tidak dia gubris ya. Baik, apa yang harus dilakukan istri? Yang pertama, istri kalau bisa menasihatin suami itu tidak pada saat suami sedang enggak enak. Dia lagi ngerokok, kita nasihatin, mungkin yang ada berantem. Dia sedang menikmati rokoknya. Tapi cari waktu yang enak sebelum tidur ya. Berikan kepada suami pelayanan yang maksimal. Kemudian engkau katakan, Bang, aku boleh minta sesuatu, Bang. Kalau engkau memang gak bisa berhenti ngerokok, jangan ngerokok di rumah lah, Bang. Jadi permohonan kepada suami itu bentuknya memang seperti yang di bawah kepada yang di atas. Jadi bukan banget, nih anak kita sakit gara-gara rokokmu. Waduh, diusir sama suaminya. Karena dia merasa sebagai pemimpin anak di sini. Kok gak suka pulang sana? Maka cari waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Dan doakan suaminya. Boleh jadi istri juga kurang mendoakan suaminya. Maka dengan cara, kau game umpamanya. Sampaikan kepada suami, Bang, kalau main game, mungkin kau memang suka main game, tapi sisihkan waktu buat anak-anak, Bang, ya. Jadi minta sama suami. Semoga dengan cara itu hatinya luluh. Karena suami ini kalau dinasehatin dengan nada yang keras, dianggap istrinya sedang menantang. Kehormatan dia sedang diinjak-injak dan dia punya satu senjata, pulang ke rumah. Baik, ucapan suami, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, apakah berarti talak? Ucapan ini ucapan yang multi makna. Boleh jadi talak, cerai, boleh jadi tidak. Maka dibutuhkan niat. Tanyakan kepada suami, Mas, engkau niat nyeraikan aku? Kalau ternyata tidak, ya tidak terjadi cerai. Terus di sini juga kata-katanya, kalau tidak suka sama aku, engkau pergilah. Maka sepertinya perlu ditanyakan kepada suami, niatnya dia apa sebenarnya? Dan hindarin keributan sama suami, karena enggak ada gunanya. Kadang-kadang yang perlu kita lakukan berdoa dan terus memberikan pelayanan. Terus layani suami dengan tambah lagi. Tadi datang dengan pakaian yang indah, dengan aroma yang wangi. Tanyakan kepada suami mau apa. Berikan pelayanan di meja makan, pelayanan di ranjang yang baik. Insya Allah dengan cara itu suaminya akan lebih baik lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi rekan kita yang selalu menyakiti kita melalui lisannya? Dalam urusan perdebatan dia tidak mau kalah. Nggak usah debat. Ada orang-orang yang tidak berguna kita berdebat sama dia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira aw in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga, di pelataran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kita kadang-kadang gak perlu debat sama orang-orang yang memang dia nyari apa sih dalam perdebatan itu. Kalau dia cari menang-menangan gak usah debat. Dan dia selalu bangga bahwa dalam urusan debat dia selalu menang. Ini sudah. Dia bukan mencari kebenaran. Dia mencari menang dan kalah. Kami pernah menasehatinya Ustaz. Tetapi setiap kami saran pasti selalu mental. Seakan-akan kami ini rendah di matanya. Pernah suatu hari kami berbicara membahas tentang pekerjaan. Tapi anggapan dia bahwa pekerjaan PNS lah yang paling bagus di mata dia. Ya biarin. Kenapa harus ribut sama dia gitu loh. Dia ngomong PNS terbaik. Ahlan wa sahlan. Silahkan. Karena ini hanya persepsi. Dia punya persepsi. Dia punya pandangan. Kita punya pandangan. Kenapa harus ribut gitu loh. Seperti suami istri ini juga. Jangan pernah debat sama suami. Suami ngomong rawon paling enak di Jember ini di mana? Di mana jemaah? Oh di warung ini. Kata istri, oh enggak mas, ono sing luwe enak. Wani ini urusan rawon akhirnya ribut. Jangan. Ini urusan PNS ribut. Lu biar mau jadi PNS ya monggo. Kenapa kita harus ribut sama dia? Dan selalu menganggap rendah pekerjaan selain PNS. Ana mau tanya sama ibu-ibu. Yang kaya dalam kehidupan ekonomi, PNS apa pengusaha? Pengusaha. Kalau bicara, maka lebih enak jadi PNS apa pengusaha? Oh, kalau pengusaha Ustaz, iya kalau sukses. Kalau tidak. Jadi semua rezekinya beda-beda. Ada yang Allah ciptakan dia memang harus jadi pegawai. Dia gak cocok jadi pengusaha. Jadi pengusaha selalu gagal. Dia sudah jalani garis takdir dia gitu loh. Pernah juga suatu hari dia memutuskan pengadaan barang tanpa konfirmasi atau rembukan dulu ke kita Ustaz. Dan akhirnya mau tidak mau dengan terpaksa kami harus nurut dan menyetujui keputusan pengadaan barang sesuai hatinya. Apakah hal tersebut termasuk zalim Ustaz? Nah, kita ini kadangkala gak bisa merubah orang lain. Yang kita harus lakukan merubah sikap kita kepada orang lain. Kalau ternyata dia memiliki kebiasaan seperti itu, ya sudahlah. Kita maklumi dia. Dia suka dipuji, katakan Masya Allah, engkau hebat, engkau bagus, engkau gini. Kadangkala memperbaiki orang itu bukan dengan menasehati, tapi dengan memberikan yang dia inginkan. Ada orang gila hormat. Apakah kalau kita kasih harta, dia akan terima kasih? Enggak terima kasih dia. Dia gila hormat. Maka berikan kehormatan kepada dia. Ketika ada acara, Masya Allah acara ini bisa terselenggara dengan baik karena bantuan Fulan. Kira-kira bagaimana Fulan ketika namanya disebut?
1: Masya Allah.
0: Ya memang memperbaiki dia dengan seperti itu. Dinasihatin 1000 kali kadang-kadang gak ada gunanya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengetahui tipikal sahabat. Pernah beliau dapat harta, dapat pakaian, itu dibagikan kepada para sahabat. Gak semuanya dikasih karena pakaiannya terbatas. Yang tidak dikasih sakit hati, merasa Nabi gak suka sallallahu alaihi wasallam sama aku gitu. Akhirnya informasi itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kumpulkan para sahabatnya, beliau naik mimbar, beliau sampaikan, sesungguhnya aku memberikan harta kepada sebagian orang dan sebagian lainnya aku tidak kasih. Padahal yang tidak aku kasih lebih aku cintai daripada yang aku kasih. Salah satunya adalah Amr ibn Taghlib, disebut namanya sahabat ini. Kata sahabat itu kalimat Nabi, lebih aku cintai daripada onta merah, kata dia. Memang ada orang yang memperbaikinya dengan cara seperti itu gitu loh. Jadi usahakan kita ini memahami karakter saudara kita dalam rangka memperbaiki dia. Dia gak suka didebat, ya gak usah didebat, doakan dia. Dan apakah kelak di akhirat kita yang tidak ridho ini akan menuntut di hadapan Allah? Tergantung. Kalau ternyata barang yang diadakan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada umpamanya, maka akan ada persidangan pada hari kiamat. Ya ini pertanyaannya, dan harus dengan cara bagaimana lagi Ustaz kami menghadapi kelakuannya. Barangkali lewat kajian ini dia dapat sadar Ustaz. Loh, ada di sini orangnya. Karena kami sudah mental memberikan nasihat Ustaz. Tadi, jangan sibuk kasih nasihat. Jadi kadangkala kita ini, model tadi ini model kayak ini, model main karambol. Tahu kayak main karambol. Antem sana maksudnya dia. Nah itu Ustaz. Kasih ono nasihat ya Ustaz. Enggak seperti itu. Jadi tolong kita yang merubah sikap kita kepada orang itu. Tadi udah disebutkan bagaimana caranya. Dan jamaah, ada 4 cara kita melakukan evaluasi diri. Kita ini kadang-kadang merasa sudah baik. Kita merasa sudah top. Sebagian seperti itu. Dia gak pernah tahu kekurangannya. Salah satu caranya, dia datang kepada seorang yang alim. Tanya, aku ini seperti ini, seperti ini. Aku mohon nasihat gitu loh. Yang kedua, cari kawan yang baik, yang jujur. Katakan kepada kawan kita, aku ini merasa banyak kekurangannya, tolong aku dikasih nasihat. Yang ketiga, kalau gak punya kawan, maka dengarkan kritikan dari lawan-lawan kita. Karena orang yang gak suka sama kita itu melihat semua kekurangan kita. Maka ambil manfaat dari kritikan-kritikan tersebut untuk memperbaiki diri kita. Yang keempat, bergaulah dengan masyarakat sehingga kita tahu mana yang disukai dan mana yang tidak disukai oleh mereka. Baik, ini pertanyaan terakhir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kami terlahir dari non-muslim Ustaz. Dan alhamdulillah kami sudah mualaf, tetapi yang kami sayangkan Ustaz, orang tua kami belum dapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara agar orang tua kami dapat hidayah Ustaz. Kami sudah berdoa dan memohon kepada Allah di depan Ka'bah langsung Ustaz. Dan apakah kalau sampai orang tua kami meninggal belum dapat memeluk agama Islam, kami nanti dapat memberikan pahala melalui amalan dan doa-doa kami. Jazakallah khair. Barakallahu fiik ya, semoga Allah mengukuhkan keimanan kita dan mematikan kita dalam Islam ya. Berkaitan dengan orang tua kita, orang-orang yang kita cintai yang belum dapat hidayah, kita ini gak bisa ngasih hidayah. Yang ngasih hidayah itu Allah SWT. Paman Nabi gak masuk Islam. Bapaknya Nabi Ibrahim juga tidak Islam. Istrinya Nabi Lut yang gak Islam. Istrinya Nabi Nuh tidak Islam. Anaknya Nabi Nuh pun kafir. Karena hidayah milik Allah SWT. Apa yang bisa dilakukan? Terus berdoa. Jangan berhenti. Kau tadi berdoa di depan Ka'bah itu sekali dua kali. Doakan sehari 5 kali. Doakan ketika sujud. Doakan di waktu-waktu musajab. Terus doakan orang tuanya. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tua. Tunjukkan kepada orang tua bahwa Islam itu agama yang benar. Tunjukkan kepada orang tua bahwa Islam ini mengajak kepada surga Allah SWT. Dengan cara anak ini terus berbakti. Itu yang bisa dilakukan. Adapun kalau nanti orang tua meninggal dunia, apakah bisa anak mendoakan orang tuanya? Nggak bisa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk mendoakan keluarga mereka yang mati dalam kondisi kekufuran. Sudah selesai. Kita masih bisa mendoakan ketika mereka hidup. Ketika sudah meninggal dunia, Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Barakallahu fiik, itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, ana tinggal satu hadiah. Ana akan kasih hadiah yang hafal tadi doa agar diperbaiki akhlak kita sebagaimana diindahkan rupa kita. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir menyimak dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi SAW bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal." Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, "Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: 5 amalan ketika mendengarkan adzan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin." Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma shalli ala Muhammad," atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adzan, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah." Yang artinya, "Ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya." Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. 4, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar adzan, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina." Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. 5, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan." Rumaisa.com.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapus

0: Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام, kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda untuk menyimak kajian bersama Ustaz Afrizal LCMA Fidallahu Ta'ala dari kajian seri pembahasan Sirah Nabawiyah. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anda juga selamat mendengarkan.
2: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سائلين الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى وهو ولي ذلك والقادر عليه. Segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia tersebut kita masih bisa melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kemudian salawat beriringan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sidang jemaah kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang perjalanan kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengambil beberapa hikmah, pelajaran, dan juga hukum yang berkaitan dengan kisah awal mulanya turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di antara faedah dan ibrah yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah tentang awal mulanya turun wahyu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah bahwa sesungguhnya wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara, malaikat Jibril mendengarnya. Allah berbicara dan malaikat Jibril yang mendengarnya. Lalu beliau turun membawa wahyu tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bukan sebagaimana dipahami oleh sebagian orang bahwa wahyu itu diambil oleh Jibril dari Laut Mahfuz, bukan dari sisi Allah, sehingga sebagian dari pemilik sanad Al-Quran dia menyandarkan sanad kepada gurunya dan gurunya sampai ke Jibril dan dari Laut Mahfuz. Tujuan mereka adalah mereka mengingkari Allah berbicara. Mereka mengingkari sifat Allah, Allah berbicara. Dan Allah memiliki sifat kalam dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya Jalla Jalaluh. Yang kedua, turunnya surat atau ayat dari Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal khalaq, menunjukkan bahwa sesungguhnya ilmu merupakan simbol dari agama Islam. lambang dari agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mulai dengan Iqra. Perintah itu ditujukan kepada Rasulullah dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga kita melihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca dengan menyebut nama Allah. Kemudian Allah menyebutkan tentang nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada manusia. Allah yang menciptakan mereka. Kemudian Allah jugalah yang telah mengajarkan kepada mereka ilmu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Ini adalah merupakan nikmat dan karunia Allah. Oleh karena itu, ulama mengatakan kepada kita, kesempurnaan seseorang itu adalah dengan ilmu yang dia miliki. Sempurnanya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia membekali dirinya dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah rasa takut dan kedekatannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya tentang surat Al-Alaq, Allah mulai dengan Iqra, kemudian di akhirnya Allah tutup dengan wasjud waqtarib. Engkau membacanya dengan nama Allah, menuntut dan mempelajari ilmu itu dengan nama Allah karena Allah, dan ujung-ujungnya wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan pemiliknya semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Itulah ilmu yang bermanfaat. Namun kalau sekiranya ilmu hanya didengar, hanya dibaca, kemudian tidak diamalkan, maka itu adalah kesia-siaan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, Al-miskinu kullal miskin. Man dha'a 'umruhu fi 'ilmin lam ya'mal bih. Orang yang paling miskin, kata beliau, bukanlah orang yang tidak memiliki harta. Akan tetapi yang miskin itu menurut beliau adalah orang yang menghabiskan usianya, umurnya di dalam menuntut ilmu, namun ilmu itu tidak dia amalkan. Fatahu ladhatu dunya wa khairatul akhirah ma'a kuwatil hujjati alaih. Dia tidak merasakan kelezatan di dunia dan hilang kebaikannya di akhirat, seiring dengan banyaknya pertanyaan dan hujjah Allah kelak ke hadapannya. Jadi ilmu yang bermanfaat dimulai dengan bismillah. Kita belajar dan menuntut serta menghadiri majlis karena Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ilmu itu kita dapatkan dan kita ingin untuk mendapatkannya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam ayat ini, Iqra bismi rabbik. Kita membaca dengan nama Allah. Ini menunjukkan tauhid rububiyah. Dimulai dengan tauhid. Bahkan ulama menyebutkan surat ini adalah surat yang sangat jelas sekali. Jelas dari sisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perjalanan kehidupan manusia. Dimulai dengan sesuatu yang terang. Allah menyebutkan bahwa kita berasal dari segumpal darah. Siapa yang menciptakannya? Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kembalinya ke mana? Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah engkau kembali. Allah sebutkan awal mula penciptaan manusia dan siapa yang menciptakannya dan kemana dia akan kembali. Lalu ulama menyebutkan hubungan antara hamba dengan Allah adalah dengan wasjud wa qtarib. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Kisah tentang datangnya Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira untuk menyampaikan wahyu. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Iqra." Nabi kita menjawab, "Ma ana biqari." Rasulullah tidak bisa membaca. Dan beliau juga tidak bisa menulis sallallahu alaihi wasallam. Namun keumian beliau bukanlah kekurangan, tetapi itu adalah merupakan sifat yang sempurna untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita tentang keumian beliau. Tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Di antaranya Allah katakan di awal surat Al-Jumu'ah, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dan dialah Allah yang telah mengutus kepada orang-orang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Allah telah mengutus seorang rasul dari kalangan orang-orang yang ummi. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah katakan, "Qul ya ayyuhan nas, Inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard yuhyi wa yumiit. Inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون." Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah merupakan utusan Allah kepada kalian. Dialah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Fa'aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Nabi tersebut. Semoga kamu menjadi orang yang mendapat petunjuk. Di ayat yang pertama, Allah mengatakan, Dia mengutus seorang rasul kepada orang-orang yang ummi. Ayat yang kedua menjelaskan, rasul tersebut adalah seorang yang ummi. Pertanyaan kita sekarang, siapa yang dimaksud dengan ayat yang pertama? "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula." Dan dialah yang telah mengutus seorang rasul kepada orang-orang yang ummi. Apa kata Abdullah ibn Abbas sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran? "Al-ummiyun al-arabu kulluhum." Yang dikatakan ummi di dalam ayat yang pertama adalah orang Arab secara keseluruhannya. "Man kataba minhum wa man lam yaktub." Baik yang bisa menulis maupun yang tidak bisa menulis. Li'annahum lam yakunu ahla kitabin. Karena mereka bukanlah termasuk dari orang-orang yang memiliki kitab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ummi dalam ayat yang pertama, bukanlah ummi maksudnya yang tidak bisa baca tulis. Karena ada di kalangan orang-orang Arab yang bisa baca tulis. Namun maksudnya, kata Imam Abdullah Ibn Abbas, dinamakan dan dikatakan orang-orang Arab itu orang-orang yang ummi, karena mereka tidak memiliki kitab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah diturunkan kitab suci dari sisi Allah. Sebagaimana Taurat yang dimiliki oleh orang-orang Yahud sebelumnya, seperti itu juga Injil yang diberikan kepada orang-orang Nasara sebelumnya. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan Al-Ummi. Makanya ulama mengatakan, kalau sekiranya Ummi disebutkan kepada orang-orang Arab, maksudnya adalah mereka orang yang tidak memiliki kitab suci. Allah tidak pernah memiliki atau menurunkan kitab kepada mereka sebelumnya. Kalau sekiranya ummi ditujukan kepada Rasulullah dan Rasulullah maksudnya, maka artinya adalah la yaqra wa la yaktub. Beliau orang yang tidak bisa membaca dan beliau orang yang tidak bisa menulis. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baik. Rasulullah tidak bisa baca tulis. Adakah dalil yang menjelaskannya? Ada. Ketika di perjanjian Sulhul Hudaibiyah yang terjadi pada tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Bara' ibn Azib. Beliau mengatakan, "Lamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ya'tamir, fa arsala ila ahli Makkah yasta'dhinuhum li yadkhula Makkah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan umrah, beliau waktu itu berada di kota Madinah. Lalu Nabi kita alaihi salatu wassalam mengutus seseorang untuk meminta izin kepada penduduk kota Mekah agar diizinkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan umrah. Apakah diizinkan? Bara' melanjutkan, fashtaratu alaihi an la yuqima biha illa 3 layalin. Kata mereka, boleh, silakan. Kalau Muhammad ingin melaksanakan umrah, silakan. Namun ada syaratnya. Mereka membuat aturan dan ketentuan syaratnya. Apa syaratnya? Bahwa Muhammad tidak boleh lebih dari 3 malam menetap di kota Mekah. Silakan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wala yadkhuluha bijulubbani silah. Tidak boleh membawa senjata. Tinggalkan senjata kalian dan lepaskan dari diri kalian sebelum memasuki kota Mekah. Yang ketiga, wala yad'u minhum ahada. Kalau sekiranya engkau telah memasuki kota Mekah, wahai Muhammad, jangan engkau mengajak seorang pun dari penduduk kota Mekah keluar menuju kota Madinah. Tetapi kalau penduduk kota Madinah ingin menetap, ingin kembali kepada kekufuran, silakan. Namun kalau sekiranya ada yang muslim yang mengikutimu ingin ke kota Madinah, dilarang. Ini syarat yang telah mereka tetapkan. Tidak boleh 3 malam, tidak boleh lebih dari 3 malam menetap di kota Mekah. Yang kedua, dilepas senjatanya. Yang ketiga, tidak boleh membawa seorang pun dari penduduk kota Mekah menuju kota Madinah. Seperti itu Imamul Bukhari meriwayatkannya. Dan Imam Muslim menjelaskan lebih jauh. Dibuatlah perjanjian. Qala li Aliin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Uktubi syarta bainana." tolong tuliskan syarat yang telah kita sama-sama sepakati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma qada 'alaihi Muhammadun Rasulullah. Tolong tulis wahai Ali. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Inilah keputusan yang telah disepakati oleh Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah. Faqala lahul musyrikun. Kata orang-orang musyrik, "Law 'alimna annaka Rasulullah, taba'naka." Wahai Muhammad, kalau sekiranya kami mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah, maka kami pasti akan mengikutimu. Kami akan beriman denganmu. Walakin iktub Muhammad ibnu Abdullah. Hilangkan Rasulullahnya. Cukup ditulis Muhammad ibnu Abdullah, putra dari Abdullah. Kenapa? Karena orang-orang musyrik mengatakan, kalaulah sekiranya kami mengetahui engkau adalah utusan Allah, kami pasti akan mengikutimu. Oleh karena itu, wahai Muhammad, hilangkan kata-kata Rasulullahnya. Cukup tulis ibnu Abdullah. Fa'amara aliyan ayyamhaha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali untuk menghapus kata-kata Rasulullah. Faqala la wallahi la amhaha. Kata Ali, tidak, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan menghapusnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia syahid, asyahid. Apa kata Rasulullah kepada Ali? Arini makanaha. Perlihatkan kepada saya, mana dia kata-kata Rasulullah di sana yang telah engkau tulis tersebut. Arini makanaha. Fa'arahu makanaha famahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ali bin Abi Thalib menunjukkan ini tulisannya Rasulullah, Rasulullah sendiri yang menghapus dengan tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini merupakan syahid dan dalil yang menunjukkan Rasulullah la yaqra wa la yaktub sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, sekarang setelah kejadian tersebut, bertebaranlah berbagai macam syubhat dan banyaknya orang-orang yang mengingkari. Pertanyaan datang silih berganti untuk memfitnah dan memunculkan fitnah dan syubhat bagi orang-orang yang membenarkan Muhammad merupakan utusan Allah. Apa kata mereka? Kalau sekiranya Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bukankah beliau sebelumnya pernah melakukan perjalanan dagang ke kota Syam? Lalu dari mana dia bisa mengetahui transaksinya beruntung atau dia menjadi orang yang merugi dalam transaksi tersebut? Dari mana dia tahu? Dia nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Ini yang pertama. Yang kedua, syubhat mereka. Bukankah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di rumah Abu Talib? Tinggal di rumah Abu Talib, pamannya. Ali bin Abi Talib sendiri bisa menulis dan bisa membaca. Sedangkan kalau kita lihat kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah melebihi kecintaannya kepada Ali bin Abi Talib. Kok masa enggak diajarkan membaca dan menulis oleh Abu Talib? Enggak mungkin, kata mereka. Anak yang paling dia cintai, orang yang memiliki posisi di hati Abi Thalib, enggak diajarkan menulis, enggak diajarkan membaca, enggak mungkin. Ini syubhat yang mereka lontarkan. Tujuannya untuk apa semua syubhat ini? Untuk menggolkan bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu bukanlah datang dari sisi Allah Jalla Jalaluh. Akan tetapi, buatan Muhammad atau Muhammad menulis dari kitab-kitab sebelumnya. Enggak mungkin, kata mereka, Muhammad enggak bisa membaca. Mustahil Muhammad enggak bisa menulis. Dengan berbagai macam alasan yang mereka lontarkan. Dengan hujah yang telah mereka sebutkan. Tujuannya untuk apa? Tujuan mereka ingin menolak keaslian Al-Quran datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin menolak bahwa Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Bahkan mereka ingin mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Muhammad yang menulisnya. Atau Muhammad yang telah mendapatkan dan menyalin ulang dari kitab-kitab sebelumnya. Sidang jemaah kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Baik. Kita tidak akan atau tidak perlu menjawab syubhat seperti ini. Kita cukup menjelaskan di antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu merupakan sifat kesempurnaan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan untuk beliau alaihi salatu wasallam. Sifat yang sempurna dan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita. Kita enggak bisa membaca, enggak bisa menulis, itu adalah aib, kekurangan. Sesuatu yang tercela. Tetapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasful kamal, sifat yang sempurna, wa min khasa'isihi, termasuk keistimewaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ketika memuji Nabi kita alaihi salatu wa sallam, sebagaimana Allah telah menyebutkan sifatnya dalam Taurat, apa kata Allah? الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Yaitu mereka lah orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, yang mereka temukan namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang bersama mereka. Allah menyebutkan ciri-ciri Rasulullah sebagaimana yang telah mereka temukan dalam Taurat dan Injil dalam rangka memuji sifat tersebut sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, seorang nabi yang ummi tidak bisa tulis baca, dan sifat ini mereka temukan dalam Taurat dan Injil yang ada bersama mereka. Ini Allah sampaikan kepada orang-orang ahlul kitab. Tujuannya untuk apa? Agar mereka beriman kepadanya. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummiyil ladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Oleh karena itu berimanlah kalian kepada Rasul itu. Seorang Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya, kalimat-kalimatnya. Ikutilah Nabi tersebut. Semoga kalian termasuk orang yang mendapat petunjuk. Jadi, keummian Rasulullah merupakan wasful kamal. Kesempurnaan untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bukan kekurangan, bukan aib. Bukan sifat yang tercela, tidak. Tetapi adalah kesempurnaan untuk beliau. Dan ini merupakan keistimewaan bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Siapapun di dunia ini. Kalau ada yang enggak bisa membaca, enggak bisa menulis selain Rasulullah. Orang pasti akan merendahkannya. Mencelanya. Menganggap dia memiliki kekurangan. kok enggak bisa membaca, kok enggak bisa menulis. Ini sebuah aib. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idhan lartabal mubtilun. Wahai Muhammad, engkau tidak pernah membaca satu kitab pun sebelumnya, sebagaimana engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan kananmu sebelumnya. Kalau sekiranya engkau bisa membaca, wahai Muhammad, dan juga bisa menulis, lartabal mubtilun, maka akan semakin menambah keragu-raguan orang-orang yang mengingkarinya. Allah yang mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan kanan beliau. Kalaulah sekiranya, kata Allah, engkau bisa membaca dan engkau bisa menulis, maka akan menambah keragu-raguan orang yang mengingkari Al-Quran. Apa kata Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala? Lau kunta taqra au taktub qabla al-wahyi, lashakkal mubtiluna al-mushrikuna min ahli Makkah, wa qalu innahu yaqra'uhu min kutubil awwalina wa yansakhuhu minha. Apa kata Imam Qatadah? Kalau sekiranya engkau bisa membaca sebelumnya, Muhammad, atau engkau bisa menulis, akan menambah keragu-raguan orang-orang yang mengingkarinya dari orang-orang musyrik di kota Mekah. Mereka pasti akan mengatakan tentang Al-Quran, oh, Al-Quran ini adalah hasil bacaan dia dari kitab-kitab sebelumnya, atau dia menulis dan menyalin ulang dari kitab sebelumnya. Makanya Allah menjadikan sifat kesempurnaan untuk beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Berkata Imam Muqatil, al-mubtilun, orang-orang yang mengingkari sini maksudnya adalah akan bertambah keragu-raguan orang yang mengingkarinya. Siapakah orang-orang yang mengingkari tersebut? Humul Yahud, orang-orang Yahud. Idzan la syakku fika wattaba'u wattahamu. Mereka akan mengingkarimu, akan menuduhmu, akan meragukan tentang Al-Quran dan tentang juga keberadaanmu. Wa qalu, pasti orang-orang Yahud itu mengatakan, innal ladzi najidu na'tahu fit Tawrah ummi la yaqra wa la yaktub wa laysa hadza ala dzalika an-na'ti. Kalaulah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membaca, bisa menulis, sedangkan di dalam Taurat Allah telah sebutkan Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lalu beliau katakan, kalaulah sekiranya beliau bisa membaca, Rasulullah bisa menulis, maka akan menambah keraguan orang-orang Yahud dan akan menuduh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka akan mengatakan, "Hei, Nabi yang Allah utus di akhir zaman, yang merupakan penutup para nabi tersebut, ciri-cirinya adalah seorang yang ummi." Itulah sifat yang kita temukan dalam Taurat. Kalau sekiranya Muhammad ini bisa membaca dan menulis, berarti kriterianya tidak sesuai dengan yang kita temukan dalam Taurat. Berarti dia bukan seorang nabi dan rasul utusan Allah. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam Allah berikan sifat yang sempurna, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita dengarkan azan.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Itu yang pertama. Di antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi la yaqra wa la yaktub, bahwa itu merupakan sifat kesempurnaan beliau dan keistimewaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, sebagai bukti yang sangat kuat menunjukkan tentang kebenaran pengutusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti yang sangat kuat tentang kepengutusan beliau, bahwa yang mengutus beliau adalah Allah Jalla Jalaluh. Bahkan ulama mengatakan umminya Rasulullah, sifat kesempurnaan keistimewaan beliau bahkan termasuk ayat atau mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ayat dan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak bisa membaca, tidak bisa menulis, namun beliau datang dengan sebuah kitab suci yang mulia, Al-Quran. Di dalamnya tentang perkara akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak, tentang tashri', tentang ahkam. Kisah yang sangat banyak Allah sebutkan di dalamnya. Bahkan Al-Quran yang selalu bisa dipakai dan sesuai dengan setiap waktu dan masanya. Relevan dengan waktu dan masanya. Sepanjang masa. Dari sini kita melihat bahwa ilmunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia yang mengajarkannya. Ilmunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah penduduk bumi yang mengajarkannya. Tetapi Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana ya Allah katakan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah lah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran, Al-Hikmah. Dan mengajarkan kepadamu, wahai Muhammad, apa yang tidak engkau ketahui sebelumnya. Dan sungguh karunia Allah sangat besar kepadamu. Jadi guru beliau bukanlah manusia. Guru beliau bukanlah dari penduduk bumi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengajarkannya. Kalaulah sekiranya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, yang membuat-buat syubhat, tidak meyakini Rasulullah seorang yang ummi, seharusnya, kalaulah sekiranya dia mentadaburi ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Maka akan hilang syubhat dia di dalam dirinya. Karena yang memerintahkan membaca itu adalah Rabb-nya, Jalla Jalalu. Yang menciptakan segala sesuatu, yang mengajarkan segala sesuatu. Sekalipun tanpa perantara manusia. Tetapi seperti inilah kebiasaan dan kehidupan orang-orang yang ingin memalingkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya bukan syubhat bagi mereka menjadi syubhat. Sebenarnya perkara itu sangat terang dan jelas sekali. Namun bagi mereka remang-remang, ghumut. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kebenaran dan juga telah memperlihatkan kepada kita kebatilan. Sidang jemaah kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, di antara hikmah beliau seorang nabi yang ummi adalah
Allah subhanahu wa ta'ala ingin atau membuka tantangan terbuka kepada orang-orang yang meragukan keaslian Al-Quran. Allah ingin membuka dan Allah menentang mereka. Membuka tantangan. Kalau sekiranya kalian meragukan Al-Quran ini, bahkan kalian mengatakan dari Muhammad, Allah menentangnya. Kul fa'tu bi'ashari suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Am yakuluna iftarah, di awal ayatnya. Mereka mengatakan, Al-Quran ini adalah buatan Muhammad. Muhammad yang membuatnya. Muhammad yang membikinnya. Kata Allah, kul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, suruh mereka mendatangkan 10 surat saja yang mereka berbuat yang serupa dengan Al-Quran. Bahkan panggil selain daripada Allah, mereka bekerja sama untuk membuatnya. Kalau sekiranya mereka benar, pernyataan mereka benar, enggak mampu.

setelah memasukkannya. Tetapi kata khalifah waktu itu kan kata Anda. Anda tidak tahu siapa itu Abdullah ibn al-Mubarak dan yang lainnya. Mereka lah orang-orang yang akan membersihkan hadis Rasulullah, mana yang hadis Rasulullah dan mana yang bukan. Mereka selalu berusaha untuk menghilangkan Al-Quran, ingin menghilangkan syariat Allah. Ingin menghilangkan hadis-hadis Rasulullah, kemurnian Islam. Dan yakinlah, mereka sudah berusaha payah. Semua sarana dan prasarana mereka pergunakan untuk merubah-rubah Al-Quran. Namun mereka enggak mampu. Enggak bisa. Enggak bisa mereka menandingi dan menyainginya. Makanya mereka berpindah kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah membuka tantangan. Kalau sekiranya kalian meragukan Al-Quran, dia datang dari sisiku dan merupakan kalamku. Kumpulkan orang-orang yang kalian kenal dari kalangan jin dan manusia. Bekerja samalah kalian dan buatlah 10 surat saja yang sama dengan Al-Quran. Gak akan mungkin. Mustahil. Selanjutnya sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya ulama lughah, bahwa menulis, coba lihat, menulis. Ini bukan membaca, ini menulis. Di kalangan Arab, di sebagian kabilah itu merupakan aib. Coba lihat. Dan ini terjadi di masa Bani Umayyah, cerita ini. Masih ada dari kalangan kabilah Arab yang mengatakan mereka hanya sekedar mengandalkan hafalan mereka. Mereka enggak mau menulis. Kenapa? Aib di tengah-tengah masyarakat mereka. Sebagaimana ulama menyebutkan, ulama luah, kisah yang disampaikan oleh Isa ibnu Umar, beliau mengatakan, qala li dhurmah. Dhurmah ini ya salah seorang dari kabilah yang memiliki ilmu, bisa membaca dan bisa menulis. Dhurmah. Apa kata Dhurmah kepada Isa ibnu Umar? Irfa hadzal harfah. Wahai Isa, tolong buatkan harakat dhammah dari kata-kata ini. Tulis harakat dhammah. Kata Isa ibn Umar, ataktub? Hai dhumurrah. Berarti Anda bisa menulis. Anda bisa menulis ya. Apa kata dhumurrah? Biyadi ala fih. Uktum anni. Atau uktum alayya. Fa innahu indana aibun. Tolong jangan sampaikan kepada orang-orang. Saya bisa menulis. Karena kalau berita ini sampai, ini merupakan aib dan cacat di tengah-tengah masyarakat dan kabilah kami. Di masa Bani Umayyah masih ada. Lalu kalau sekiranya Rasulullah enggak bisa menulis, enggak bisa membaca, oh biasa. Orang Arab tuh mereka memiliki hafalan yang sangat kuat. Contoh logika. Seorang yang buta hafal Al-Quran, dia enggak bisa melihat. Tetapi hafalannya Allahu Akbar. Mungkin di satu sisi dia memiliki kekurangan, namun di sisi lain dia Allah berikan kelebihan. Di masa Bani Umayyah, masih ada yang menganggap menulis itu adalah sebuah aib di tengah-tengah kabilah mereka. Uktum alayya fa innahu indana aibun. Tolong rahasiakan. Karena beliau seorang yang bisa membaca dan bisa menulis. Namun beliau enggak pernah menulis. Atau tidak diperlihatkan kepada orang lain. Beliau orang yang menulis ilmu. Kenapa? Aib di tengah-tengah masyarakatnya.

Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian hikmah tentang umminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun itu adalah merupakan sifat kesempurnaan, keistimewaan, bahkan ayat dan mukjizat yang telah Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari kisah awal turun atau awal pertama turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sikap istri beliau Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Seorang istri yang salihah. Dan ini yang disampaikan, yang diceritakan oleh Ummuna Aisyah sebelumnya. Dari sisi mana kelihatan salihah beliau? Di antara ciri-ciri istri yang salihah adalah, di antaranya, istri yang membantu suaminya untuk mendekatkan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dari mana, dari kisah ini kita dapatkan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannath, beribadah selama di Gua Hira, beliau pulang pergi dan Khadijah lah yang selalu membekalinya. Pulang beliau ke rumah, disiapkan perbekalan untuk suaminya. Kemudian nanti pas kembali habis dan disiapkan untuk selanjutnya. Ini di antara istri yang salihah yang membantu suaminya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam pulang dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan. Coba lihat. Beliau seorang yang salihah wa indaha dzaka, dan seorang yang pintar. Sebagaimana yang telah kita singgung di awal tentang keistimewaan, kelebihan beliau radhiyallahu anha wa ardhaha Khadijah. Di mana kepintaran beliau? Coba lihat. Di saat Rasulullah kembali dari Gua Hira, ketakutan, kecemasan. Dalam keadaan cemas. Pulang ke rumah Rasulullah mengatakan, zammiluni, zammiluni. Apa yang beliau lakukan? Beliau menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tas'alhu syai'a. Beliau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan beliau tidak mengajukan pertanyaan kepadanya. Khadijah enggak bertanya, wahai suamiku, ada apa denganmu? Apa yang telah engkau lihat? Apa yang menakutkanmu? Apa yang mengkhawatir? Enggak ditanya. Cukup hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya, zammiluni, zammiluni. Kemudian beliau menyelimuti Rasulullah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang. Dari sini ulama mengatakan kepada kita sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, sebuah kaidah dalam transaksi jual beli. Apa kata beliau? Innal madh'ura la yalzamuhu bay'un wala iqrarun wala ghayruhu fi hali faza'ihi. Kata Imam Malik, orang yang sedang panik dalam keadaan ketakutan tidak sah akad jual beli, pengakuannya ataupun hal-hal yang lainnya. Gak sah jual belinya. Dia dalam keadaan ketakutan. Pengakuannya juga tidak. Dan Ummuna Khadijah, beliau menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang rasa takutnya, baru beliau menanyakan. Lalu Rasulullah menyampaikan apa yang telah dia alami. Lalu beliau mengatakan, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Dalam riwayat, la yukhzika Allahu abada. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqridh dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Wahai suamiku, demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Kenapa?
karena engkaulah orang yang selalu menghubungkan silaturahim, menolong orang yang lemah, memberi orang yang tidak memiliki, memuliakan tamu, dan selalu membela kebenaran. Pengakuan siapa? Pengakuan istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau sekiranya akhlak beliau di luar, orang yang selalu menghubungkan silaturahim, menolong orang yang lemah, memberi orang yang tidak memiliki, memuliakan tamu, dan membela kebenaran. Pengakuan istri beliau tercinta. Inilah muamalah Rasulullah di luar rumahnya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana akhlak dan perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangganya. Apalagi Aisyah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, inni qad ruziqtu hubbaha. Saya Allah karuniai untuk mencintainya. Seorang suami mencintai istri fitrah. Tetapi ada kelebihan yang Allah berikan untuk mencintai lebih Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan kelihatan lagi kesolehah atau solehahnya beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. Suami ketika dalam keadaan ketakutan, kecemasan, atau orang yang lain dalam kondisi seperti ini, biasanya dia akan curhat. Dia akan menceritakan kisahnya tersebut kepada orang-orang yang bisa dia percayai. Kepada orang-orang yang bisa diberi amanah. Atau kepada orang-orang yang dia cintai. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan. Disinilah Rasulullah berbagi cerita. Mengutarakan, memaparkan, menyampaikan, mengkhabarkan apa yang beliau alami di Gua Hira. Di antara bentuk kehidupan rumah tangga mereka dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Orang yang memiliki akhlak di luar rumahnya dan sudah pasti memiliki akhlak yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, ini mungkin terkadang ya sebahagian, enggak semua, sebagian kaum muslimin. Dan orang-orang seperti ini ada. Di luar akhlaknya, Masya Allah. Terkadang ketika dia belanja di supermarket, ketemu sama temannya, oh dia yang bayarin. Ketika dia mau makan di rumah makan, dia ajak temannya. Ada yang seperti ini, ada. Tetapi dia mengharamkan kebaikannya tersebut kepada orang yang mendampingi kehidupan rumah tangganya. Ada orang seperti ini. Di luar rumah tangganya dermawan luar biasa. Akhlaknya baik sekali. Namun dalam rumah tangga, kurang. Oleh karena itu, untuk mengingatkan diri kami dan kita semua kaum bapak, dan kepada para pemuda yang mungkin akan melangkah untuk menuju kehidupan rumah tangga, pesan kami, ketika kita telah melakukan akad nikah, ijab wal kabul, dengan seorang perempuan tentu walinya, maka di saat itu ketahuilah, kita si suami akan memindahkan kehidupan seorang istri yang sebelumnya di bawah kasih sayang kedua orang tuanya, sekarang akan berada di bawah kasih sayang kita. Yang selama ini di bawah penjagaan, pemeliharaan kedua orang tuanya, sekarang diserahkan kepada kita. Yang selama ini berada di bawah kecintaan kedua orang tuanya, sekarang diserahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi teman hidupmu. Yang akan menolong dan yang akan menjaga harta dan kehormatanmu. Oleh karena itu, janganlah setelah mereka berpindah ke rumah kita, kita mengharamkan mereka dari kasih sayang yang pernah diberikan oleh kedua orang tuanya. Janganlah kita mengharamkan dia dari kebaikan sebagaimana orang tua dia telah memberikan kebaikan kepada dia sebelumnya.
dia merupakan amanah di tangan kita. Allah akan mempertanyakan dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang amanah yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kita, terkhusus tentang istri kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawah Muslim. Dari Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang Dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن كجيل إلمية دان سجارة إسلام يوم أبوك كمي persembahkan untuk anda sahabat setia هداية.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kita memuji dan memanjatkan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini. Setelah sebelumnya kita tidak berjumpa dengan waktu yang lumayan lama karena Ramadan dan pasca Ramadan, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dipertemu dan dikumpulkan kembali olehnya di rumahnya yang mulia ini dalam rangka atawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan atafaqum fid din di antara kita. Gimana kabar antum semua? Mudik semua kemarin? Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar menjadikan kita dari salah satu golongan yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Juga di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karenanya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala juga menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutabazilina fiyya wal mutazawirina fiyya." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Wal mutajalisina fi. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Dan rumah Allah Jalla wa'ala, terkhusus yang di dalamnya dilaksanakan majlis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat untuk kita saling bertemu dan saling menyapa di antara kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allahi masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahum fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dhakarahumullahu fiman indah." Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun sakinah ilahi kepada mereka. Makanya kita melihat dan merasakan tiada majlis di mana kita di dalamnya duduk berkumpul sesama kita yang lebih menenteramkan jiwa kita daripada majlis ilmu agama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat ilahi. Wa haffatuhumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Teman-teman yang ana cintai dan muliakan, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Sahihul Bukhari. Pembahasan al-fitan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terputar fitnah akhir zaman. Dan telah kita ketahui bersama bahwa definisi atau makna dari kata fitnah yang jamaknya adalah fitan memiliki 11 makna di dalam Al-Qur'anul Karim dan telah kita sebutkan semuanya. Dan di antara makna fitnah adalah huru-hara yang menimpa umat beliau terkait darah di antara mereka, peperangan, pembantaian dan perselisihan di antara mereka. Di sini Al-Imam Al-Bukhari mengangkat bab yang keempat. Bab qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam wailul lil arabi min syarrin qad qatarab. Sungguh celaka bangsa Arab karena kejelekan yang sudah dekat waktunya. Maksudnya di sini adalah Ya'juj wa Ma'juj yang akan kita baca hadisnya setelah ini. Kalau ada yang bertanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Arab di dalam sabda beliau ini? Apakah mereka lebih jelek daripada non-Arab? Bukan demikian. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Al-Fitan beliau, karena ketika Nabi SAW hidup di masa itu, keumuman manusia yang Islam adalah orang Arab. Maka sabda beliau ini mencakup mereka dan siapa saja yang masuk ke dalam agama ini. Celaka di sini maksudnya sebagai peringatan ya. Terkadang kalimat wail diucapkan oleh orang Arab dan mereka tidak menginginkan maknanya. Makna dari kata wail adalah celaka. Tapi terkadang mereka mengucapkannya untuk suatu keseriusan dan tidak bermaksud dengan maknanya kepada orang yang dia ucapkan. Sebagai contoh, Nabi SAW ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, a inna lamu'akhaduna ala ma yatanatakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kita akan dihisab, akan diperkarakan atas ucapan-ucapan yang telah kita ucapkan? Maka Nabi SAW menjawab, thaqilat ka umuk. Di sini enggak boleh diterjemahkan. Kalau diterjemahkan artinya sungguh celaka ibumu, wahai Mu'ad. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh bangsa orang Arab karena suatu keseriusan dan mereka tidak menginginkan makna. Ini di antara contoh yang menunjukkan kayanya bahasa Arab dan terkadang ada kata-kata Arab yang tidak bisa diterjemahkan ke selain bahasa Arab. Contoh lainnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Lima liha wa jamaliha wa hasabiha wa lidiniha. Fadfar bizati din. Setelah itu Nabi mengatakan, "Taribat yadak." Wanita itu dinikahi karena harta, karena kecantikan dan bangsawannya serta agamanya, maka prioritaskan yang kuat agamanya, cari batiadak, sungguh celaka dirimu. Ini enggak perlu diterjemahkan karena kalimat taribat di sini kata Imam Nawawi dan yang lainnya sama seperti waihak, wailul lak, taqilatka ummuk, yang tidak dimaksud maknanya. Jelas? Nabi memberikan peringatan akan celakanya, terancamnya orang-orang yang telah berada di dalam Islam karena suatu fitnah yang sudah dekat waktunya, yaitu fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Mari kita simak hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Malik bin Ismail, qala haddathana bin Uyainah, أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت. Imam Malik mengatakan telah menyampaikan kepada kami Malik bin Ismail. Malik bin Ismail mengatakan telah menyampaikan kepada kami Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan bin Uyainah. Beliau menyampaikan bahwa beliau pernah mendengar Az-Zuhri. Zuhri namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Abu Muhammad. Beliau orang yang pertama kali membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa tabi'in atas perintah sang khalifah di masa itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Imam Az-Zuhri. Beliau meriwayatkan dari Urwah dari Zainab binti Ummi Salamah. Berarti siapanya Nabi? Zainab binti Ummi Salamah. Binti Ummi Salamah, anak tiri beliau. Karena Ummu Salamah adalah istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi setelah wafatnya suami beliau yang bernama Abu Salamah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Abu Salamah adalah abang sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, "Ar-radha'atu tuharrimu ma yuharribun nasab." Kemahraman karena sesusuan itu sama dengan kemahraman senasab. Dan ini menunjukkan bahwa ipar bukanlah mahram. Sehingga apabila abang kandung kita atau abang sesusuan kita meninggal dunia, kita ingin menikahinya karena ingin menjaganya, ingin merawatnya. Ini dibenarkan di dalam Islam. Nah, dan saya punya teman seorang ustaz, tidak pernah disebutkan, beliau menikahi kakak iparnya yang lebih tua 20 tahun dari beliau setelah abang kandung beliau meninggal dunia demi menjaga ponakan yang sudah yatim. Demi menjaga ponakan-ponakan yang sudah yatim. Awal-awal ponakannya enggak mau. Enggak mau paman mereka menikahi ibu mereka karena bingung nanti mau panggil apa katanya. Tapi karena beliau setia dengan abangnya yang telah meninggal dunia, ingin merawat istri abangnya dan ingin menjaga anak-anak yatim yang merupakan ponakan kandungnya, maka beliau pun menikahinya sampai hari ini masih sebagai suami istri. Baik. Zainab adalah anak tiri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai anak dari saudara beliau yang sesusuan dengan beliau, Abu Salamah radhiyallahu anhu. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakziah. Dan jenazah Abu Salamah masih ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kalimat-kalimat yang menunjukkan kesedihan dari anggota keluarga yang ditinggal oleh almarhum. Maka Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa khairan. Fa innal malaikata tu'minu ma taqulun. Wahai keluarga yang ditinggal oleh almarhum Abu Salamah, jangan kalian ucapkan kalimat-kalimat kecuali yang baik. Karena malaikat akan mengaminkan ucapan-ucapan kalian. Kemudian beliau mencium Abu Salamah yang sudah terbujur kaku di hadapannya sebagai abang sesusuannya. Kemudian mendoakan beliau. Allah ampunilah dia dan jadikanlah dia bersama an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin fil 'iliyyin. Nah, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah yang merupakan kakak iparnya dari Abu Salamah yang merupakan abang sesusuan beliau untuk membaca sebuah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku dalam musibah ini, meninggalnya suami. Karena Ummu Salamah ini adalah istri yang sangat-sangat terpukul dengan wafatnya suami beliau. Karena mereka berdua adalah dua pasangan suami istri yang terkenal dengan keharmonisan dan keromantisan. Jadilah suami yang seperti ini. Jangan sampai menjadi suami bahkan belum mati sekalipun si istri selalu berdoa diam-diam. Ya Allah, cepat aja nih orang. Kapan nih suami modar katanya. Saking banyaknya kezaliman yang dia lakukan pada istri. Kalau ada seorang suami meninggal dan istri benar-benar sedih, benar-benar terpukul. Dan benar-benar kehilangan, menunjukkan dia suami yang baik. Nah, maka ketika Nabi SAW mengajarkan kepada beliau doa ini, Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini dan berikanlah pengganti yang lebih baik. Ummu Salamah sempat terbesit di hatinya. Mungkinkah ada lelaki yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Karena Abu Salamah sangat sayang kepada istri, sangat cinta kepada istrinya dan sangat setia kepada istri. Nah, Tetapi beliau mengatakan, aku yakin apa yang Nabi SAW ajarkan pasti baik. Dan harus aku ikuti. Beliau pun membaca doa tersebut. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau antum enggak mampu dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Indonesia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya Allah, berikan aku pahala di dalam musibah ini dan berikan aku penggantinya yang lebih baik. Nah, tak lama setelah beliau mengucapkan doa ini, Nabi pun datang setelah masa iddah beliau selesai melamar beliau sebagai istrinya. Maka beliau pun menyadari bahwa ada lelaki yang lebih baik daripada suami Abu Salamah, yang selama ini beliau menganggap tidak ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zainab binti Ummu Salamah meriwayatkan hadis Nabi dari Ummu Habibah. Ummu Habibah namanya Ramlah bintu Abi Sufyan. Saudari kandungnya Muawiyah. Makanya Muawiyah di dalam kitab-kitab Aqidah radhiyallahu anhu diberikan gelar oleh para ulama sebagai Khalul Mukminin, pamannya orang-orang yang beriman. Karena saudari beliau adalah ibunda kita. Ini disebut

dinikahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah suaminya, di dalam kitab-kitab sirah masyhur kisah ini, namun para ulama menegaskan sanadnya tidak ada yang sahih. Setelah suaminya pindah agama. Sebelumnya mereka di Mekah bersama kaum muslimin, kemudian hijrah ke mana? Hijrah yang pertama di dalam Islam ke Habasyah, Ethiopia. Nah, demi menyelamatkan agama mereka, karena kalau mereka di Mekah, seringkali mereka mendapatkan gangguan dari keluarga besar mereka dan dari masyarakat mereka. Sementara Islam di Mekah saat itu masih lemah. Maka mereka diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Meskipun Habasyah negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang menganut agama Nasrani. Dan negara Nasrani. Tetapi dia punya sifat yang baik. Yaitu tidak membiarkan ada orang yang melakukan kezaliman di dalam negaranya kepada rakyatnya maupun kepada orang lain yang berada di dalam negaranya. Singkat ceritanya, setelah sekian lama Ummu Habibah berada di Habasyah, setelah hijrah bersama suami yang bernama Ubaidullah bin Jahsy dan bayinya Habibah, setelah beliau merasakan kenyamanan beragama di Habasyah tanpa gangguan dari keluarga besarnya, dari orang tuanya yang bernama Abu Sufyan, merupakan salah satu tokoh Mekah yang seringkali menyiksa beliau dan keluarga beliau lainnya karena mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau berpindah berhijrah ke Habasyah bersama suaminya Ubaidullah bin Jahsy dan bayinya Habibah, beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang apabila menimpa sebagian wanita yang sudah hijrah hari ini, mungkin dia akan memilih murtad. Tiba-tiba suaminya pindah agama. Namun saya ingatkan kembali, sanad kisah ini, sebagian ulama menegaskan tidak ada yang sahih, namun ini masyhur dalam kitab-kitab sirah. Sebagian ulama mentakwil mungkin karena meninggal dunia. Karena sehari-harinya bermain dengan khamarin, para peminum khamar dari kalangan Nasrani. Dengan perginya suami beliau, baik dengan meninggal dunia ataukah karena pindah agama. Maka tentunya di depan beliau saat itu hanya ada satu dari tiga pilihan. Dan ketiga-tiganya berat. Tetapi beliau justru memilih yang paling berat di dunia karena itu yang paling menyelamatkan beliau di akhirat. Kira-kira apa pilihan di hadapan beliau saat itu? Yang pertama, balik lagi ke Mekah. Karena kalau beliau balik ke Mekah, meskipun sehari-harinya beliau diganggu, ditampar, ditempeling oleh ayah kandungnya atau keluarga besarnya, tetapi mereka enggak akan membiarkan beliau mati kelaparan. Tetap akan mereka berikan makan minum. Pilihan beliau yang kedua, ikut suami. Dan itu lebih menjamin tentunya. Ya, ikut pindah agama bareng. Nah, tanda yang kisah ini benar. Karena dengan beliau mengikuti suaminya, kehidupan dunia beliau terjamin. Dan beliau sebagai seorang janda yang punya bayi. Dan itu juga tidak beliau pilih. Maka beliau memilih pilihan ketiga yang paling berat. Yaitu tetap bertahan di Habasyah dengan mempertahankan akidah tauhid dan sunnah yang telah Allah berikan kepada beliau sebagai seorang janda. Yang memiliki bayi. Di negeri rantau yang beliau tidak memahami bahasa masyarakat setempat, enggak punya pekerjaan, enggak punya pemasukan pribadi, sampai datang pertolongan dari Allah. Dan Allah telah berjanji, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu amat dekat. Nabi telah bersabda, wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al kirbi wa anna ma'al 'usri yusra. Ketahuilah pertolongan Allah itu akan datang kalau kamu mau bersabar. Syarat dapat pertolongan dari Allah adalah sabar. Enggak sabar, jangan pernah mengharap pertolongan dari Allah. Itu akidah di dalam Islam. Kelapangan itu bersama kesulitan. Dan kemudahan itu bersama kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tak lama setelah itu, datanglah surat dari Raja Najasyi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminang beliau sebagai istrinya. Nah, dengan mahar kurang lebih 1,5 sampai

Tapi 1,7 kilogram emas. Hadiah dari Raja Najasyi untuk Nabi SAW. Dan yang menjadi akad wali pernikahan beliau saat itu adalah salah satu dari sahabat Nabi yang muhajirin di Habasyah. Dan dia merupakan orang terdekat nasabnya dengan beliau. Kemudian setelah hijrahnya para sahabat Nabi yang berada di Habasyah ke Madinah. Maka beliau dibawa oleh para sahabat Nabi ke Madinah. Pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat pertolongan dari Allah jalla wa ala. Ummu Habibah meriwayatkan, lihat indahnya sanad ini. Ya. Mungkin sanad ini bisa jadi sedikit membuat kaum wanita baper atau mungkin mereka akan pura-pura enggak dengar sanad hadis ini. Kenapa? Ummu Habibah, siapanya Rasulullah? Istri beliau, ibunda kita. Meriwayatkan dari Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin, siapanya Nabi SAW? Istrinya. Berarti di sini, Ramlah Ummu Habibah meriwayatkan hadis Nabi dari madu aslinya. Dari madu aslinya. Lihat. Ya, indahnya ilmu agama. Ilmu agama, keutamaan ilmu agama yang telah mereka ketahui, menghilangkan kedengkian, kecemburuan, dan permusuhan di antara mereka, meskipun itu madunya. Masya Allah, sampai di sini nggak boleh panjang-panjang, bahaya nanti. Ya, nggak boleh panjang-panjang, bahaya nanti yang ikut kajian dengan istrinya. Saya bisa suruh pulang naik ojek antum nanti. Baik, indahnya kehidupan rumah tangga dan dunia di atas bimbingan ilmu berat yang seperti ini. Bahkan sebagian wanita, walaupun udah bertahun-tahun dia punya madu, jangankan mau belajar ikhra sama madunya, belajar tahsin Al-Quran sama madunya, jumpa aja belum mau. Padahal udah bertahun-tahun tuh punya madu asli. Ya. Jangankan mau belajar, jumpa aja gak mau. Walaupun jumpa ya, jumpa dalam kondisi dingin, bahkan yang berantem. Nah, kenapa? Karena rumah tangga mereka dibimbing dengan ilmu. Dan yang melakukannya adalah utusannya Allah Jalla wa'ala. Yang paling mengamalkan ilmunya, paling takut kepada Allah, yang paling setia dan cinta kepada kaum wanita. Beliau menyebutkan, yaitu Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anhunna, annaha qalat, bahwa istayqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam minan naumi muhmarran wajhu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya dengan wajah yang memerah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni mimma ra'a fil manam, karena mimpi yang beliau lihat di dalam tidurnya. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Yaqul, ketika beliau bangun dengan wajah yang merah, dalam riwayat yang lain, beliau dalam keadaan faza'an, terkejut. Maka Nabi mengucapkan, La ilaha illallah. Ini kalimat yang hendaknya kita basahi lisan kita dengannya. Ini kalimat yang lebih berat daripada dunia beserta isinya. Kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam Islam, dan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam kalau dia tidak mengucap dan mengamalkannya. Dan ini kalimat yang Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang ketiga keluar dari dunia dan kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga. Nah, tentunya dia mengucapnya dengan mengetahui makna dan menjalankan konsekuensinya serta tidak melakukan pembatalnya. Nah, la ilaha illallah. Demikianlah seorang mukmin ya, mulutnya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad katsarat alaina, fa hal min babin natamassaku bihi jami'." Wahai Rasulullah, isi syariat Islam udah banyak banget terhadap kami. Ada puasa wajib, puasa sunnah, salat wajib, salat sunnah, ada umrah, ada haji, ada puasa dan sebagainya. Adakah suatu amalan yang apabila kami melakukannya akan memudahkan kami menjalankan isi Islam ini? Maka Nabi SAW menjawab, La yazalu lisanuka rutban min zikrillah.
hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Dan insya Allah zikir kepada Allah ringan di mulut, tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Seperti sabda Nabi, kalimatan habib, khafifatan, thaqilatan, fil mizan, habibatan, ila Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan, tetapi sangat berat di timbangan di hari kiamat nanti, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Butuh berapa menit untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim? Enggak sampai 5 detik, ya kan? Ya, sudah dicintai oleh Allah. Apa susahnya ikhwah? Kita sambil gawes subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah. Antum terkejut, ucapkan la ilaha illallah. Allahu akbar, subhanallah. Biasakan. Nanti kalau sudah terbiasa, itu menjadi spontanitas. Lihat Nabi kita terkejut ketika bangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut dan wajahnya memerah. Beliau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, seperti nah seorang mukmin lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Tidak seperti sebagian orang. Kalau terkejut apa katanya? Tempe, tahu katanya. Sebagian orang kalau terkejut apa yang dia ucapkan? Kalau orang Jabodetabek kalau terkejut apa? Ayam-ayam, baru dengar anak nih. Generasi tahun berapa ini? Generasi 2015 ya. Ya, biasa dulu kalau 10 tahun yang lalu kalau terkejut, buset ya kan? Apalagi? Wow, orang Jakarta aja itu, orang luar Jakarta juga wow. Ya, rubah ya ikhwah. Hah? Terkejut, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pahala dapat. Timbangan amal kita di hari kiamat akan berat dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nabi mengucapkan la ilaha illallah, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Sungguh celaka orang Arab. Saudara orang Arab di sini kenapa? Karena mereka lah kaum muslimin yang paling banyak di hari itu. Enggak ada yang Islam kecuali orang Arab di masa itu, dan tiada selain Arab kecuali beberapa orang seperti Salman Al-Farisi, hanya beberapa orang. Ketika ada masih hidup. Sedikit sekali yang bukan Arab. Maka ini mencakup siapa saja yang telah masuk ke dalam Islam. Karena suatu keburukan yang sudah sangat dekat waktunya. Futih liyawma min radimi ya'juj wa ma'juj mislu hadihi. Sungguh hari ini telah terbuka benteng tempat di mana ya'juj wa ma'juj dikurung seperti ini. Ya, bentuknya. Sufyan bin Uyainah membentukkan angka 90 atau 100. Ya, artinya lubang yang sangat kecil, ya, lubang yang sangat kecil sudah mulai terbuka. Lubang benteng Dzulqarnain yang dibangun oleh Dzulqarnain dan mengurung Ya'juj wa Ma'juj di dalamnya. Dan Ya'juj wa Ma'juj yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan di dalam banyak hadis-hadisnya, nanti di akhir kitab ini akan ada pembahasan Ya'juj wa Ma'juj secara khusus, dan nanti kita akan bahas secara detail insyaallah. Dan kita dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari, tujuan utama beliau bukan untuk membahas Ya'juj wa Ma'juj, tetapi tentang sabda Nabi akan ada fitnah-fitnah yang menimpa kaum muslimin bahkan para sahabat beliau sepeninggal beliau. Maka Nabi mengatakan telah terbuka bentengnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, seperti ini. Maka beliau ditanya oleh sebagian sahabatnya, ana haliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami akan hancur, akan rusak, akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang saleh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Iya. Idza kathura al-khabath. Jika maksiat lebih dominan daripada ketaatan. Apabila kesyirikan lebih dominan daripada tauhid, bid'ah lebih dominan daripada sunnah, dan maksiat lebih dominan daripada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi semua mereka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti sesuai dengan niat mereka masing-masing, sesuai dengan kondisinya ketika mati. Yuba'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan apa dia dimatikan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an.
Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau bertanya tentang ketika sebagian manusia, orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah diazab, kemudian orang-orang yang tidak melakukannya dari orang-orang soleh juga ikut terkena azab tersebut, maka beliau bertanya, kenapa mereka juga ikut terkena azab dan musibah tersebut? Maka Nabi mengatakan, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Nanti ketika di hari kiamat, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya, sesuai dengan niatnya. Misalkan terjadi tsunami, banjir, maka yang mati ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang fasik. Ada yang sedang melakukan ibadah dan ada yang sedang melakukan maksiat. Nah, semua mereka akan dibangkitkan nanti di atas apa dia dimatikan. Kalau pas kena tsunami dia sedang di dalam diskotik, berarti dibangkitkan nanti dan dia sedang di dalam diskotik. Terjadi gempa, runtuhlah sebuah hotel. Penghuni hotel ada yang suami istri, berumah tangga dengan anak-anak mereka, ada dengan pelacur, ada yang sedang bermaksiat, ada yang sedang beristirahat dalam perjalanan yang mencari nafkah, dan sebagainya. Maka yang mati karena gempa tersebut nantinya akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan apa dia dimatikan. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan di atas apa dia dimatikan. Dalam riwayat yang lain Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya ketika mati. Memang dia belum berzina, tetapi sudah berniat perjalanan untuk zina. Kudu kena gempa, enggak jadi berzina, dosanya sudah dapat. Kalau tiada yang menghalangi dia dari dosa zina atau maksiat yang ingin dia lakukan kecuali kematian, bukan karena taubat. 6. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kepada kita banyak faedah. Di antaranya indahnya berbagi ilmu agama sesama kita. Dan ilmu agama akan menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di antara kita dan terkhusus di antara anggota keluarga kita. Bayangkan di sini jemaah, seorang wanita mau menimba ilmu kepada madunya. Ibunda kita Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan meriwayatkan hadis Nabi dari madunya yang bernama siapa tadi? Zainab. Padahal kan kalau wanita itu gengsi, ngapain gua nanyain dia? Nanti aja gua tanya langsung kepada suamiku. Iya kan? Kan gua juga istrinya. Gak gengsi mereka jemaah. Inna Allah la yastahyi minal haq. Allah tidak malu dari yang namanya kebenaran. Maka Mujahid rahimahullah mengatakan, seorang ulama tabi'in, la yanalu li'il mustahil wala mustahil. Ada dua golongan manusia yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Walaupun dia anaknya nabi, anaknya ulama. Yaitu orang yang malu-malu dan sombong. Malu-malu dan sombong. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'a." Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan angkat dia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahihul Bukhari dalam Kitabul Ilm. Beliau berkata, "Rahimallah nisa'al ansar la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid-din." Semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum Ansar. Mereka wanita-wanita yang dikenal dengan sifat malu yang luar biasa. Tetapi sifat malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Karena belajar ilmu agama jamaah, duduk yang seperti ini membutuhkan ketawaduan. Seseorang harus berjihad melawan hawa nafsunya, menghilangkan gengsinya. Ya, berat jamaah. Apalagi dia memiliki kedudukan dalam urusan dunia. Dia misalkan seorang jenderal. Sementara di majelisnya rata-rata dari tantama, dari bintara. Kalau dia gak tawadhu, mana mau duduk. Dia orang kaya. Sementara di majelis tersebut gak ada orang-orang yang setara dengan dia kekayaannya. Apalagi lebih dari dia. Berat. Demi Allah, kalau dia gak tawadhu, gak punya akhlak yang mulia, orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah enggak mau duduk. Walaupun mau kajian-kajian harus kelas yang eksekutif, harus di tempat VIP. Kalau di masjid enggak akan hadir, kalau di hotel boleh. Atau kalau di rumah saya boleh.
Kalau ke masjid enggak membutuhkan tawadhu. Makanya luar biasa hati mereka para sahabat Nabi. Abu Bakar orang paling kaya, paling ditokohkan setelah Nabi. Tapi mau duduk di majelisnya Nabi, bersentuhan bahunya dengan Bilal, seorang budak sehayai hitam pekat dari Ethiopia, dan beliau yang memerdekakannya. Ketika beliau duduk di majelisnya Rasulullah, bahu beliau berdekatan dengan bahunya Suhaib bin Sinan, seorang budak sehaya yang lemah, dihinak oleh orang Arab di masa itu, dan beliau memerdekakannya. Makanya tidak ada yang hadir di majelis ilmu agama kecuali orang-orang yang memang benar-benar diberikan hidayah oleh Allah. Telah dibersihkan oleh Allah hatinya dari kotoran-kotorannya, dari sifat sombong, angkuh, ya, dan sebagainya. Maka bersyukurlah kepada Allah apabila seseorang diberikan sifat tawadhu oleh Allah. Karena itu tanda Allah cinta kepadanya dan bukti bahwa dia memang benar-benar mulia di sisi Allah. وَمَا تَوَضَعَهُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan angkat dia. Semakin kita merendahkan diri di jalan Allah, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Semakin kita bersifat sombong di dalam agama Allah, semakin kita hina dan rendah di sisi Allah. Dan bayangkan di sini jamaah, Ummu Habibah. Secara nasab, beliau ayahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan salah satu tokoh Arab. Mau meriwayatkan hadis dari Zainab bintu Jahsyin sebagai madunya. Padahal kalau beliau mau gengsi kan bisa aja nunggu Nabi pulang. Gua tanya langsung deh nanti kepada Nabi biar dapat sanad yang lebih tinggi, ya kan? Tapi dia tidak demikian karena mereka melihat sedang ada kesempatan dan di depannya ada orang yang telah mengetahuinya langsung kepada Nabi meskipun itu adalah madunya. Beliau mau belajar kepadanya, mengambil hadis Nabi dan mau menyampaikan kepada orang lain bahwa beliau mendapatkan hadis ini dari madunya. Karena ini berat ya, Ma. Mungkin sebagian wanita mau belajar, tapi enggak mau ketahuan sama orang lain bahwa dia belajar kepada istri pertama, kepada madunya yang pertama, madunya yang ketiga, dan sebagainya. Ya kan? Ini beliau mau menyampaikan, ini hadis Nabi dari suamiku, tapi aku mendapatkannya dari Zainab bintu Jahsyin. Bukan langsung dari Nabi. Lihat jujurnya mereka dalam meriwayatkan hadis Nabi. Padahal seandainya beliau menyampaikan, ini sabda Nabi, para sahabat akan percaya. Karena memang beliau istrina. Di Nabi juga. Ketawaduan yang luar biasa. Hati yang begitu bening dan bersih. Dan inilah sifatnya penduduk syurga. Allah mengatakan, وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلِّنِ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Kami bersihkan dari hati-hati mereka si kotoran-kotoran sombong dan angkuh. إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Mereka adalah orang-orang yang saling bersaudara dan saling berhadapan di antara mereka di dalam syurga. Nah, jarang-jarang ada wanita yang seperti ini bersaudara mesra, harmonis, romantis dengan madu aslinya. Nah, baik. Faedah lain yang dapat kita petik dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa apabila seseorang terkejut dan bangun dari tidurnya, hendaknya yang pertama kali dia ingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berzikir kepada Allah Jalla wa'ala seperti mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Nah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, faedah lainnya, bahwa fitnah Ya'juj wa Ma'juj adalah fitnah yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengucapkan kalimat wail kepada bangsa Arab karena sudah dekatnya kejelekan Ya'juj wa Ma'juj. Di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan Ya'juj wa Ma'juj tidaklah melewati sebuah danau yang penuh dengan air kecuali orang yang berada di paling belakangnya melihat air sudah tidak ada lagi di danau tersebut. Semua manusia mereka bantai. Lebih dahsyat Ya'juj wa Ma'juj daripada Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal masih bisa dibunuh oleh Isa alaihissalam. Yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam yang Allah turunkan di akhir zaman bersama kaum muslimin dan Imam Mahdi. Karena beliau memang belum dibunuh. Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa ma walakin syubbiha lahum. Mereka belum membunuh Nabi Isa. Mereka belum menyalibnya, tetapi mereka bunuh dan yang mereka salib adalah orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat beliau ke langit dunia. Nanti di akhir zaman beliau diturunkan, akan mematahkan salib, membunuh semua nabi dan menegakkan tauhid bersama kaum muslimin dan dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan yang membunuh Dajjal adalah
Nabi Isa alaihissalam di Palestina di sebuah daerah yang bernama Babulud, di Baitul Maqdis. Sedangkan Ya'juj wa Ma'juj ketika keluar, Allah memerintahkan Nabi Isa untuk membawa lari kaum muslimin ke Tursina. Karena la yadani li ahad, tidak ada satu pun yang mampu melawan Ya'juj wa Ma'juj. Semua dibantai oleh mereka. Jangankan manusia, danau yang penuh air mereka masuki. Kemudian danau seketika itu langsung kering kerontang. Dan tentunya mereka ciptaan Allah. Dengan izin Allah, karena suatu hikmah yang Allah inginkan sebagai ujian. Ketika mereka merasa telah membunuh dan memporak-porandakan dunia, maka mereka mengatakan haluma naqtul man fis sama, yang di dunia sudah kita bunuh semua, mari kita bunuh yang di langit. Maka mereka pun melepaskan anak-anak panah mereka ke arah langit. Kemudian Allah uji mereka. Allah turunkan anak-anak panah mereka berlumuran darah. Sehingga mereka yakin bahwa telah membunuh yang ada di langit dari kalangan para malaikat atau Allah Subhanahu wa taala. Sombongnya mereka. Dan ini kaidah jemaah. Apabila seorang sedang berada di puncak kesombongan, maka ketahuilah dia sedang di puncak kehancuran. Dan semua orang-orang yang di puncak kesombongan dan keangkuhan serta kezaliman, semuanya jatuh, hancur sehancur-hancurnya apabila dia tidak bertobat. Dan sejarah telah memperlihatkan itu kepada kita. Baik dari semenjak raja-raja di masa Nabi maupun pemimpin-pemimpin, ya, atau orang-orang yang memiliki power. Setelah itu sampai hari ini, semua mereka Allah hinakan sebelum mati. Baik. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, fitnah Ya'juj wa Ma'juj sangat besar. Kemudian faedah lain yang dapat kita petik bahwa tauhid adalah sumber keselamatan dari semua fitnah. Dalilnya adalah sabda Nabi ini. Sebelum beliau memperingatkan tentang fitnah Ya'juj wa Ma'juj, maka beliau mengucapkan la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid. Maka tauhid adalah sumber keselamatan dari berbagai fitnah. Maka ya, kita melihat tidaklah sebagian besar orang terjerumus ke dalam fitnah-fitnah akhir zaman, baik fitnah yang berkaitan dengan akidah, syubhat ataukah syawat, kecuali karena tauhid dan akidah mereka yang lemah. Apa yang menyelamatkan ahlu sunnati wal jamaah dari fitnah pemberontakan, fitnah khawarij, karena akidah mereka. Ya. Yang mereka pelajari dalam kitab-kitab akidah terkait menyingkapi penguasa yang zalim dan sebagainya. Akidah yang menyelamatkan mereka dari fitnah syirik dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam misaq. InsyaAllah setelah isya kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tertulis. Kemudian kita cukupkan insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah berada di meja. Dan teman-teman apabila ada ingin menyampaikan sesuatu, maka saya persilahkan untuk dituliskan di kertas kemudian dinaikkan ke meja. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair, barakallahu fik. Semoga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Dingin hati kita kalau melihat atau membaca pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Kata para ulama, di antara sebab hilangnya dengki dari hati seorang muslim kepada saudaranya yang muslim lainnya adalah dengan saling doa mendoakan di antara mereka. Dan ini ciri mukmin sejati. Maka ketika Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Hasyr, maka Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dari orang-orang yang beriman, mereka selalu berdoa, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin. Dan jangan engkau ciptakan kedengkian di hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, da'watul mu'min li akhihi fi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang mukmin kepada saudaranya seislam dan dia tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Ustaz, afwan,
izin bertanya terkait kasus Ana. Ini sedikit sedih ya. Namun tidak semua sesuatu yang sedih kita bisa ikut sedih terkadang. Terkait kasus Ana, saat dalam ingin menikah, Ustaz. Curhat ini ikhwah. Ustaz tempatnya curhat biasanya. Ketika Ustaz mau curhat, semuanya lari ya. Baik, Ustaz, apakah status saya duda? Ana menjadi aib dalam Islam? Paham lo pertanyaan? Apakah status Ana sebagai duda ini adalah aib di dalam Islam? Jawabannya bukan aib ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di dalam Islam ini bukan yang udah menikah, udah punya anak, ya dan ini dan itu. Tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fadla lil arabi 'ala al-ajami illa bitaqwa. Tiada keutamaan bagi orang Arab di atas non-Arab, orang yang putih di atas orang yang hitam, kecuali dengan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara para sahabat ada yang meninggal dan dia masih duda. Demikian juga sebagian sahabiah meninggal dunia dan dia sebagai janda. Ya. Tiada yang aib. Duda bukan aib. Ya. Dan janda juga bukan aib. Kecuali dia ingin menduda karena ta'abudan lillah. Ingin beragama dengan Allah dengan kedudaannya. Ini yang baru bermasalah. Jatuh ke dalam bid'ah tabattul. Yang dilarang oleh Islam. Tetapi apabila seseorang ingin menikah, namun Allah belum memudahkan atau belum menganugerahkan kepada yang seorang pasangan, sehingga dia masih sebagai duda, sebagai janda, dia tidak perlu minder. Tidak perlu minder ketika bertemu dengan kawan-kawan yang enggak perlu baper. Dan kita pun ya ikhwah enggak boleh membuli ya. Suka nyindir kawan yang belum nikah. Emangnya ada yang enggak mau nikah kalau dia normal? Pasti dia mau. Secara umum tidak ada nikmat bagi manusia ini selain nikmat syahwat dengan lawan jenisnya. Itu normalnya manusia. Gak ada nikmat yang lebih nikmat bagi seorang lelaki selain nikmat syahwat antara dia dengan seorang wanita. Demikian juga sebaliknya. Hanya ada satu makhluk yang gak punya syahwat di dunia ini. Yaitu para malaikat. Manusia, jin, hewan punya syahwat. Hanya saja yang membedakan manusia dengan hewan adalah ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, ini penting ya jemaah untuk menjadi bahan perhatian ya. Radang kita sebagian teman-teman meskipun udah ngaji, kalau udah bercanda kelewatan ya. Kelewatan. Sampai bertanya sampai kapan ente menduda. Ini pertanyaan dia kira dia anggap biasa saja keluar dari mulutnya, tapi orang lain bisa duduk di sejadah di atas sajadahnya dari ba'da isya sampai subuh gara-gara ucapan dia itu, menangis di hadapan Allah. Demikian juga sebagian wanita mencandai saudari, nanti ini betah banget jadi janda sih. Udah sekian lama masih betah banget gak punya suami. Ini kalimat-kalimat yang terkadang keluar dari sebagian orang dan dia menganggap itu biasa. Padahal itu lebih tajam daripada pedang samurai bagi seorang wanita. Nah, bahkan sebagian mereka menjadikan status janda atau duda sebagai sesuatu yang menghina dan merendahkan seorang. Gak boleh. Ibunda-ibunda kita ada yang janda. Ibunda-ibunda kita dari Ummahatul Mukminin, mereka menjadi janda setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan bayangkan apabila ibu kita, saudari kita, anak perempuan kita dibuli, dicandain oleh sebagian orang karena statusnya janda. Bagaimana perasaan kita? Mungkin juga dengan orang lain jemaah. Bahkan di dalam Islam ya, Nabi menyebutkan di dalam banyak hadisnya agar kita memberikan perhatian, bukan justru merendah. Nabi mengatakan as-sa'i 'alal armalah, orang yang memberikan perhatian kepada janda, apakah janda tersebut ibu kandungnya sendiri, saudarinya, anak gadisnya, ataukah selainnya dari kalangan kaum muslimat, maka pahalanya seperti orang yang tidak pernah futur berpuasa dan salat malam, bukan menjadi bahan candaan. Nah, enggak ada di kalangan salaf menjadikan status duda atau janda sebagai candaan. Setiap ngaji, fulana, udah sekian bulan suami yang meninggal, enggak ada. Gimana dengan janda fulan, ukhti fulan, dalam belum nikah itu.
telah suami yang meninggal 2-3 tahun yang udah selamatkan. Aib. Yang demikian jemaah. Bahkan di Arab, di Yaman sampai hari ini, dia lihat kalau ente berani bertanya berapa orang anak gadis orang, berapa umurnya namanya, itu jatuh maruah anda. Hilang wibawa anda di mata orang. Paling ya anti mereka menanyakan anak gadis orang. Berapa orang anak perempuannya? Yang paling besar berapa umurnya? Ini kan menjadi hal yang biasa. Aib, karena itu berkaitan dengan perempuan. Nah, baik ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat. Mengapa banyak akhwat yang menolak ana? Karena status ana, padahal ana temukan kata-kata semanhajnya. Untuk pertanyaan pertama tadi, ana mampu menjawabnya. Tetapi yang kedua ini, antum yang lebih tahu. Jangan ana yang antum tanyakan, kenapa anda sering ditolak? Ya, ana gak bisa jawab. Ya kan? Anda sendiri introspeksi diri, ambil cermin besar-besar, lihat. Berulang kali, kenapa ana sini sering ditolak? Apakah anda Abu Bakar? Apakah anda Umar, Uthman, Ali? Sehingga berhak menyalahkan wanita lain karena menolak anda? Ya. Apakah sudah ada ayat dan hadis yang menyebutkan anda pasti seperti Julaibib, seperti Abu Hurairah, sehingga akhwat yang menolak anda adalah wanita-wanita yang merugi dunia dan akhirat? Yakin wa sabab. Ya udah qaddar Allah wa ma syaa fa'al. Ucapkan itu, ya kan? Karena Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas wasta'in billah fa in asabaka syai'un faqul qaddar Allah wa ma syaa fa'al. ولا تقل لو اني فعلت كذا وكذا فان لو تفتح ابواب شيطان. حديث رواه مسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersemangatlah engkau melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan agamamu. Jangan bersikap lemah, minderan, tetapi memohonlah pertolongan kepada Allah. Apabila yang terjadi adalah sesuatu yang tidak engkau sukai, ucapkan qadarallah wa ma syaa fa'al. Jangan berandai-andai. Jangan kamu seandainya saya masih muda, seandainya saya duda kaya dan sebagainya. Enggak usah. Itu semua akan membuka pintu-pintu syaitan. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Yang jelas Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali telah Allah jamin rezekinya. Bahkan Nabi mengatakan inna rizqa kal maut. Rezeki itu seperti kematian. Dimanapun kamu bersembunyi, dia akan mendapati. Wa ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquha. Tiada suatu jiwa yang mati kecuali telah menerima rezekinya dengan sempurna. Kewajiban antum bertawakal kepada Allah dan berikhtiar. Apa yang terjadi itulah keputusan Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Pemberian ketentuan Allah kepadamu tidak pernah membahayakan dirimu. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai itu justru baik untukmu, dan sesuatu yang kamu sukai justru buruk untukmu. Allah Maha tahu dan engkau tidak tahu. Dan nasihat berikutnya, banyak-banyak melihat kepada orang yang di bawah anda. Karena Nabi mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum idzalika ajdaru an la tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Hadits riwayat al-Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Melihatlah kalian kepada orang-orang yang jauh di bawah kalian, dan janganlah engkau melihat kepada orang yang di atasmu agar engkau tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Alhamdulillah anda duda ada orang sampai mati menjomblo. Ente masih mending duda udah pernah menikah. Ada orang seumur hidupnya enggak pernah nikah. Ya kan? Nah, ada orang seumur hidupnya enggak pernah nikah. Anda alhamdulillah sudah pernah nikah walaupun sekarang duda. Nah, sudah pernah mengetahui nikmat ya, yang Allah halalkan tersebut. Ada orang sampai matinya masih jomblo, ya masih sebagai single senior. Anda alhamdulillah sudah pernah nikah walaupun sekarang duda. Dan alhamdulillah tidak ada ayat dan hadis yang mengatakan barang siapa yang mati sebagai duda atau janda maka dia mati su'ul khatimah. Enggak ada. Jadi enggak perlu bersedih. Yang paling penting adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu innallaha baligh wa amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, baik dia duda, janda, jomblo, sudah menikah dan sebagainya, maka Allah akan selalu memberikannya solusi.
selalu memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah Maha Menang atas segala urusannya dan segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Jangan salahkan orang lain. Jangan justru membuka pintu dosa untuk diri kita. Apa itu? Berburuk sangka. Yang kedua, membaca niat orang. Memang akhwat zaman sekarang, ustaz, matre semua, ana berulang kali ditolak sama mereka. Lah, kok itu jadi standarnya matre? Emangnya anda siapa? Umar bin Khattab, Abu Bakar, As-Siddiq. Kok gara-gara ente ditolak, ente menilai wanita pada matre? Jangan. Ya, udah berbaik sangka aja. Bahkan kalau bisa rendahkan diri kita. Mungkin karena dosa-dosa ana dulu, ustaz. Atau bahkan dosa-dosa ana yang sekarang dan ana belum bertobat darinya. Dan ada sebagian ulama salaf yang dia dipenjara karena terlilit hutang gak mampu bayar. Kemudian dia mengatakan ini karena dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Aku pernah mencela seseorang. Ini balasan Allah untukku. 40 tahun yang lalu aku pernah merendahkan seseorang. Bisa jadi sebab dosaku itu aku hari ini masuk penjara. Tuh ulama salaf. Nah, jangan mudah berburuk sangka dan membaca niat orang. Karenanya Hasan Al-Basri mengatakan ihtarisu min su'idhan. Atau ijtanibu su'adhan. Tinggalkan berburuk sangka kepada manusia. Benarnya kamu tidak dapat pahala, salahnya kamu sudah berdosa. Sekarang kita su'udhan sama orang. Seandainya benar su'udhan kita, kita akan dapat pahala. Dan seandainya benar, kita tetap mendapatkan dosa. Karena sudah berburuk sangka. Apalagi salah. Baik ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat. Rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Ana mohon nasihatnya ustaz. Bulan umurnya 21. Oh, masih muda nih. Gampang insyaAllah. Banyak akhwat yang ngantri insyaAllah. Kecuali umurnya udah 61. Baru kita khawatirkan akan mati sebagai duda. Kalau umur 21 insyaAllah masih aman. Ya kan? Nah. Hubungi Pak Yoyon nanti. Ya, biar Pak Yoyon carikan istri buat antum. Barakallahu fiik. Semoga Allah anugerahkan untuk antum istri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz mau bertanya, bolehkah i'tikaf di Hotel Hilton atau Zamzam? Syukran jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Ana sebagai penuntut ilmu agama yang tidak berani berfatwa tentang masalah besar yang seperti ini, tetapi sudah ada fatwa dari para ulama. Para ulama membahas bahwa itu, sebagian ulama mengatakan tidak mengambil hukum masjid. Maka tidak boleh. Sholat boleh. Dia masih dapat pahala 100.000 sholat karena itu masih tanah haram. Tetapi untuk dikatakan itikaf, dia tidak dikatakan itikaf di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Kecuali, kata para ulama, bersambung sofnya. Dan yang setelah memang sudah enggak muat lah lagi. Dan ini sering terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Memang sofnya sampai ke segitu. Bahkan bisa lewat dari Tower Zamzam. Dan memang satu ruangan itu dibangun untuk masjid. Untuk tempat salat musalla. Wallahu'alam bisawala ilmu indallah. Maka nasihat ana bagi yang umrah. Usahakan sering-sering di dalam masjid. Karena itu yang tidak diragukan keutamaannya dan tiada khilaf di antara. Kan sayang juga udah jauh-jauh dari Jakarta, dari Indonesia naik pesawat 7 jam di sini berangan-angan sholat di dalam masjid, sering tawaf, sering kama. Yang pergi ke sana tawafnya di Tower Zamzam tanpa batas. Bisa lebih dari 7 kali dan bisa kurang dari 7 kali karena tawaf dan sa'inya selalu di Tower Zamzam. Alias shopping. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pendapat Ustadz tentang ada yang masih menghalalkan musik dan mengubah surat syu'ara menjadi surat penyair atau pemusik? Mohon nasihatnya. Tidak ada pendapat ana dalam hal ini. Karena masalah musik salah satu perkara yang sudah ada hadis dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' para salaf. Maka kita tidak butuh kepada pendapat siapapun. Kita enggak butuh kepada pendapat Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan. Bahkan kita enggak butuh kepada pendapat yang Pak Imam Madhab karena sudah ada ayat di sini. Wa may minan nasi may yashtari lahwal hadis. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa dimaksud dengan lahwal hadis di situ adalah musik. Nah, hadis-hadis Nabi juga cukup jelas dalam hal ini dalam Bukhari dan selain Bukhari Muslim.
Dan kita enggak terkejut apabila ada orang yang menghalalkan musik, karena memang ini sudah dikabarkan oleh Nabi. Dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan la yakunanna ba'di aqwamun yakunanna ba'di man yastahilluna al-hirra wal harir wal ma'azif. Akan ada setelahku min ummati, dari umatku. Nabi enggak mengatakan dari Yahudi atau Nasrani. Tapi beliau justru bersabda dari umatku. Dalam riwayat yang lain tentang hal yang selain ini, Nabi mengatakan du'atun ala abwabi jahannam. Da'i. Ingat, saya sedang baca hadis ya. Saya bukan sedang menunjuk batang hidung seseorang. Nah. Da'i. Bahasa Nabi da'i. Penyeru dakwah. Ala abwabi jahannam. Tetapi menuju pintu-pintu neraka jahannam. Kemudian Nabi mengatakan mereka juga berbahasa dengan bahasa kalian. Itu para sahabat yang saat itu. Itu bahasa Arab. Nabi mengatakan akan ada dari umatku yang akan menghalalkan prostitusi. Ada enggak yang menghalalkan zina hari ini? Disertasi yang membolehkan zina dengan ketentuan tidak ada zalim, tidak ngambil suami orang, tidak mendatangkan penyakit. Dipuji disertasinya oleh seorang profesor dan rektor lagi. Gimana tuh? Dan kain sutra. Yang ketiga wal ma'azif, alat musik. Yang ketiga ijma' ya jemaah. Silakan buka seluruh kitab-kitab yang membahas tentang musik. Ijma' dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang datang setelah itu. Termasuk empat imam madhab. Dan ijma' enggak boleh diselisihi. Semua pendapat yang bertentangan dengan ijma' yang datang setelah ijma' itu dianggap inhiraf atau zillah. Kalau dia ulama sunnah maka dianggap ketergelinciran. Dan itu sebuah kesesatan. Dan bukan sebagai khazanah Islamiyah. Sebagian orang mengatakan ini pendapat baru kita has. Enggak, lihat. Itu pendapat sebelumnya udah ada ijma' belum? Kalau udah ada ijma', enggak boleh ada pendapat baru. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada beberapa pendapat di kalangan sahabat Nabi mereka khilaf, maka berusahalah untuk tidak keluar dari pendapat mereka. Jangan ciptakan pendapat baru. Misalkan ada empat pendapat di kalangan sahabat Nabi, udah biarkan empat pendapat itu. Jangan kamu ciptakan pendapat yang kelima. Jelas? Dan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani membantah semua yang mengatakan hadis ini dhaif dan mengatakan musik halal. Dan beliau menegaskan pendapat yang mengatakan halal musik dari sebagian kecil yang disematkan kepada ilmu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, la yu'tad biqawli, tidak perlu dipeduli ucapannya dan tidak dianggap. Bahkan Imam Ibnu Hazm sendiri yang menganggap hadis itu dhaif, beliau sendiri tidak menghalalkan musik secara mutlak. Beliau tegaskan, yang tidak melalaikan, tidak berbau syahwat, tidak ada ikhtilat di situ. Ya. Dan syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh orang-orang yang menghalalkan musik hari ini. Siapapun dia. Sangat ketat ketentuan-ketentuannya. Dan ingat jemaah, ketika kita berbicara tentang suatu hukum, pisahkan hukum agama Allah dengan perasaan. Ya, terima dengan sami'na wa ta'na, meskipun terkadang kita sendiri jatuh ke dalamnya, ya kan? Sekarang kalau ditanya apa hukum ghibah? Kita katakan haram, dosa besar, meskipun kita semua enggak ada yang selamat dari dosa ghibah. Siapa yang selamat dari dosa ghibah hari ini? Mu ustaz, mu ikhwan, mu akhwat, ustazah, ahli ghibah semua hari ini. Saya dan Anda ahli ghibah semuanya hari ini. Enggak usah sok cuci, ya kan? Tapi kalau ditanya apa hukum ghibah? Apakah kita katakan haram nanti? Kalau ini, antum sendiri ghibah. Apa kaitannya perbuatan manusia dengan hukum Allah? Makanya sangat-sangat lucu ketika dikatakan musik haram itu Saudi. Gimana dengan musik Saudi? Apa kaitannya dengan hukum Allah? Ya kan? Ada juga yang mengatakan, yaudah kalau ente musik haram, udah jangan ke mall, tutup telinga Anda dan sebagainya. Ya, apa hubungannya dengan hukum Allah? Hukum Allah itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Cabang dari itu ijma' dan qiyas yang sahih. Perbuatan manusia bukan sumber hukum. Kalau ada orang yang mengatakan ini haram, ini wajib, minta dalilnya. Masalah perbuatan dia sesuai dengan ilmu ataukah tidak, itu antara dia dengan Allah dan tidak ada pengaruhnya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang riba haram apa tidak? Siapa di antara kita yang bisa selamat dari riba hari ini? Mu ustaz bukan ustaz, tidak ada yang selamat, hampir wallahu alam. Mungkin boleh dikatakan ulama sekalipun hari ini hampir enggak ada mungkin yang selamat dari debu-debu riba. Betul enggak? Ya.
Hampir enggak ada yang selamat. Tapi kalau ditanya hukum riba apa? Tetap kita jawab. Dosa besar. Nah. Lo itu gimana tuh? Di sana masih ada bank-bank konvensional di tanah haram dan sebagainya. Ya apa hubungannya dengan hukum Allah? Ya kan? Hukum Allah sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Apa yang diharamkan oleh Allah akan haram sampai hari kiamat kelak. Tidak akan pernah berubah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Bisawab wal ilmu innallah. Dan para ulama menjelaskan ya dalam kitab-kitab mereka, dan kita bukan sedang membahas ini, sangat jelas perbedaan syu'ara dengan musik. Musik itu alat musik. Ya. Gak ada ulama yang mengatakan musik syair. Syair adalah musik. Jelas ya? Jadi dalam bahasa Arab itu, syair itu lebih tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, puisi atau pantun. Nah. Kalau nyanyian dalam bahasa Arab disebut ghina, menyanyi, mughanni. Dan kalimat ghina yang artinya adalah nyanyian, ini bisa positif dan bisa negatif penggunaannya. Contoh yang positif, Nabi mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari umatku orang yang tidak melakukan ghina, tidak menyanyikan Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an dinyanyi-nyanyi? Maksudnya apa? Dibacakan dengan irama yang bagus, makhraj huruf yang bagus, ya, lantunan yang bagus. Ada nyanyian dibenci tanpa alat musik. Kenapa? Karena menyerupai suara perempuan. Ucapannya sia-sia, tidak menambahkan semangat seorang untuk belajar agama, untuk beribadah kepada Allah. Dan menjadi haram apabila nyanyian tersebut mengandung kata-kata yang membangkitkan syahwat. Meskipun tidak ada musiknya. Itu sih dia haramkan oleh para ulama. Walaupun alat musik tanpa nyanyian sekalipun itu sesuatu yang Allah haramkan. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tadi Nabi dan ijma. Ya ikhwah, kalau udah ada ijma udah. Jangan ciptakan pendapat yang baru. Pendapat yang berbeda dengan ijma adalah sebuah kesesatan dan penyimpangan. Dan sangat jelas syair itu bukan musik. Abu Lahab CS aja paham syair itu bukan musik. Apa buktinya? Apa buktinya Abu Lahab CS paham? Syair itu bukan musik. Bahkan mereka paham syair itu bukan penyanyi. Apa bukti paling dekat jemaah? Mereka mengatakan tentang Nabi kita apa? Syairun majnun. Bahwa Muhammad itu penyair yang gila. Hah? Kenapa? Karena Al-Quran yang beliau baca itu benar-benar fasih. Sementara di masa itu orang yang benar-benar fasih bahasanya adalah syair tersusun rapi. Makanya Allah katakan wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Itu Nabi itu. Sungguh kami tidak ajari syair kepada Muhammad, dan syair enggak pantas untuk Muhammad. Nah, mereka mengatakan Nabi syair yang gila. Apakah Nabi pernah menyanyi? Apakah sehari-hari Nabi menyanyi sehingga mereka mengatakan syair? Enggak. Yang beliau bacakan apa? Al-Quran. Dan sabda-sabda beliau lebih tajam sastranya daripada syair-syair orang Arab yang tidak ada yang mampu menyusunnya kecuali sastrawan Arab. Rupanya Nabi berbicara dengan bahasa Arab yang lebih tinggi sastranya dari sastranya sastrawan Arab. Yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran memang turun dengan bahasa Arab. Sehingga mereka mengatakan syair gila. Menunjukkan apa? Abu Lahab CS saja paham syair itu bukan nyanyi, apalagi musik benda. Nah, dan kalau ada yang meluruskan kesalahan kita yang sudah tersebar secara luas dan dia fokus meluruskannya dari sisi dengan ilmiah, maka sebenarnya seharusnya kita bersyukur kepada Allah meralat fatwa yang sesat dan menyesatkan tersebut. Para ulama salaf mengatakan ar-ruju'u ilal haqq khairun minat tamadi fil batil. Memang berat menarik ucapan yang sudah keluar, apalagi kita seorang tokoh yang ditokohkan. Tapi ulama salah mengatakan kembali kepada kebenaran itu lebih baik buat kamu daripada terus-terusan di dalam kebatilan. Bahkan sebagian ulama salah mengatakan kamu menjadi pengikut di dalam kebenaran itu lebih baik daripada kamu menjadi tokoh yang diikuti tetapi di dalam kebatilan. Dan orang yang meluruskan kesalahan kita yang sudah tersebar luas dan diikuti oleh banyak orang,
Dia adalah orang yang paling cinta kepada kita. Dia lebih cinta kepada kita daripada orang-orang yang tidak meluruskan kesalahan kita yang sudah tersebar tersebut dan justru membela kita. Mereka ini adalah para pengkhianat terhadap kita, bukan pencinta kita. Dalilnya kata para ulama adalah firman Allah di dalam surat An-Nahl. Liyahmilu awzarhum kamilatan yawmal qiyamah. Wa min awzaril ladhina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Sungguh mereka akan membawa dosa-dosa mereka sempurna di hari kiamat nanti. Dan dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu, sungguh buruk dosa mereka. Kata Imam Mujahid, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, dunubahum wa dunuba man ata'ahum. Dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang telah mengikutinya dalam fatwa yang menyelisih ilmu tersebut. Kata Imam Mujahid di masa tabi'in. Nah, dengan adanya orang yang memperingatkan kesalahan kita, sehingga orang yang tadinya seandainya ada 2 juta orang yang mengikuti kesalahan kita tersebut, tercerahkan menjadi berkurang 1 juta. Yang tadinya kita harus menanggung dosa kita dan dosa 2 juta orang menjadi berkurang. Jadi 1 juta orang. Berarti sebab dia, ya kan? Mestinya kita bersyukur. Maka kata para ulama, ahlu sunnah orang yang paling sayang kepada ahlul bid'ah. Bukti sayangnya ahlu sunnah kepada ahlul bid'ah adalah selalu memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah mereka. Sehingga kaum muslimin tidak banyak mengikuti mereka. Karena kalau muslimin banyak mengikuti mereka, akan sebanyak pula dosa yang harus mereka pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Nah, jangan playing victim. Ya. Jangan setelah kita parkirin mobil di pintu gerbang orang, lempari rumah orang, kemudian dimarah-marahin, kemudian diingatkan, kita justru beraction seolah-olah kita korban dan sebagainya. Ini agama Allah. Kalau sudah menyentuh agama Allah, jujur saja. Halal atau haram, jangan mengambang. Apalagi sesuatu yang sudah jelas ada dalilnya. Coba jelaskan. Baik kalau enggak haram, apa hukumnya? Halal. Bagaimana dengan dalil-dalil yang mengharamkannya? Coba jawab dan coba luruskan. Bagaimana dengan ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam madhab, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang lain, Imam Nawawi. Apakah mereka semuanya orang-orang yang tidak mengerti kedetailan suatu hukum, ataukah mereka semuanya orang-orang yang kaku, hanya mengambil satu hadis kemudian langsung mengeluarkan hukum darinya, tidak mengumpulkan hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lainnya dari berbagai sudutnya. Mana para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam madhab, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Mana mereka? Kemudian datang zaman ini mengalahkan ilmu mereka semuanya. Orang-orang yang tadi sebelumnya berada dalam kegelapan langsung berada dalam cahaya sebab dia. Demikian jemaah. Agama ini mengikuti, bukan menciptakan hal yang baru. Nasallallahu alaihi wasallam. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum salat tasbih? Apakah itu sunnah? Sebagian ulama mensahihkan hadisnya, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebagian ulama yang lainnya mendhaifkannya. Maka ini masalah khilaf yang mu'tabar. Dan ana sendiri lebih condong pada pendapat yang mendhaifkan hadisnya. Jika ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab, penting Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami'na wa ata'na, wahai penulis. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum lebih tepat. Jika ada saudara kandung dari orang tua yang sangat membebani sampai membuat orang tua kita berhutang sana sini, ada yang riba juga, sudah dinasihati tapi tidak berubah baik orang tua ataupun saudara kandungnya, bolehkah kita mendoakan mereka bertengkar atau bermusuhan atau menjaga jarak antara satu? Kenapa enggak didoain dapat hidayah? Yang pertama, Anda dapat pahala dan mereka bisa berubah. Ya kan? Orang tua keduanya sudah bernazar puluhan tahun yang lalu. Orang tua katanya sudah bernazar puluhan tahun yang lalu untuk selalu memberi uang kepada kebutuhan primer sampai apa ini? Tresir, apa ini? Kebutuhan sekunder gitu. Naam. Barakallahu fikum. Nasihat ya akhi, doakan mereka agar berubah. Yang kedua, berikan nasihat kepada orang tua saudara bahwa itu bukan kewajibannya. Kewajiban utamanya adalah terhadap dirinya. Kan Nabi mengatakan ibda' biman ta'ul.
mulailah dengan orang yang paling dekat, yang paling berkewajiban atasmu.

malas kerja, ya, sehingga membebani saudaranya, apalagi dia tahu saudaranya yang sayang kepada dia. Ini dididik. Kalau selalu ini manjai justru merusakkan masa depannya. Wallahu taala alam bisawab. Wala ilmu innallah. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurang ya, namun maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di majelis-majelis ilmu agama berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih baik, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami. Demi Allah, kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, hayat ini menerangkan, wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
2: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: لهم أجرا كبيرا
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
1: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
3: dari Milan Cangguni Udara Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
5: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat taufik untuk bisa duduk di majelis-majelis ilmu. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk duduk di tempat yang mulia seperti ini. Mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, semoga kehadiran kita pada kesempatan ini menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh orang yang istiqamah mengikuti petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mendidik anak di tengah tantangan zaman. Perlu kita ketahui bahwasanya anak-anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada setiap orang tua. Di sisi lain, mereka juga merupakan ujian yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu kewajiban terbesar orang tua adalah memberikan pendidikan agama yang benar kepada anak-anaknya, membimbing mereka di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus salih, agar mereka tumbuh menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Semoga melalui kajian ini Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan hikmah di dalam mendidik keluarga kita, serta menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang kokoh, memegang agamanya meskipun hidup di tengah berbagai tantangan zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami juga menyampaikan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh Dr. Imad bin Yunus bin Abdul Karim As-Sawair Hafizahullah wa nafa'a bi'ulumihi fid darain, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk hadir bersama kita, berbagi nasihat dan faidah yang insya Allah sangat kita butuhkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umur, ilmu, dan amal beliau, serta menjadikan setiap ilmu yang beliau sampaikan sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Fadilatul Syekh untuk menyampaikan kajian beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk mendengarkan dengan sebaik-baiknya, memahami, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. والآن نستمع إلى المحاضرة التي سيلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عماد بن يونس بن عبد الكريم السواعير حفظه الله فليتفضل مشكورا مأجورا.
7: جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام.
7: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أحبتي في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، معاشر الحاضرين والحاضرات، اجتمعنا اليوم ها هنا في هذا المكان المبارك لنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تربية الأولاد. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: اعلم أيها المسلم أن تربية الأولاد ليس نافلة من القول، وليس مسألة اختيارية، بل إنه من أس العبودية. تربية الأولاد ليست مسألة اختيارية، إن شئت ربيته وإن شئت لم تربه على ما سنذكره، لا، وإنما أيها الحبيب المبارك، حتى تعظم قدر تربية الأولاد لابد أن تعلم أن ذلك هو أمر رب الأرباب سبحانه وتعالى. حتى نعظم قدر تربية الأولاد لابد أن نعتقد جازمين بأن الله رب العالمين أمرنا بتربية أبنائنا. قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وماذا؟ وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مأمور أن تقي نفسك النار، وأن تقي أهلك النار، من زوجة وذرية، من بنين وبنات. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قال في الحديث الصحيح: واسمع بقلبك أيها الأب، واسمعي بقلبك أيتها الأم، بعضنا لا يعنى البتة ولا يهتم في موضوع تربية الأبناء، يأتي بالطعام والشراب ويذهب بهم ذات اليمين وذات الشمال، ثم لا يسأل عن توحيدهم ولا عن أمر دينهم. وأنا مصيبة. النبي صلى الله عليه الله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن قادمون على الله سبحانه وتعالى ومسؤولون عن تربية أبنائنا يوم القيامة. يكتظن يا مسلم أيها الزوج، أيتها الزوجة، الأب والأم، أنك ستسأل عن نفسك فقط؟ لا والله، وإنما سيسألك الله عن ذريتك يوم القيامة. فإذا أدرك الزوج وأدركت الزوجة ذلك، سيهتم أكبر الاهتمام بقضية تربية الأبناء. والناظر في حال المسلمين اليوم يحزن جدا حينما يرى شتاتا وتمزقا وتفرقا وضياعا للبوصلة والهدف. ما هو هدف الزوج وهدف الزوجة من إيجاد المواليد من ذكور وإناث؟ لا يدري، لا يعلم أنه إنما جاء لتحقيق العبودية في نفسه، وتحقيق العبودية لله في ذريته التي سيسأل عنها يوم القيامة. إذا جاء في بعض الآثار عن بعض السلف، مالك بن دينار، أن رجلا يؤتى به يوم القيامة يسحبه أولاده من قدميه ويلقونه في نار جهنم. أسأل الله السلامة والعافية. تخيل يسحبك أولادك الذين كنت تنفق عليهم، كنت تحبهم، كنت تعطيهم كل ما تستطيع، كل ما تملك، وتتمنى أن تعطيهم ما لا تملك، يسحبونك من أقدامك الأب أو الأم ويلقونك في نار جهنم. لما؟ لأنك ما ربيتهم التربية الصحيحة. نعم، تفضل.
6: بارك الله يا شيخ. Beliau mengawali muhadarah pada kesempatan pagi hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama, dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, yang insya Allah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara tentang permasalahan yang sangat penting yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Ketahuilah saudaraku bahwasannya pembahasan tentang tarbiyatul abna, pembahasan tentang pendidikan anak, bukan perkara yang sifatnya nafilah, bukan perkara yang sifatnya sekunder, ya, bukan perkara yang sifatnya ikhtiariyah. Kita diberikan pilihan, mau mendidik silakan, mau tidak ya juga silakan. Tidak, kata Syekh, masalah pendidikan anak bukan perkara yang sifatnya sekunder, tapi masalah pendidikan anak adalah perkara yang sifatnya primer, perkara yang wajib untuk diperhatikan oleh setiap orang tua yang Allah anugerahkan kepada mereka buah hati. Kata beliau, ketahuilah bahwasannya mendidik anak adalah perintah Rabbul Alamin. Mendidik anak dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang benar, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan langsung kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang benar, di atas akidah yang sahihah, di atas ibadah yang benar. Antum perhatikan firman Allah tabaraka wa taala di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah tabaraka wa taala, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan anggota keluargamu dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Antum melihat ayat yang mulia ini, bagaimana Allah tabaraka wa taala memerintahkan setiap muslim dan juga muslimah, yang pertama untuk membentengi dirinya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha membentengi anggota keluarganya, membentengi anak-anaknya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mendidik anak, tarbiyatul abna, adalah perintah Rabbul Alamin, perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Syekh, coba kita renungkan hadis yang mulia ini. Ya, wahai muslim, wahai muslimah, renungkan hadis ini dengan baik. Ya. Karena sebagian kita terkadang sangat fokus ketika mendidik anak hanya sebatas yang memperhatikan maslahat jasadnya saja, memberikan sandang, pangan dan papan. Ya, tanpa dia memberikan perhatian terhadap kebaikan hatinya, kebaikan agamanya. Mari kita simak sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya amanah mendidik anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian pemikul amanah dan setiap orang yang memikul amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti atas amanah yang dia emban. Seorang bapak, seorang ayah memikul amanah berupa pendidikan anak-anaknya. Seorang ibu memikul amanah berupa pendidikan anak-anaknya. Dan keduanya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, jangan kita mengira bahwasanya kita hanya akan diminta pertanggungjawaban tentang diri kita. Jangan kita mengira bahwasanya pertanggungjawaban di hadapan Allah hanya berkaitan dengan jiwa-jiwa kita. Tidak, kata Syekh. Ya, bahkan setiap kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang pendidikan anak-anak kita. Allah akan bertanya kepada setiap orang tua tentang bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Ya. Dan fenomena pada hari ini adalah fenomena yang menyedihkan. Ketika kita melihat ya kondisi kaum muslimin, ya, di mana sebagian besar kaum muslimin hanya terfokuskan di dalam mendidik anak-anak mereka terhadap perkara-perkara dunia, tanpa memberikan perhatian yang besar untuk kebaikan agama mereka, untuk kebaikan akhirat mereka. Kemudian Syekh mengatakan, ada satu athar dari sebagian salaf, dari Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kelak di hari kiamat ada seorang laki-laki yang diseret oleh anak-anaknya, yang dilemparkan oleh anak-anaknya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia lupa untuk memenuhi hak sang anak, memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Dia lupa untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Maka anak-anaknya akan menyeret orang tuanya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an.
7: Assalamualaikum. Idzan, idza adrakna ayyuhal ahibbatu fillah bi anna at-tarbiyata amrun 'azim wa su'alun 'inda Allah kabir yawm al-qiyamah, fala budda an nantabiha intibahan kabira إلى ما هي الأشياء التي ينبغي أن نركز عليها في تربية أبنائنا؟ ما هي الأشياء التي أنت مسؤول عنها أمام الله في تربية الأولاد؟ أول أمر أيها الأحبة في الله، سلامة توحيدهم وصفاء عقيدتهم. أيها الأب وأيتها الأم، إنك مسؤول يوم القيامة عن سلامة توحيد أبنائك إن كنت مقصرا في ذلك وصفاء عقيدتهم. إن هم سلامة التوحيد وصحة الإيمان وصفاء العقيدة ينبغي أن يقوم في قلبك، أن تعظمه أشد من تعظيمك لحاجة أبنائك للطعام والشراب. والله لو انقطع عنهم الطعام والشراب فلا ينبغي أن تحزن أشد من حزنك إن انقطع عنهم ماء الحياة، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، إن أنبياء الله وهم أعظم الخلق من البشر حملوا هم توحيد أبنائهم. يحمل المسلم، يحمل النبي، يحمل الموفق منكم هم توحيد أبنائه. إبراهيم الخليل عليه السلام الذي حطم الأصنام بيديه، حطم الأصنام بيديه، ومع هذا كان يخاف على نفسه أولا وعلى أولاده من عبادة الأصنام، فكان يدعو دعاء خالدا خلده القرآن، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أنا أسألكم سؤالا، من منا سأل الله أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام أو الإلحاد أو التنصر أو غير ذلك من الملل الباطلة والبدع المنحرفة، نسأل الله السلامة والعافية. انظر، هذا هم قام في قلب إبراهيم عليه السلام، وكذلك قام في قلب حفيده يعقوب عليه السلام. يعقوب لما جمع الذرية وهو يفارق الموت حضره الموت أوصاهم بأي شيء يوصي الأب حينما يريد أن يغادر ويسافر ويهاجر ويترك الدنيا؟ يوصي بأعظم شيء عنده، أعظم أمر. قال: ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي. اليوم الأب المسلم والأم المسلمة لا يدري ماذا يعبد ولده. أبناؤنا إلا من رحم الله قد يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى، قد يفعلون فعل المشركين ويحبون المشركين ويتعلقون بهم من دون الله رب العالمين، والله المستعان. أبناؤنا يربيهم أحيانا الجوال بما فيه من شهوات وشبهات، تربيهم هذه المنصات التواصل الاجتماعي على الإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. والأب والأم لا يدري ماذا يشاهد الولد، على أي عقيدة يتربى هذا الولد، لا يسأل ولا يلقي بالا. والله لا يسألنك الله عن هذه العقيدة التي صار عليها ولدك نتيجة تقصيرك. لذلك تأملوا أيها الأحبة كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام مسائل التوحيد والعقيدة في قلوب الصغار من الذرية، من أقرب الناس إليه صلوات ربي وسلامه عليه عبد الله بن عباس، وهو غلام صغير جدا يربيه على التوحيد. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. انظر كيف يربيه على التوحيد، على التعلق بالله، على نبذ كل تعلق بغيره سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يعالج ويربي الولد على مسائل دقيقة جدا في علم العقيدة، في مسائل القدر: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث فيه إشارة أن نعنى بعقائد أبنائنا، بتوحيد أبنائنا، بالشيء الذي إن لم يسلم لهم فلا سلامة بعده. يا إخوة، إن لم يسلم لنا توحيدنا فلن نكون من السعداء يوم القيامة. إن أعظم أمر ينبغي أن تعتني به والتوحيد، توحيدك وتوحيد أبنائك، توحيد الذرية من بعدك، لأنه لا نجاة ولا سلامة إن لم يسلم لك توحيدك، والله المستعان. تفضل.
6: بارك الله فيك. Kemudian kata Fadilatul Syekh, kalau kita sudah mengetahui bahwasannya perkara pendidikan anak adalah perkara yang sangat agung, perkara yang setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita memahami hal-hal yang harusnya kita fokuskan di dalam mendidik anak-anak kita. Apa perkara-perkara yang semestinya kita fokuskan di dalam mendidik anak-anak kita? Kata Syekh, ada beberapa perkara yang hendaknya setiap orang tua memfokuskan diri mereka di dalam mendidik anak-anak mereka pada poin-poin tersebut. Poin yang pertama kata Syekh adalah selamatnya tauhid dan akidah. Keselamatan tauhid dan akidah di dalam mendidik anak-anak kita. Hendaknya setiap ayah, setiap ibu memiliki perhatian yang besar di dalam menanamkan nilai-nilai tauhid dan akidah yang benar kepada anak-anaknya. Setiap orang tua hendaknya fokus di dalam menanamkan nilai-nilai tauhid dan akidah yang benar di dalam jiwa anak-anak mereka. Karena akidah, jemaah yang Allah muliakan, adalah sumber kehidupan bagi seorang mukmin. Akidah adalah asas keselamatan, asas kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kata Syekh, ya, hendaknya orang tua lebih bersedih hati ketika dia melihat penyimpangan dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah dari anak-anaknya. melebihi kesedihan hatinya ketika mendapatkan anak-anaknya enggak bisa makan, enggak bisa minum. Karena kehilangan makanan dan minuman hanya berkaitan dengan jasad-jasad kita. Tapi kehilangan tauhid, kehilangan akidah berkaitan dengan hati kita. Berkaitan dengan keselamatan kehidupan dunia dan akhirat kita. Oleh karenanya, hendaknya setiap orang tua fokus di dalam membenahi, di dalam menanamkan nilai-nilai tauhid yang benar. Nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akidah yang benar. Tanamkan ke dalam hati anak-anak kita. Untuk apa kita ada di dunia ini? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semata-mata untuk beribadah kepadanya. Untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita mendapatkan qudwah terbaik dari kalangan para nabi dan rasul. Bagaimana mereka fokus di dalam menanamkan nilai-nilai akidah ini kepada anak-anak mereka. Kita ambil contoh. Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Ya, bagaimana beliau senantiasa meminta dan meminta kepada Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk keselamatan akidah anak keturunannya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam doanya beliau mengucapkan. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah agar diteguhkan di atas tauhid yang lurus. Di atas akidah yang benar. Lihat bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihi salam yang dia menghancurkan berhala dengan tangannya masih meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan akidah, kebaikan tauhid untuk anak-anaknya. Ya. Kata Syekh, saya bertanya kepada antum sekalian, siapa di antara kita ya yang perhatian dengan doa semacam ini? Terkadang kita lalai dari meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan tauhid, kebaikan akidah untuk anak-anak kita. Ya. Terkadang kita lalai meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan anak-anak kita dari perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minta kebaikan untuk anak-anak kita, seringkali fokus kita terhadap kebaikan-kebaikan dunianya. Ya, diberikan pekerjaan yang bagus. Ya, diberikan rezeki yang lancar. Ya, tapi kita terkadang lupa, terkadang lalai untuk minta keselamatan akidah untuk anak-anak kita. Padahal Nabi Ibrahim alaihi salam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan untuk akidah-akidah mereka. Demikian pula kata Syekh, Nabi Ya'qub alaihi salam ketika beliau hendak meninggal dunia, maka beliau kumpulkan anak-anaknya. Beliau wasiatkan kepada anak-anaknya. Ya. Untuk senantiasa istiqamah di atas peribadatan kepada Allah. Di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di atas akidah yang benar. Nabi Ya'qub mengatakan, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Kalau aku meninggal nanti, siapa yang kalian sembah? Apakah kalian masih menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Atau kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala?